kecil dan menengah di seluruh pelosok negeri untuk terus berkarya dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Mari jadikan produk karya anak bangsa sebagai identitas dan kebanggaan utama kita sehari-hari, karena kemandirian bangsa dimulai dari keputusan cerdas kita hari ini.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Selamat pagi teman Bro 2. Ya, ya, yang lagi jatuh cinta. Wow. Yang lagi ngerasa indahnya jatuh cinta, ya momen pagi kayak gini tuh pasti rasanya makin spesial banget. Bangun tidur ingat langsung sama dia, ya. Hey, ada notifikasi dia chat kamu, ngucapin selamat pagi, udah makan apa belum? Mimpi aku enggak sih tadi. Wah, kayak gitu deh namanya udah jatuh cinta, ya. Ada dorongan energi ekstra sih sebenarnya gitu ya, bikin kamu tuh semangat buat cepet-cepet ya ngecek yang namanya handphone. Ya, berharap udah ada chat ya tadi tuh dari si dia yang tersayang. Cinta ya itu emang luar biasa sih. Ya, luar biasa banget kekuatannya. Kebalikan kalau misalkan kamu habis putus, ya. Kayaknya ada enggak sih orang yang kayaknya senang habis putus walaupun ada sedikit rasa longgar gitu ya. Aduh, putus juga sama dia. Tapi kan jadi gimana gitu. Awalnya dulu kamu ingat sama dia tuh pacaran sayang-sayangan banget, ya. Lanjut beberapa bulan kemudian kacau. Nah, oke, okay. Jadi buat kamu, cinta emang luar biasa banget kekuatannya. Ini bisa mengubah hari yang biasa aja jadi terasa penuh warna dan keindahan tersendiri. Tapi ingat ya gengs, teman Pro 2, jangan sampai rasa cinta yang bergelora itu, ya, yang membara-bara itu, bergelora itu bikin kamu jadi bucin, budak cinta akut yang melupakan kewajiban utama kamu sebagai pelajar, sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi untuk belajar atau bekerja dengan seprofesional hari ini, ya. Jadi malas sekolahnya, jadi malas belajarnya, jadi malas kerjanya, pengennya ketemu sama dia. Jadi gara-gara kamu, karena kamu, seperti lagu dari Geisha tadi. Baiklah teman berdua, lagu berikutnya dari band Om Om. Ini dia dengan lagunya Jangan, Jangan, Jangan, Jangan, Jangan, Jangan, Jangan.

lebih dari 400 hektar, Taman Nasional Tanjung Puting menjadi wilayah berdampak bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1982 dan menjadi salah satu pusat konservasi terpenting di Indonesia. Tanjung Puting dikenal sebagai habitat alami orang utan Kalimantan yang kini terancam punah. Selain orang utan, Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi berbagai satwa lain seperti bekantan, oa, beruang madu, serta ratusan jenis burung dan tumbuhan khas hutan hujan tropis. Ekosistemnya terdiri dari hutan rawa gambut, hutan mangrove, hingga hutan daratan rendah. Sungai Sekonyer menjadi jalur utama aktivitas di kawasan ini. Perjalanan menggunakan kelotok memungkinkan peneliti dan wisatawan mengamati kehidupan liar secara langsung tanpa merusak alam. Lebih dari sekedar destinasi wisata, Taman Nasional Tanjung Puting berperan penting dalam penelitian, edukasi, dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.

Teman berdua, kabar kesiapsiagaan penting datang dari wilayah tempat tinggal kita ya. Demi memperkuat benteng pencegahan kebakaran hutan dan lahan, Kelurahan Menteng ini resmi membentuk tim dan posko penanggulangan karhutla yang dipusatkan di halaman kantor Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya. Langkah taktis ini yang dipimpin oleh PLT Lurah Menteng, Adet Setiadi Sunario, ini melibatkan sinergi erat bersama jajaran pemadam kebakaran ya, kepolisian melalui Polsek Pahandut hingga peran aktif warga lokal di sana. Nah, enggak cuma mendirikan posko siaga nih ya. Tentu juga menyiapkan rencana aksi nyata seperti pembangunan sumur bor di 16 titik sebagai sumber pasokan air, plus menunjuk 2 warga dari tiap RT untuk menjadi petugas patroli lingkungan. Kehadiran dari tim patroli dan posko ini tentunya diharapkan bisa membuat koordinasi penanganan asap dan potensi karhutla di kawasan Menteng yang jauh lebih cepat dan tanggap ya. Jadi kita sebagai anak muda untuk juga tingkatkan kepedulian bersama ya, dan segera laporkan kalau melihat ada titik-titik api di sekitar lingkungan kamu gitu ya. Jadi kerjasama nih ya, dan sama-sama sebagai masyarakat dan anak muda untuk peduli ya dengan bencana kabut asap ini.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Music Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Bang, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Wow, lagi dicariin ya sama kamu. Minta tanggung jawab. Iya, tanggung jawab perasaan yang udah dalam, sayang banget, cinta banget sama kamu, tapi kamu pergi ya entah kemana. Mungkin karena kabut asap ya, dia belum ngasih kabar. Jadi buat Abang Prodo yang lagi nungguin kekasih hati, pujaan hatinya, udah sabar dulu. Mungkin setelah kabut asap yang berkurang, dia akan datang lagi ke kamu. Kanda. Ya, teman berdua sadar gak sih ya kalau belakangan ini bawa botol minuman sendiri alias tumbler ini bukan lagi sekedar perlengkapan gaya kamu, tapi udah jadi lifestyle wajib ya buat anak muda masa kini. Ya, tren estetik ini ternyata membawa dampak positif yang besar banget sih ya buat kelestarian lingkungan dan juga buat menjaga kesehatan tubuh kamu ya, asupan cairan agar tidak terhidrasi ya di dalam tubuh. Bukan minum tumblernya, tapi yang ada di dalam tumblernya itu air putih gitu ya. Membawa tumbler kemana-mana ini terbukti ampuh ya, memangkas penggunaan sampah plastik juga gitu sekali pakai yang biasa menumpuk dari botol atau kemasan air minum ya. Nah, selain bikin gaya kamu makin trendy dengan berbagai desain botol yang kece, kebiasaan simpel ini juga jauh lebih hemat di kantong ya, dan memastikan asupan cairan tubuh kamu tetap terpenuhi sepanjang hari. Nah, langkah kecil yang seperti rajin isi ulang air minum sendiri ini bisa menjadi kontribusi nyata ya buat menjaga bumi dari bahaya penumpukan sampah plastik ya. Kamu tahu kan sampah plastik yang katanya susah diurai. Gimana nih teman Pro 2, tumbler favorit kamu udah siap diajak ya hari ini untuk nemenin aktivitas kamu? Udah siap dong kakak, tumbler-tumbler unik ya dan cantik. Terus bisa bikin sehat karena ada minuman favorit kamu. Ya, minum air putih aja ya. Di dalamnya tuh kalau bisa air putih aja. Kalau mau pengen beli minuman semacam kayak kopi, teh, gak usah dibawa dalam tumbler ya. Ntar ini bisa jadi kebiasaan buruk ya. Beberapa kali kamu isi ulang dengan teh, minuman bersoda gitu kan gak bagus ya. Kalau aku sih tumbler tuh isinya air putih aja, jadi ingat banget ya, air putih itu bagus buat tubuh kamu.

0: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Starship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini, tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Bangkai kapal Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah

Gimana buat teman pro 2 yang lagi jomblo aja? Wow. Atau bahasa kerennya single happy. Ya, semoga kejomboloan kamu tuh membuat kamu bahagin bahagia gitu. Enggak usah merasa sedih atau kesepian di pagi hari ini karena aku bakal menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara sama ngasih motivasi buat teman pro 2 menjadi single. Itu artinya kamu tuh punya waktu luang yang tentu melimpah buat fokus mencintai diri sendiri sebelum kamu nantinya mencintai orang lain secara utuh ya. Gunakan waktu berharga kamu ya, ini buat mengeksplorasi semua hobi baru kamu. Hobi makan, hobi nonton, hobi belanja ya, hobi mager, hobi nulis ya, hobi membaca dan hobi-hobi lainnya. Ya, jalan bareng sama sahabat karib kamu atau fokus untuk menata masa depan dengan karir gemilang ya. Karena jodoh itu ya, khususnya jodoh terbaik itu gak bakal tertukar kok ya. Jadi kamu sabar aja. Ya, dia bakal datang di waktu yang paling tepat ketika kamu sendiri udah siap secara lahir dan batin nantinya. Kalau udah ready ya, kamu pasti akan melewatinya ya. Jadi kalau kamu ngelihat teman ya, tetangga kamu udah punya pacar, ya udah, nggak usah terlalu menggebu-gebu ya, santai aja. Yang penting I'm single happy gitu. Bukan aku, kalau aku mah udah punya ya. Jangan ntar ada yang WA gitu. Eh, lagi single ya Rana? Boleh dong. Wow. Ah, dasar ya. Oke, teman berdua. Lagu berikutnya dari Gita Bia dengan singlenya Satu-satu.

Transportasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pasifik Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: normal. Keluar jaringan.
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Semoga rohku
1: tidak diretas oleh umat luar jaringan.
2: Oleh umat luar
1: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan.
2: Tidak diretas oleh umat

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.

0: hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif, hanya di Pro 2, teman terbaik.

Teman Pro 2, buat kamu yang punya rencana berpergian atau traveling naik maskapai Garuda Indonesia dalam waktu dekat ya, ada informasi penting nih, wajib banget buat kamu ya, biar tahu pas liburan atau pas ada kegiatan ya, agar makin lancar dan tanpa terkendala ya. Mulai September 2026 ini Garuda Indonesia resmi memberlakukan penyesuaian aturan baru terkait bagasi yang terdaftar maupun bagasi kabin. Penyesuaian kebijakan ini diterapkan demi meningkatkan keamanan, kenyamanan, serta efisiensi waktu proses boarding di bandara. Jadi penting banget buat kamu buat mengecek kembali batasan berat, dimensi koper hingga jenis barang yang diperbolehkan masuk ke dalam kabin sebelum melangkah ke konter nantinya ya. Memahami aturan bagasi terbaru ini bakal bikin perjalanan kamu tuh lebih santai ya, tanpa perlu juga sih ya ribet bongkar sana bongkar sini muat koper kamu di bandara atau kena biaya tambahan akibat overweight ya. Jadi gimana teman Pro 2 yang udah mulai siap membawa barang bawaan kamu ya sesuai dengan aturan ya buat penerbangan berikutnya nanti. Oke, yang mau berencana September ini, oke, harus pilih-pilih dulu nih kebutuhan apa ya dan barang-barang apa yang penting banget dibawa berpergian menggunakan maskapai pesawat Garuda.

0: Ya, baik teman berdua, kita akan terhubung dengan perakirawan BMKG Palangkaraya yang akan menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini. Silakan teman berdua, kita akan dengarkan. Silakan kakak untuk laporan info cuaca.
1: Baik, selamat pagi teman berdua dimanapun Anda berada. Untuk mengakses ini saat ini bersama saya Novi dari Pangkar BMKG Palangkaraya akan memberikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Rabu 2 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan di seluruh Kota Palangkaraya. Begitu juga sepanjang hari ini, cuaca diperkirakan juga akan cerah hingga cerah berawan disertai udara kabur yang disebabkan oleh kabut asap di dalam Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius. Cuaca pemandangan udara berkisar antara 45% hingga 95% dan kondisi energi berkisar dari area dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan pemangkru dua juga perlu mewaspadai potensi kemudahan terjadi kemacetan di mangkudan kota Palangkaraya yang bagi masyarakat agar tidak melakukan pembangunan tujuan apapun. Dan juga pada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berkaitan dengan masyarakat untuk mengurangi sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas teman radio semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat diunduh melalui aplikasi info BMKG yang dapat di store dan play store. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, sampai jumpa, kami kembalikan ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih buat rekan yang ada di BMKG Palangkaraya yang sudah menyampaikan laporan info cuaca buat hari ini ya. Oke, jangan lupa pakai masker karena kabut masih menghiasi Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Tetap pantau informasi perakirawan dari BMKG Kota Palangkaraya. Kita masih menemani kamu di program Sore Ceria, program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Info cuaca.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di 92,4 Pro 2, teman terbaik kamu. Bareng aku Ranap Tobing di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Kalau ngomongin semangat kerja itu kadang emang naik turun ya, kayak roller coaster gitu kan ya. Ada kalanya kita bersemangat, tapi ada kalanya juga kita down, ngerasa jenuh juga total banget ya, karena rutinitasnya ya itu aja. Nah, kalau kamu lagi di fase jenuh, coba deh buat ubah sedikit dekorasi meja kerja kamu. Jenuh juga sama kamar tidur kamu. Ceritanya ngapu, kamu tuh ngekos. Nah, ngekos ya, padahal harga sewanya tuh murah. Jadi karena gitu-gitu aja ya kan ya, suasana kos kamu, jadi mau pengen pindah atau mau pengen merubah suasana tempat tinggal kamu dengan warna-warna pilihan kamu gitu ya. Tapi harus dilapor dulu sama pemilik rumah atau tempat kos kamu gitu ya. Ntar malah terkejut lagi. Nah, jadi buat kamu ya sebenarnya sih tinggal ubah ini aja ya, bentuk posisi tempat tidurnya di mana, hordennya bisa ganti warna, itu aja sih ya. Yang bosan sama tempat kerjanya, suasana ruangannya, ya udah kamu ubah sedikit dekorasi meja kerja kamu ya, atau dengerin lagu-lagu yang berirama ceria ya, yang bisa bikin mood kamu naik gitu ya. Bukan emosi kamu yang naik, bukan. Oke, apalagi aku udah dari tadi ya memutar playlist lagu-lagu keren dari Indonesia dan mancanegara, lagu-lagu hits terbaik kamu yang bisa dijamin ngusir rasa bosan kamu. Jadi jangan ragu untuk dengerin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke, buat teman-teman yang sekarang lagi ngapain nih? Lagi habis mandi. Wow. Oke. Jangan lupa sarapan pagi ya. Ini udah mau jam 9. Waktu di studio udah pukul 8:44 ya. Oh. Jadi yang barusan bangun, wow, mager banget kayak ini ya. Habis bangun minum kopi atau minum teh, sarapan pagi, terus bobo lagi gitu. Ya gitu ya, kalau kadang kita tuh gak punya kegiatan penting di luar, jadi bawaannya mager. Oke, yang mau pengen mageran, ini dia dari Tulus dengan singlenya Teh Hijau.

0: Pesanan hari ini belum banyak, padahal sudah buka toko sejak pagi.
1: Lo sudah coba pasarkan lewat platform digital? Sekarang banyak loh UMKM yang naik kelas karena memanfaatkan teknologi.
2: Di era transformasi digital, pelaku usaha dapat memperluas pasar tanpa batas wilayah. Cukup dengan gawai dan koneksi internet, produk lokal mampu menjangkau konsumen lebih luas. Memangnya sulit ya?
1: Gak sulit dong. Kita bisa mulai dari media sosial, pasar daring, hingga pembayaran non-tunai. Yang penting itu konsisten dan terus belajar.
0: Ada pesanan masuk nih. Wah, dari luar kota juga.

usaha yang lebih inklusif dan berdaya saing. Mari dukung gerakan transformasi digital sebagai bagian dari semangat Astacita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Gunakan teknologi secara bijak, tingkatkan keterampilan digital, dan bersama kita kuatkan ekonomi Indonesia.

keresahan soal infrastruktur atau pelayanan publik. Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedihnya sih, ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

teman berdua, balik lagi bareng aku Ranap Tobing ya, yang bakal nemenin kamu di pagi ini selama 1 jam ke depan. Gimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya, meskipun beberapa hari terakhir langit di daerah kita kelihatan makin pekat ya, kabut asapnya dan udaranya makin gak enak dihirup ya. Aku bakal hadirkan tanggap bencana bebas asap ya, tetap tanggap tentunya. Kita bakal berikan gimana caranya bertahan di tengah kepungan kabut asap karhutla tanpa harus menghentikan aktivitas produktif kamu sebagai anak muda Palangkaraya. Nah, bagi teman berdua, kita dengarkan dulu lagu ini ya, dari Vira dengan Plastic World ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bro, panas banget. Kipas angin rasanya cuma nyebar oven.
3: Itu efek dari El Nino.
2: El Nino tuh sebenarnya apa sih?
3: Nah, jadi El Nino itu fenomena alam saat suhu laut di Samudra Pasifik naik lebih panas dari biasanya. Dampaknya, cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas.
2: Oh, pantes. Akhir-akhir ini rasanya gerah terus ya?
3: Iya, bahkan bisa bikin kekeringan, susah air bersih, sampai meningkatkan risiko kebakaran hutan.
2: Berarti kita harus mulai waspada dong?
3: Betul. Mulai hemat air, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan lupa banyak minum biar nggak dehidrasi. Teman Pro 2, jangan anggap sepele cuaca panas saat El Nino. Jaga kesehatan dan jaga bumi mulai dari hal kecil.

Masih di siaran tanggap bencana Karhutla, teman Pro 2, kamu pasti sadar kan kalau jarak pandang beberapa hari ini makin pendek ya, dan tenggorokan udah mulai terasa gatal. Nah, jadi jangan dianggap sepele, asap sisa kebakaran hutan dan lahan itu beda sama asap pembakaran biasa. Di dalamnya tuh ada partikel mikrospis ya, mikroskopis, yang namanya PM2.5. Partikel ini imut banget sebenarnya ukurannya, tapi bisa langsung masuk ke paru-paru dan pembuluh darah kita. Dampaknya apa? Mulai dari ispa, mata perih, sampai bikin kulit gampang jerawatan karena polusinya yang tinggi. Jadi kalau kamu ngeluh capek dan gampang pusing belakangan ini, itu bisa jadi efek dari kualitas udara yang lagi turun drastis, dan udara memang buruk banget di Palangkaraya. Nah, biar makin paham gimana cara proteksinya, teman Pro 2, ada 3 langkah survival buat kita anak muda ya, pas kabut asap lagi parah-parahnya ya. Dengan menggunakan masker bertenaga ekstra, lupakan dulu masker kain tipis. Saatnya pakai masker N95 atau minimal masker medis yang di double. Ya, ini pertahanan utama buat paru-paru kita semua ya. Nah, juga jangan lupa rutin yang mengkonsumsi ya, banyak minum air putih yang hangat. Ini buat membersihkan tenggorokan kita dari kotoran yang tersaring. Plus konsumsi vitamin C biar daya tahan tubuh kamu nggak drop. Yang ketiga adalah mengelola ventilasi. Ya, tutup rapat jendela dan pintu kamar kamu kalau ada air purer ya. Ini langsung nyalain aja. Biar kamar kamu tetap jadi safe place yang udaranya bersih. Nah, itulah beberapa cara ya, langkah survival buat kita untuk ya menangani kabut asap ini agar tidak mudah sakit ya. Teman Pro 2, buat kamu yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan, kuncinya sih ya, jangan lupa juga pakai namanya obat tetes mata steril. Ini biar mata kamu nggak iritasi. Plus selalu bawa botol minuman sendiri. Begitu sampai di rumah, langsung mandi ya dan ganti baju nantinya. Jangan langsung rebahan di kasur. Biar kenapa? Biar partikel asapnya nggak nempel ya di tempat tidur kamu.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukan jam kos, jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.
2: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
3: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
2: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
3: Oh, begitu, Dang?
2: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
3: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Ya teman berdua, di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti wilayah kita, ada kabar baik dan angin segar nih ya buat kesehatan masyarakat di Kalimantan Tengah. Nah, untuk membantu warga yang terdampak paparan asap ya, buat kamu-kamu nih, kini telah dibuka rumah oksigen yang berlokasi di Aula TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah. Posko pelayanan ini memfasilitasi berbagai layanan kesehatan gratis lo ya, yang lengkap banget, mulai dari pembagian masker, stok obat-obatan, vitamin, hingga fasilitas nebulizer khusus untuk anak-anak ya, dan layanan medis penting lainnya. Jadi fasilitas ini teman Pro 2 merupakan wujud gerak bersama antara Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, TPPKK, Posyandu, hingga Kuarda Kalteng, demi memastikan masyarakat tetap sehat dan terlindungi. Buat teman Pro 2 atau keluarga yang mulai merasakan keluhan pernapasan, jangan ragu lagi untuk datang dan memanfaatkan fasilitas rumah oksigen ini ya. Tetap pakai masker dan saling untuk menjaga kesehatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gelang Sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Ya ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2, Rabu 2 September 2026. Info Pro 2 pagi hari ini diawali dari film dunia film perperangan, yaitu 10 rekomendasi film Perang Dunia 2 terbaik. Perang Dunia 2 menjadi salah satu peristiwa sejarah yang banyak diangkat ke layar lebar. 10 film yang menggambarkan berbagai sisi perang, mulai dari medan pertempuran hingga dampaknya terhadap

kehidupan masyarakat sipil. Beberapa diantaranya adalah Saving Pripetrian, Skader Lee, The Kick, The Pianist, Hawkshow Red, Letter from Dojima, Grave of the Fireflies, The Great Escape, Oppenheimer, and Casablanca. Masing-masing menawarkan sudut pandang berbeda tentang perang, perjuangan manusia, kehilangan, hingga konsekuensi dari konflik dan perkembangan teknologi. Info kedua datang juga dari dunia perfilman, yaitu anime. Detektif Conan, The Fallen Angel of the Hikwai. Kabar menarik buat penggemar anime Detektif Conan, merupakan film ke-29 dalam franchise Detektif Conan. Ceritanya mengikuti Conan dan sejumlah karakter lainnya ketika mereka menyelidiki sosok pengendara motor misterius bernama Lucifer. Conan kemudian bekerja sama dengan polisi lalu lintas Kanagawa Chihaya Hagiwara untuk mengungkap misteri tersebut. Penyelidikan juga membawa mereka pada kasus lama dan dunia balap motor, sehingga misterinya semakin kompleks. Itu dia Info Pro 2 pada pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Ya, senang sekali Ruspan hari ini bisa menemani kalian hingga 5 jam ke depan. Pokoknya Ruspan akan berbagi informasi kita sambil dengerin lagu-lagu santai dan obrolan santai. Oke, Ruspan bakal menemani kalian dari pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nanti saat ini kita berada di high list dan di playlist ya. Kita juga sedang live TikTok di Pro 2 area di Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang ingin bergabung dan request lagu, boleh tuh langsung join saja di live TikTok kita. Yang mau request lagu bisa di komen ataupun di kontak person kita di 0811523924. Yuk join bareng Ruspan hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti di playlist request lagu. Jadi tetap stay tune di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: sepi banget di kampung. Padahal kalau di kota, jam segini lagi rame-ramenya nongkrong.
1: Siapa bilang sepi? Coba kamu ke pelataran rumah yang di ujung jalan sana. Tetua adat lagi kumpul, menceritakan legenda leluhur kita. Seru loh, yuk.
0: Ah, dengerin cerita legenda? Kayak anak kecil aja, Rin. Udah gak zaman.
1: Justru karena sering diabaikan, cerita-cerita kehebatan leluhur kita pelan-pelan hilang, Bay. Cerita rakyat itu bukan cuma dongeng pengantar tidur, tapi cara pendahulu kita mewariskan identitas dan rasa hormat pada alam.
0: Iya juga ya. Kalau yang tua sudah nggak ada, siapa lagi yang mau ingat dan melestarikan ceritanya kalau bukan kita?
2: Setiap cerita rakyat dan legenda adalah rekam jejak kearifan Nusantara yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jangan biarkan suara kebijaksanaan itu putus dan sunyi di zaman.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke teman Pro 2, balik lagi nih bareng Resvan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, jadi kita selama satu jam kurang lebih satu jam ke depan kita bakal muterin playlist ya, requestan teman-teman di sambil live TikTok di Pro 2 RRI Palangkaraya. Jadi bagi teman-teman yang ingin request lagu bisa langsung join nih di kita, ataupun yang ingin request bisa komen langsung di live TikTok kita. Wah, ini ada ke Umar Gimnastia rek lagu Roman Picisan. Lokasi ya. Oke, sabar dulu ya, antri dulu. Kali ini Ruslan bakal muterin lagu dari Kak Ca. Tadi Kak Ca request lagu juga tapi di nomor WhatsApp kita. Kali ini Kak Ca request lagu Sumpah Mati Selena Grace. Oke, teman-teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi mari kita dengarkan lagunya. Let's go.

0: banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi bareng aku Ruspan di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita baca-bacain komen dulu nih. Ada Kak Umar Gimnastiar, katanya mau request lagu Romansa Picisan. Kita tadi sudah dengarkan ya, kita sudah putarkan juga. Terus ada Kak Gaunia Medra, request lagu 100 Hidup Lagi by Medra. Oke, Kak, kita bakal cariin lagunya. Terus ada akun Asolole nih, yang juga join juga di live TikTok kita, request lagu Sumpah Mati Rio. Oke, setelah ini bakal kita puterin. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu requestannya, lagu dari Kak Gaunia, 100 Hidup Lagi Medra. Tapi yang bagi teman-teman yang ingin request juga, silakan join live TikTok kami di Pro 2 RRI Palangkaraya. Komen-komen di situ atau di kontak person kita di 0811523924. Yuk buruan join, masih ada waktu hingga 1 jam setengah ke depan, hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi selalu stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Let's go, kita dengarkan lagunya.

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya,
akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Bumi Take Koga. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan pada pagi hari ini di jam playlist ya, request lagu hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Ayo kita bacain komen-komen dulu ya teman-teman Pro 2. Kata Kak Gauni, terima kasih sudah diputerin lagunya Kak. Request lagu Hanindia apa aja. Oke, nanti kita bakal masukin di Songbank playlist kita ya. Tadi juga ada Kalara yang juga request, terima kasih Kalara. Kalara ini ya, by the way ya teman-teman Pro 2, Kalara ini ada salah satu requester setia di Pro 2, dimanapun ketika Pro 2 sedang live TikTok dia selalu request. Halo, salam sehat ya untuk Kalara di luar sana. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang di luar sana yang ingin request lagu, bisa join di live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Bisa juga di kontak person kita di 0811523924. Ada lagi nih Kak, Gen X request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu, Nabila Takia dan Kim. Oke, nanti kita bakal masukin, kita bakal antri dulu ya. Kali ini ada requestan lagu dari Kak Rohim ya, yaitu Akad Payung Teduh. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan lagunya, let's go. Jadi bagi yang teman-teman yang ingin request, sabar ya, kita antrian dulu, let's go.

0: Wi, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak. Mau mendengar pendapat atau langsung memutuskan sendiri.
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama bunga tersebut. Bunga bangkai ini pun dilindungi secara internasional dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, bunga ini juga dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sebagai spesies yang dilindungi. Rafflesia yang tidak memiliki akar, batang, dan daun serta tidak memiliki klorofil ini dapat tumbuh hingga mencapai diameter sekitar 1 meter dan beratnya bisa mencapai 11 kilogram. Itulah kenapa bunga Rafflesia arnoldi dikenal sebagai bunga tunggal terbesar di dunia.
1: Hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu requestan dari Kak Sarip ya. Kata dia, Kak, request lagu Hanindia apa aja, jadi aku pilihin Dia Hanya Untukmu. Semoga selalu setia dalam hubungan percintaannya ya Kak Sarip. Next Boogie Beracun, oke siap. Nanti kita cariin dulu ya lagunya. Dan yang pastinya banyak yang antri nih. Setelah ini ada Kak Gen S lah, request lagu Bayangan Cinta Yang Lalu, Nabila Takia. Kita sudah masukkan ke Songbang. Setelah ini bakal kita puterin ya untuk Kak Gen X. Jadi bagi teman-teman yang ingin juga request lagu untuk santai siang kita pada siang hari ini, boleh tuh join live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu, ataupun request lagu di kontak person kita di 0811523924. Kita bakal follow up semua teman-teman yang ingin request lagu Indonesia dan mancanegara ya. Oke, jadi tetap stay tune, masih ada waktu 1 jam ke depan untuk kita mendengarkan lagu-lagu playlist hits dari Indonesia dan mancanegara. Oke, teman Pro 2, kali ini bakalan ada lagu Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia NKM. Let's go.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Siang ini antusiasnya sangat ramai sekali ya, banyak yang request dan antriannya juga padat ya teman-teman Pro 2. Tadi kita telah mendengarkan lagu Gaya 1001 kali, requestan dari teman kita yaitu Kak Nurul. Jadi Kak Nurul request lagu Gaya 1001 kali. Gaya ini akhir-akhir ini lagi booming dan lagi terkenal ya teman-teman Pro 2, apalagi dengan lagu-lagunya yang sangat hits-hits pop. Jadi banyak banget anak-anak muda yang menyukai lagu dari Gaya, bahkan jadikan soundtrack ataupun backsound sosmed mereka, ataupun ada tren-tren tertentu juga yang mereka kontenin dan backsoundnya itu adalah lagu Gaya, apapun itu judulnya. By the way ya, Gaya ini juga cantik ya teman-teman Pro 2. Cantik, anggun gitu, enak dilihat. Seperti contohnya penyanyi favorit aku sendiri ya, itu Bernadia. Wow, betul. Tapi ada sedikit berbeda ya teman-teman Pro 2 antara Gaya dan Bernadia. Tapi gak jauh beda nih antara Gaya dan Bernadia. Kali ini aku bakal bacain komen dulu ya. Wow Kak Faye, send donat nih. Terima kasih untuk Kak Faye. Terima kasih kata Kak Faye, terima kasih sudah diputerin lagunya. Oke sama-sama Kak. Dan sering-sering aja deh kasih kita gift ya. Oke tap-tap layarnya terus Kak, biar tembus di berapa ribu ya siang hari ini. Ya, jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin juga request lagu di santai siang kita pada siang hari ini, boleh tuh join saja live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya. Bisa juga di kontak person kita di 0811523924. Jadi langsung saja yang ingin request lagu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Ma. Selain ini akan ada lagu Malapetaka dari Juicy Lucy. Let's go.

esensi buku dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat bercerita tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski yang mempunyai masa lalu yang kelam, suka mabuk-mabukan, berjudi, mempermainkan wanita, kasar, tukang utang, dan seorang penyair. Dia bercita-cita menjadi seorang penulis terkenal, namun karya-karyanya selalu ditolak oleh hampir di setiap majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dan penerbit lainnya. Semua penerbit tersebut tidak mau menerbitkan karyanya dengan alasan tulisannya yang kasar dan tidak bermoral. Berpuluh tahun, Bukowski hidup sebagai penyair dan kehidupan yang buruk. Sampai pada akhirnya ada seorang editor yang tertarik akan karya Bukowski, sehingga editor tersebut mau membantunya untuk menerbitkan karya Bukowski. Mulai dari situlah Bukowski menulis karya-karyanya dan menjadi sukses. Buku ini merupakan cerita di balik kesuksesan Bukowski yang sesungguhnya. Dia merasa nyaman dengan dirinya yang dianggap sebagai sebuah kegagalan. Buku ini merupakan kisah nyata Bukowski yang intinya bagaimana ia menyikapi kegagalan dan kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya dengan cara bersikap bodoh amat, sehingga ia bertahan, merasa baik, dan menerima di setiap keadaan buruknya, sehingga dia bisa menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Dengan bersikap bodoh amat akan hal-hal atau masalah yang dihadapi, maka kita sudah berhasil memutus rantai lingkaran setan. Dalam sebuah buku seni bersikap bodoh amat ini, terdapat tiga seni, di mana tiga seni ini menggambarkan bagaimana seseorang tersebut memang harus bersikap bodoh amat akan sesuatu hal, agar dirinya bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Pertama, bodoh amat bukan berarti acuh tak acuh. Bodoh amat berarti nyaman saat menjadi berbeda. Kedua, untuk bisa mengatakan bodoh amat pada kesulitan, pertama-tama kita harus peduli terhadap sesuatu yang jauh lebih penting daripada kesulitan. Ketiga, di dalam buku ini terdapat banyak kisah dan juga pengalaman hidup, mulai dari kisah tentang orang yang terobsesi akan hidup yang benar, sehingga mereka yang tidak benar-benar menjalani hidup itu sendiri, serta kisah tentang Jos, sahabat Bukowski, yang ditemukan meninggal di sebuah danau yang membuat diri Bukowski menjadi kacau, dan dari kematian Jos tersebut berdampak positif terhadap hidup Bukowski, yaitu menjalani kehidupan yang lebih baik dan bermanfaat sebelum kematian itu menjemput dirinya. Buku yang berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat dari Mark Manson ini mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk berlapang dada dan ikhlas membiarkan sesuatu pergi dari diri kita. Bagaimana cara kita untuk bisa memilih dan menyortir hal-hal yang penting saja, sehingga tidak memikirkan dan melakukan hal-hal yang sia-sia dalam hidup. Bagaimana cara kita untuk peduli lebih sedikit, dalam artian lebih peduli kepada hal-hal yang ada dampaknya serta berpengaruh terhadap diri dan lingkungan kita sendiri. Serta buku ini akan mengajari kita untuk jangan berusaha yang mengakibatkan diri kita menjadi buruk. Seperti kita selalu berusaha agar terlihat lebih cantik, terlepas dari seperti apa kecantikan kita sesungguhnya, sehingga semakin mati-matian kita untuk berusaha agar terlihat cantik, maka kita akan semakin merasa tidak cantik dan tidak menghargai diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson bersama saya, Supriyani.

produk lokal, ada kerja keras, harapan, dan mimpi yang terus diperjuangkan. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM menjadi tulang punggung perekonomian bangsa. Dari dapur sederhana hingga etalase digital, UMKM terus berinovasi dan bertahan di tengah tantangan zaman. Namun, mereka tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan kita sangat berarti. Dengan membeli produk lokal, mempromosikan usaha sekitar, dan memberi ruang untuk berkembang, maka kita ikut menggerakkan roda ekonomi dan membuka peluang bagi banyak orang. Mari cintai dan dukung UMKM Indonesia, karena mulai dari langkah kecil kita untuk perubahan besar bersama.

Oke, masih bersama Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu Isi Kepalaku dari Nadib Basalamah. Oke, teman Pro 2 yang masih ingin request lagu nih, masih ada nih. Masih ada waktu kita di santai siang kali siang hari ini. Jadi bagi teman Pro 2 yang ingin request lagu, bisa join live TikTok kita di Pro 2 RRI Palangkaraya ya teman terbaik kamu, dan bisa juga di kontak person kita di 0811523924. Oke teman Pro 2, apa nih, kita bacain komen dulu ya. Suaranya nggak ada bang? Ada dong, pasti ada suara kita. Suara kita selalu ada di mana-mana di hati pendengar RRI Pro 2 Palangkaraya. Baru aja nonton RRI Pro 2 Banjarmasin, langsung lihat beranda ulun. Oke siap, langsung kita terima ya. Kayaknya ini pendengar RRI Pro 2 dimanapun, kayaknya dari Banjarmasin ya. Oke, salam kenal ya Bang Muhammad Rifki dari RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, selamat bergabung juga Kavian. Mau request lagu gak nih Kavian? Kita masih ada waktu di 15 menit terakhir untuk request lagu di playlist Songbank kita pada hari ini. Terima kasih sudah diputerin lagunya kak. Siap, oke, terima kasih juga telah requestkan lagu di RRI Pro 2 Palangkaraya. Oke, teman-teman Pro 2, setelah ini bakal ada lagu dari Porcelain dari Fauzi ya. Jadi bagi Rusman selalu mengajak ya teman-teman Pro 2. Lagu ini sebenarnya bisa kita nikmati dimanapun dan kapanpun. Apalagi lagu yang ada di Indonesia ini kan enak-enak banget, ramah di telinga dan bisa berbaur untuk teman-teman yang lain. Oke, teman-teman Pro 2, jadilah pendengar yang baik. Apalagi di zaman saat sekarang ya, mendengarkan dan menghargai itu sangat diperlukan sekali bagi anak muda. Oke teman-teman Pro 2, saat ini kita telah mendengarkan lagu Porcelain dari Fauzi ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's go, kita dengerin lagunya dengan santai dan nyaman.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, akhirnya kita berada di penghujung playlist song bank request lagu ya teman Pro 2. Tapi jangan berkecil hati ya teman-teman Pro 2, RRI Pro 2 Palangkaraya selalu menemani kalian tiada henti hingga kalian mendengar visual secara fisik maupun secara hanya mendengar. Tapi ini bukanlah sebuah akhir ya teman-teman Pro 2. Ini mungkin sebuah awal untuk kita bisa bertemu kembali dimanapun siaran kami dapat kalian terima. Oke teman-teman Pro 2, nanti di pukul 12 waktu Indonesia Barat kita bakalan ngobrol santai lagi soal bisnis anak muda ataupun dunia perbisnisan di dunia saat ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, jangan beralih frekuensi ya, karena setelah ini bakalan ada lagu-lagu yang bakal nemenin santai siang kalian yang sudah diatur oleh tim kita. Oke, let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Duh, Mas Dimas, tunggu sebentar ya. Ibu cari uang kembalian 500 rupiah dulu di laci. Susah sekali cari receh hari ini.
1: Aduh, Bu Ratna, gak usah repot-repot cari receh. Pakai kode Kris aja, yang ada di meja itu aja ya. Tinggal pindai pakai ponsel saya, uangnya pas sampai ke rupiah terakhir.
0: Tapi Mas, ibu itu sebenarnya agak takut. Apa benar uangnya masuk? Nanti kalau hilang di awan-awan bagaimana? Ibu kan tidak pegang uang fisiknya.
1: Tenang Bu, justru lebih aman begini. Ibu tidak perlu takut uang dicuri atau terselip. Setiap transaksi ada laporannya di ponsel ibu. Bahkan kalau catatan penjualan ibu rapi secara digital. Ibu lebih mudah loh kalau mau pinjam modal ke bank untuk besarkan warung ini.
0: Wah, benarkah begitu? Jadi bank bisa percaya sama

0: Bu, cuma lewat catatan di ponsel.
1: Tentu aja, Bu. Namanya juga rekam jejak digital. Ibu jadi terlihat punya usaha yang sehat dan profesional. Tidak perlu lagi nih tulis-tulis di buku warung yang sering hilang itu.
2: Ekonomi digital bukan hanya soal belanja online, tapi tentang menciptakan sistem yang aman dan terpercaya bagi semua. Dengan bertransaksi secara digital, Anda membantu usaha Anda tumbuh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih terlindungi. Mari kita tinggalkan cara lama yang menghambat dan mulai

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi nih bareng di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ada update laporan situasi karhutlah terbaru nih dari Basarnas Palangkaraya. Lewat semangat quick action, satu jiwa satu rasa, para petugas Basarnas yang profesional, modern dan teruji terus gerak cepat di lapangan. Di kota Palangkaraya, fisik personal dipastikan prima lewat cek kesehatan, TTV, masker dan vitamin sebelum briefing dan cek alat. Tim siaga mobil karhutla langsung standby di dua lokasi, yaitu Jalan Maher Mahar kilometer 10 dan Jalan Kelampangan serta Kecamatan Sebangau. Gak cuma di Palangkaraya nih teman perdua, tim pos SAR Sampit barang BPBD Kotim juga kerja keras memadamkan api di Jalan Insinyur Soekarno lingkar luar Pesantren Al Marhamah.

Geser ke Kota Waringin Barat. Kota Waringin Barat, Pos Sar Pangkalan Bun bersama BPBD kebar bahu membahu memadamkan karhutla di jalan lintas Pangkalan Bun Kota Waringin Lama kilometer 10 Kelurahan Mendawai Seberang Arut Selatan. Saat ini status penanganan masih penanganan dan monitoring masih berlangsung, dan bersyukur banget ya kondisi membahayakan jiwa manusia ternyata nihil, tidak ada. Kalau ada kondisi darurat SAR ya teman-teman Pro 2, bisa hubungin langsung ke emergency call ke 11115. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, karena kita bakal balik lagi dengan update informasi karhutla terkini dari Basarnas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

0: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, seperti biasa ya, biasanya kita di siang hari itu di pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang orang yang muda kreatif ya, berbicara tentang UMKM, bisnis dan yang lain-lain. Tapi pada siang hari ini Rusman bakal tandem dengan teman Rusman sendiri. Halo.
1: Halo.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Bagaimana kabar kamu siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik, baik
0: seperti,
1: saja.
0: Sepertinya belum makan.
1: Sudah, baru aja habis istirahat ya.
0: Oke. Jadi kita bakal ngomongin terkait bisnis anak muda.
1: Mm-mm.
0: Biasanya kan yang aku ketahui bisnis anak muda itu mereka itu cari yang simpel tapi banyak untung.
1: Mm-mm, betul.
0: Contohnya seperti apa ya? Kalau yang kita lihat di Kota Palangkaraya, banyak anak muda itu sekarang bisnis minuman.
1: Betul banget. Kayak di mana-mana bertebaran gitu kan.
0: Bertebaran. Buat es teh, calling, kopi keliling, habis terus tuh maca dan yang lain-lain. Menurut kamu, pandangan kamu sendiri terkait bisnis, apa ada pandangan gitu?
1: Pandangan untuk bisnisnya mungkin karena bukan anak bisnis ya. Betul. Jadi pandangannya enggak terlalu dalam ya, teman-teman Pro 2. Tapi kalau untuk pandangan untuk anak muda zaman sekarang, menurut aku itu sangat bagus dan kreatif banget. Karena menurut aku anak muda zaman sekarang tuh kayak enggak kehabisan ide gitu loh, Kak. Kayak misalnya bisnis satunya nih enggak jalan, nanti pasti ada lagi bisnis yang lain kayak gitu.
0: Bercabang ya, bercabang.
1: Iya, betul. Dan ini ide bisnis yang seperti ini itu salah satu menurut aku untuk memenuhi apa ya, standar kehidupan anak muda banget.
0: Betul,
1: kan
0: betul.
1: Ada kan kebanyakan mahasiswa misalnya kayak kiriman orang tuanya mungkin gak cukup, jadi dia punya ide buka bisnis kayak gitu.
0: Dari yang kecil-kecilan aja ya kan.
1: Iya, betul.
0: Contohnya,
1: bahkan ada loh Kak yang kayak misalnya dia open order dulu gitu.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kayak dia ngelis dulu nih berapa orang nih yang mesan, baru dia bikin.
0: Baru dihitung ya.
1: Mm-mm.
0: Baru dihitung apa ya? Ada yang namanya itu HPP.
1: Mm-mm.
0: Hitungan pokok penjualan.
1: Betul, betul.
0: Jadi dia anggapannya dia hitung modalnya dulu, baru hitung
1: hasilnya
0: berapa sih hasilnya gitu.
1: Iya, kalau misalnya 10 orang yang beli aku dapat untung berapa nih
0: ya,
1: gitu.
0: Jadi kan dia dihitung terus kan ketahuan tuh harga jualnya berapa.
1: Mm-mm.
0: Yang aku lihat juga ya terkait bisnis di zaman sekarang, walaupun bisnisnya itu satu produk yang sama, akan tetapi nuansanya tuh terkadang berbeda loh.
1: Apa tuh?
0: Contoh kayak minuman ya. Contoh kita ambil minuman. Minuman itu walaupun yang dijual sama, akan tetapi bentuk dari keestetikan wadahnya berbeda. Di situ kan kita bisa lihat dalam dunia bisnis pun tidak hanya mementingkan oh ini modal yang dijual, oh ini adalah keuntungan, akan tetapi tetap terpengaruh dengan visual pandangan.
1: Jadi kualitasnya beda gitu ya Kak ya, meskipun kayak semuanya nih berjajar nih orang-orang jual kopi gitu. Jadi kita sebagai konsumen, seandainya kayak kita udah nyobain semua kopi yang berjejer itu, kita tahu yang mana yang menurut kita itu sesuai banget sama selera.
0: Betul.
1: Kita gitu.
0: Karena menurut aku apapun yang dijual itu enak semua, tergantung dari selera.
1: Iya, betul.
0: Karena selera orang-orang itu kan berbeda-beda.
1: Mm-hmm.
0: Dan semakin banyak yang aku lihat juga ya, semakin banyak orang buka bisnis kecil-kecilan seperti minuman kopi ataupun maca ataupun yang minuman yang lain.
1: Hmm?
0: Itu bahkan semakin unik dan semakin estetik.
1: Iya, karena apa ya namanya Gen Z ya.
0: Gen Z.
1: Kita sekarang sudah terpapar namanya digitalisasi. Jadi apapun yang kita beli pasti itu tuh kayak di swap foto dulu gitu loh Kak. Jadi misalnya nih ada nih berdampingan tempat maca nih misalnya, tapi maca sebelah sini lebih estetik nih. Aku menurut aku 60% 70% anak muda bakal nuju ke tempat yang lebih estetik itu. Kenapa? Karena untuk swap foto teman Pro 2.
0: Betul, betul. Karena untuk spot foto ya.
1: Iya.
0: Bisa jadi spot foto. Karena di zaman sekarang itu bisnis, pertarungan bisnis itu dengan modal dan yang lain-lain itu adalah nomor 2. Karena yang pertama sekarang adalah pertarungan visual digitalisasi.
1: Iya betul. Jadi tuh selain kita mempertahankan produk kita nih bagus, kualitasnya bagus, itu tuh kita juga harus pintar banget kayak mempromosikan, memvisualisasikan gitu. Jadi orang tuh kayak tertarik dengan apa yang kita jual.
0: Betul. Karena rasa itu tidak, terkadang tidak bisa direalisasikan tanpa harus kita mencoba dulu.
1: Tahu nggak kenapa aku bisa bisa ngejelasin kayak gini? Karena aku juga seorang pebisnis.
0: Wow, pebisnis apa nih?
1: Jadi aku tuh meskipun ya kayak di kota kayak gini aku menjadi konsumen, tapi aku kalau di kampung itu jadi penjual juga kak, sama.
0: Jual apa tuh? Kalau boleh
1: jadi,
0: tahu.
1: Jadi kayaknya masih dijalanin sama orang tua aku ya sampai sekarang itu di kampungku aku jual seblak.
0: Jual seblak?
1: Iya.
0: Wow. Tapi di sini enggak, kamu enggak pernah jual seblak tuh. Kamu di sini makan seblak terus.
1: Iya, aku konsumen kalau di sini ya. Karena apa ya? Karena manajemen waktuku kalau di sini susah sih, Kak. Karena kan kayak aku bagi, apalagi kayak waktu itu masih kuliah gitu kan ya. Jadi kita membagi waktu kita buat kuliah, buat ini, buat ngerjain tugas. Jadi aku tidak bisa gitu untuk dibawa ke sini sendirian.
0: Kapan-kapan aku mau dong seblaknya dibawain nih. Nanti aku boleh. Beliin, nanti aku beliin bahannya sendiri.
1: Boleh.
0: Tapi cuman kerupuk ya. Atau mie bisa jadi.
1: Iya.
0: Bisa enggak sih pakai mie Soto Banjar gitu?
1: Bisa aja, tapi kalau menurut aku ya, kalau misalnya seblak ditambah indomie-indomie pun tetap enak. Cuman kalau misalnya ditambah dari bumbu mie-nya itu mengurangi ciri khas rasa seblaknya.
0: Oh, dia bumbunya berbeda ya?
1: Iya, kan bumbu seblak ini kan ada sendiri gitu kan kak ya?
0: Betul-betul.
1: Bukan yang kayak bumbu mie gitu. Kalau misalnya pakai bumbu mie itu dicampur jadi ketutupan gitu loh kak, rasa kencur-kencurnya itu.
0: Tabrakan ya rasanya. Oh begitu ternyata teman Pro 2. Aku baru tahu juga ternyata bumbu seblak itu tuh berbeda dengan bumbu mie. Ternyata
1: beda dong.
0: Karena aku cuman pernah makan seblak itu cuman 2 kali.
1: Ah gak seru. Coba aku tipikal yang kayak makan setiap minggu. Dulu. Sekarang udah enggak ya teman Pro 2. Aku kayaknya sebulan sekali aja mungkin membatasi.
0: Low budget ya?
1: Bukannya low budget sih kak, kayak sekarang udah sayang sama diri sendiri.
0: Oh gitu.
1: Kalau dulu ternyata aku tuh tipikal orang yang kayak makan pedas tuh harus pedas banget gitu kan. Jadi aku sekarang mengurangi 50% dari konsumsi pedas aku. Jadi ya menyayangi diri sendiri lah. Kan kita mungkin kayak kita waktu masa muda gitu gak ngerasa apa-apa gitu ya. Tapi kan kita gak tahu di kemudian hari, di masa depan kita tuh bakal ngerasa dampaknya dari apa yang kita lakukan di masa muda gitu.
0: Betul, karena apabila kita berlebihan makan makanan seperti itu ternyata tidak bagus juga ya.
1: Gak baik.
0: Oke, Kak Nurul, aku mau tanya nih.
1: Boleh.
0: Kira-kira untuk masa depan ada impian bangun bisnis sendiri nggak?
1: Ada.
0: Ataupun apa yang ingin dijual gitu?
1: Ada.
0: Apa tuh?
1: Jadi aku tuh pengen banget punya brand hijab dan kayak toko aksesoris sendiri.
0: Wow.
1: Tapi itu memang membutuhkan modal besar ya Kak Ruspan. Dan aku juga masih menabung. Jadi aku tuh sebenarnya aku bisa ngejahit.
0: Bisa ngejahit?
1: Iya, aku dulu kursus ngejahit. Jadi kenapa aku bilang aku pengen punya brand bisnis sendiri? Karena aku pengen memanfaatkan kebiasaan aku nih, gitu.
0: Ngejahit apa aja tuh?
1: Ngejahit baju.
0: Oh, kirain bisa ngejahit luka hatiku yang pernah robek, gitu. Siapa tahu kan bisa.
1: Tidak.
0: Oh, tidak.
1: Kalau itu kayaknya butuh orang baru.
0: Oh, butuh orang baru ya. Oh, wow. Ternyata orang baru bisa mengalahkan orang lama dan orang lama bisa bertahan tanpa kedatangan orang baru.
1: Betul.
0: Oke, ternyata ya bisnis itu sebenarnya simple. Yang menjalat akan tetapi kita harus punya usaha dan niat terlebih dahulu untuk menjalankan bisnis. Yang pasti sih yang aku rasakan ya kan Nurul, itu harus totalitas dulu sih.
1: Betul. Dan konsistensi.
0: Konsisten. Iya itu.
1: Sebenarnya
0: pasti
1: konsistensi itu adalah tantangan terberat orang memulai bisnis. Jujur li.
0: Apalagi dari awal banget ya. Dari nol tuh konsisten itu sangat diperlukan sekali.
1: Kalau kita ngelihat kayak kalau kita misalnya ngelihat toko yang buka setiap hari, itu tuh sebenarnya di awal-awalnya dia kayak itu tuh karena sistemnya sudah tersusun Kak Ruspan.
0: Betul.
1: Kalau misalnya kayak masih pemula, masih awal-awal banget, itu pasti buka 3 hari, nanti sehari tutup, nanti buka lagi kayak gitu. Karena konsistensi ini memang agak susah gitu.
0: Kami ada sebutannya tuh kalau dalam dunia bisnis tuh.
1: Apa tuh?
0: Jadwal puasa.
1: Maksudnya?
0: Jadwal puasa.
1: Enggak makan.
0: Bukan, enggak jualan berarti.
1: Oh.
0: Kan kalau puasa kan kalau di Islam kan Senin Kamis. Kan bolong tuh. Nah, kalau jualan itu tuh gitu juga.
1: Oh, Allah, baru tahu.
0: Candaan.
1: Kalau sebelaknya di tempatku itu kami liburnya seminggu sekali doang.
0: Hari apa tuh? Hari Jumat.
1: Iya.
0: Wow.
1: Karena gini Kak Ruspan, karena hari Jumat di kampungku tuh biasanya banyak orang yasinan gitu loh. Jadi ya mengikuti.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Jadi orang-orang banyak makan di yasinan ya?
1: Iya. Dan kayak maupun di siangnya sampai malam itu tuh pasti ada yang yasinan gitu loh. Kalau di hari Jumat tuh kan namanya kita apa ya, hidup di kampung pasti betul, banyak ibu-ibu arisan gitu kan. Betul. Jadi di kampungku tuh kalau misalnya hari Jumat itu banyak banget orang yang arisan gitu. Betul. Jadi kita nggak boleh banget libur di Sabtu Minggu.
0: Kenapa yasinan ibu-ibu itu siang?
1: Nggak tahu sih.
0: karena malam ngurus anak.
1: Iya sih. Kalau di tempatku malah ada yang malam sesuai tuan hajat.
0: Betul.
1: Sesuai yang melaksanakan hajatnya.
0: Tapi kebanyakan siang kan.
1: Iya, kalau ibu-ibu
0: siang.
1: Tapi di tempatku tuh uniknya ada yang bapak-bapak juga loh, Kak Ruspan, yang yasinan.
0: Betul.
1: Iya. Malam wow. Jumat itu.
0: Oh, biasa sih kalau di kampung itu pasti ya, kalau yasinan tuh bapak-bapak ibu-ibu.
1: Kalau
0: di tempatku gitu juga.
1: Jadi tuh kalau misalnya bapak-bapak tuh itu mereka yasinan kayak apa ya, di kampungku tuh nyebutnya kayak kumpulan fardu kifayah gitu loh. Jadi mereka tuh setiap minggu itu tuh ada urunan untuk fardu kifayah. Fardu kifayah tuh maksudnya buat orang-orang yang, bukan buat orang-orang yang meninggal sih, gimana ya aku ngomongnya, kayak mereka tuh setiap minggu bakal kumpulan misalnya 5.000 setiap minggu gitu loh, Keruspan. Itu tuh buat nabung buat misalnya kita, wallahu alam, kita akan mati besok misalnya kayak gitu. Nah, kita tuh gak perlu ngeluarin duit lagi buat beli kain kafan.
0: Sejenis kayak yasinan RKM ya?
1: Iya, pakai uang yang dari urunan kita yasinan malam Jumat itu.
0: Wow.
1: Di kampungku kayak gitu sih.
0: Ternyata itu bisa jadi sebuah sistem yang bisa tertata ya teman-teman berdua.
1: Iya, betul.
0: Bahkan di dalam bisnis pun tanpa ada sistem dan konsistensi, itu hanya sebagai bahan pajangan, bukan bahan jualan. Jadi kalau kita ingin memulai bisnis ataupun belajar ber-UMKM kecil-kecilan, kita harus punya sistem sendiri bagaimana cara mengelola keuangan, modal, terus perhitungan keuntungan. Itu perlu benar-benar kita harus kuasai dulu sebelum kita terjun ke dunia visual estetika, pandangan orang melihat tentang produk kita. Aku ada juga satu impian sih kan dulu.
1: Apa tuh?
0: Aku mau punya kopi shop
1: sendiri. Boleh. Tapi untuk mencapai hal itu kakak ngapain tuh? Kursus kah dulu atau gimana? Atau kakak terjun jadi barista?
0: Untuk saat ini aku sedang menjalani ikut teman. Ikut teman sambil belajar beberapa pengetahuan tentang kopi ya khususnya. Tentang sirup-sirup, bagaimana sih cara pengolahan dari biji kopi yang asalnya kan padat nih jadi cair. Dan aku juga saat ini sedang belajar jadi editor manajemen sebuah brand ya. Jadi aku tuh sekarang disuruh pengelolaan medsosnya dia.
1: Okay.
0: Jadi aku langsung belajar dari dua hal nih. Dari manajemen medsosnya bagaimana, dan dari manajemen pengelolaan bisnis terkait kopi itu bagaimana. Okay. Kayaknya emang langkahku emang dari situ sih sebenarnya. Jadi untuk melangkah ke depannya tuh yang mungkin perlu modal yang besar dan sistem yang lebih teratur lagi.
1: Sama sih.
0: Kayaknya kamu ketika aku punya kafe shop ya, itu wajib ke tempatku sih.
1: Gratis kan aku setiap ngopi.
0: Gratis sih parkirnya.
1: Aku gratis ya setiap ngopi.
0: Gratis parkirnya. Oke nih kan Nurul, setelah ini kita bakal dengerin lagu Luapkanlah Nyoman. Nyoman siapa nih? Nyoman Paul. Tahu gak lagunya?
1: Enggak. Tapi kayaknya kalau dengar refnya mungkin bisa tahu.
0: Oke, kita dengarkan ya. Let's go.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, tuan terbaik kamu. Kali ini kita masih bersama Kak Nurul. Halo.
1: Halo.
0: Jadi teman-teman Pro 2, Kak Nurul ini juga berbisnis ya di kampung.
1: Iya, betul.
0: Kira-kira Kak Nurul apa sih tantangan Kak Nurul yang Kak Nurul rasakan ketika berjualan ataupun berbisnis di kampung atau desa nih?
1: Menurut aku konsistensi sih, Kak.
0: Konsistensi?
1: Iya, karena di kampung nih gini, Kak. Selama aku menjalani kayak gitu ya. Kayak misalnya kita buka bisnis A. Misalnya kita buka bisnis A nih. Terus kita tuh kayak gak rajin, bukannya gak setiap hari.
0: Betul.
1: Di hari-hari kita libur itu terkadang ada orang yang kayak ih, kesempatan banget nih aku masuk untuk jual ini. Dia kan lagi gak jualan gitu loh, Kak. Jadi tuh kayak rezeki kita di hari kita yang gak konsisten itu direbut orang lain.
0: Seharusnya konsisten aja ya, buka tiap hari.
1: Iya, betul gitu. Jadi tuh kayak ya gitu sih, karena gak konsisten itu, jadi kayak kesempatan kita dari hari ini tuh diambil orang lain. Gitu sih menurut mungkin aku kalau di kampung.
0: Mungkin terkadang ada yang merasa juga ya. Yang di kota nih misalkan kayak gini juga nih. Aku pernah mengalami banyak temanku yang cerita, hari ini sepi banget, besok aku libur deh. Dan ternyata malah besok yang banyak orang nanyain tentang jualan dia.
1: Iya, jadi tuh kan kayak karena kita gak buka kan hari ini, jadi pelanggan kita nih pindah ke tempat yang lain, Kak.
0: Pindah ke tempat yang lain.
1: Jadi itu tuh sesuatu tantangan sih kalau misalnya kita gak konsisten gitu loh, Kak.
0: Oke, jadi teman-teman Pro 2 patut diperhatikan banget ya. Kita dapat informasi ataupun ilmu dari Kak Nurul nih. Ketika mau bangun bisnis itu kecil ataupun maupun besar, apalagi kan yang berbisnis yang dari awal ya, itu sangat perlu banget yang namanya konsisten. Karena konsisten inilah yang akan membangkitkan semangat kita untuk berbisnis.
1: Betul.
0: Siapa tahu rezeki kita hari ini kecil,
1: besok dapat 1M.
0: Bisa jadi. Besoknya lagi dapat 2M kan, bisa jadi. Karena yang diperlukan itu adalah konsistensi.
1: Dan satu lagi.
0: Apa itu?
1: Jangan malu.
0: Wow.
1: Please, karena sekarang tuh anak muda Gen Z tuh banyak banget yang kayak jual bisnis kan. Jualan atau buka bisnis gitu. Tapi mereka tuh malu untuk promosi di story mereka sendiri.
0: Iya sih.
1: Jujurly itu banyak banget sekarang. Jadi setelah kita konsistensi itu jangan malu sih menurut aku, Kak. Kayak kita tuh jangan malu untuk promosi, jangan malu kalau aku nih penjual ini, jangan malu.
0: Iya sih, banyak yang seperti itu. Dan bahkan terkadang ada beberapa orang yang, bahkan ya, yang aku ketahui kan followers banyak di medsos IG ataupun TikTok ya. Dia malah bikin akun sendiri ya, akun seakan-akan untuk mempromosikan itu. Padahal siapa tahu dari pengikut-pengikut dia, followers dia yang ada di medsos itu, siapa tahu kan tertarik malah jadinya beli.
1: Iya, betul, makanya jangan malu.
0: Nah, jadi teman-teman Pro 2 jadi ingin membangun bisnis yang sangat diperlukan itu adalah konsistensi di awal ya. Dan jangan malu untuk
1: promosi
0: dan meyakinkan bahwa diri kita adalah si penjual.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, terima kasih Kak Nurul untuk siang hari ini telah menemani aku tandem kita berbicara soal bisnis. Semoga kamu selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Dan selalu jadi partner tandem aku mungkin. Jadi sebenarnya ya, teman Pro 2 kan Nurul ini juga bekerja satu kantor sama aku.
1: Kita jadi, juga sekelas tahu teman Pro 2.
0: Betul. Jadi kami tidak pernah jauh-jauh terpisah. Mungkin sekitar terpisahnya itu jarak 3-4 meter.
1: Iya.
0: Oke, teman Pro 2, semoga kalian di sana dapat mengambil informasi yang tadi kami obrolin ya. Walaupun tidak banyak banget untuk hari ini, tapi teman-teman Pro 2, Rusman bakal nginfoin info-info update setelah ini. Seperti biasa di pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, Rusman bakal nginfoin info olahraga. Dan setelah itu di pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, Rusman akan berbagi informasi update terkait dunia hiburan, perfilman, dan musik. Oke kan Nurul, semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi aktivitas hari-harinya. Bye-bye.
1: Yeah, bye-bye.

0: Bu Lastri, sepi sekali hari ini. Mana harga bensin perahu naik terus, modal dagang pun makin tipis.
1: Sabar Bu Sari, namanya rejeki memang mengalir seperti sungai. Ada pasang, ada surut. Tapi kalau modal yang surut, kenapa tidak coba ikut kami di Koperasi Merah Putih?
0: Koperasi? Duh, saya takut ribet Bu. Syaratnya susah tidak? Kita kan tinggal di pelosok aliran sungai begini. Apa mereka mau bantu?
1: Justru itu tujuannya. Koperasi Merah Putih itu dari kita untuk kita. Syaratnya mudah, bunganya ringan, dan mereka paham kondisi kita yang di bantaran sungai. Bukan cuma pinjaman modal, kita juga diajari cara kelola uang hasil dagang.
0: Wah, benarkah? Berarti saya tidak perlu lagi cari pinjaman ke tengkulak yang bunganya mencekik itu ya?
1: Betul sekali. Dengan Koperasi Merah Putih, ekonomi kita di sepanjang sungai ini bisa lebih mandiri. Kita kuat karena kita bersama Bu Sari.
2: Koperasi Merah Putih menjalin mandiri di setiap aliran. Mari perkuat ekonomi warga bantaran sungai Kalimantan. Bergabunglah sekarang.
3: Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan. Saat ini di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan sajikan informasi dari dunia olahraga. Kali ini ada informasi bahwa Antonio Rudiger resmi pensiun dari Timnas Jerman. Antonio Rudiger resmi pensiun dari Timnas Jerman setelah lebih dari 12 tahun berkarir di level internasional. Bek Real Madrid ini mencatat 86 penampilan bersama Jerman sejak debut pada 2014. Pensiunnya Rudiger membuat Jurgen Klopp harus menyiapkan opsi baru di lini pertahanan Jerman. Rudiger mengawali kiprahnya bersama tim senior Jerman pada 2014. Selama memperkuat negaranya, ia mencatat 86 penampilan di level internasional. Ia mengakui Jerman belum mampu meraih gelar besar pada beberapa turnamen terakhir. Meski begitu, Rudiger menyebut pengalamannya bersama timnas Jerman akan selalu menjadi bagian penting dalam karirnya. Rudiger juga menyampaikan terima kasih kepada para rekan setim yang telah bersamanya dalam berbagai pertandingan. Ia turut mengenang hubungan persahabatan yang terjalin selama membela Jerman. Selain rekan setim, Rudiger memberikan apresiasi kepada sejumlah pelatih yang pernah menangannya. Nama Joachim Löw, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, dan Horst Bates turut disebut dalam pesanannya. Keputusan tersebut datang sekitar 2 bulan setelah Jerman tersingkir dari Piala Dunia. Jerman harus mengakhiri langkahnya setelah kalah dari Paraguay melalui adu penalti. Jadi itu dia informasi dari dunia olahraga. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, dan nantikan info olahraga selanjutnya.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya

Oke, masih bersama Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini Rusman bakal nginpoin lagi ya teman Pro 2 tentang berita olahraga. Kali ini berita olahraga datang dari kompetisi sepak bola Indonesia, yaitu BRI Super League. Nah, ternyata A-League menargetkan BRI Super League menembus 10 besar Asia melalui peningkatan kualitas kompetisi dan kolaborasi pemangku kepentingan. Target tersebut menjadi langkah lanjutan setelah kompetisi Indonesia disebut menempati peringkat pertama kawasan ASEAN dalam perkembangan terbaru kompetisi. Peri Paulus menyebut perjalanan bersama BRI sejak 2021 membawa kompetisi Indonesia berkembang secara bertahap hingga mencapai posisi tersebut. Hari ini syukur alhamdulillah ranking pertama di ASEAN, ujar Peri saat konferensi pers jelang dimulainya Super League di Jakarta pada Selasa 1 September 2026. Karena itu peningkatan kualitas klub menjadi bagian penting untuk membantu Indonesia memperbaiki posisi pemeringkatan kompetisi Asia secara konsisten. Kolaborasi antara operator, klub, sponsor, media, dan stakeholder lainnya diperlukan agar target tersebut dapat diwujudkan secara berkelanjutan. BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama, yaitu pertandingan pertama mempertemukan Arema FC versus Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United versus PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kira-kira nih teman Pro 2, tim mana yang bakal kalian dukung untuk di BRI Super League musim ini? Kalau Rusman sendiri pasti mendukung Isen Mulang Kalteng FC, karena Rusman sendiri berasal dari Kalimantan Tengah, yang mana Isen Mulang Kalteng FC ini berasal dari kota Palangkaraya dan berhome base di Stadion Tuah Pahu Palangkaraya. Jadi selalu dukung tim favorit kalian ya di BRI Super League Indonesia. Dan ternyata supporter pun berpengaruh untuk di kompetitor penilaian kompetisi sepak bola Asia. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena setelah ini Rusman bakal memberikan informasi olahraga selanjutnya. Oke, siang ini bakal ditemani dengan lagu Interaksi dari Tulus. Let's go.

0: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
1: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
0: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
0: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
1: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
0: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Nusa daerah. Itulah suara Nusantara, sebuah simfoni indah yang menyatukan kita semua. Suara Nusantara adalah bukti kalau perbedaan itu bukan pemisah, melainkan kekayaan yang tak pernah ternilai. Dari alunan angklung yang syahdu, sentakan tarian perang yang membakar semangat, hingga logat-logat unik dari ujung barat sampai ujung timur. Setiap daerah punya cerita, setiap sudut punya nada, dan ketika semuanya bersatu, lahirlah sebuah karya seni raksasa bernama Indonesia. Di era modern ini, suara Nusantara nggak boleh tenggelam oleh zaman. Teman Pro 2, ini saatnya kita, generasi muda, mengambil alih tongkat estafet lewat kreativitas digital, musik modern, hingga konten budaya di media sosial. Mari kita gemakan kembali kearifan lokal kita ke panggung dunia. Unik itu keren, dan lokal itu adalah identitas kita yang paling berharga. Yuk bangga dengan budaya sendiri, hargai tradisi, dan mari kita rawat bersama suara kedamaian dari bumi pertiwi. Karena di dalam setiap perbedaan nada, ada satu jiwa yang sama. Indonesia, tetap di sini, terus menginspirasi, dan pastinya tetap produktif bareng kita.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih di informasi olahraga. Kali ini ada tim dari Indonesia nih, teman, tim sepak bola dari Indonesia, yaitu Persebaya Surabaya. Laga perdana di hadapan mata, Persebaya hadapi masalah kebugaran. Persebaya akan memulai kompetisi Super League di 2026-2027 dengan bertandang ke Lampung untuk menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Sabtu 5 September 2026. Pelatih Bernardo Tavares mengakui tantangan besar menanti Green Force karena Bayangkara Presisi akan bermain di kandang sendiri dengan dukungan penonton. Beberapa pemain Persebaya masih menjalani pemulihan dan belum dalam kondisi terbaik menjelang laga perdana tersebut. Kira-kira teman-teman Pro 2 di luar sana ada yang dukung Persebaya Surabaya enggak nih? Dia bakalan bertanding melawan Bayangkara Presisi Lampung pada Sabtu 5 September 2026. Catat tanggalnya bagi penggemar Persebaya Surabaya maupun penggemar Bayangkara nih, teman-teman Pro 2. Dan yang pasti ada salah satu bek Persebaya yaitu Yoran Fernandes menilai persiapan Persebaya terus berkembang. Intensitas latihan meningkat sebagai bentuk keseriusan Bajul Ijo menyambut kompetisi BRI Super League 2026-2027. Oke teman-teman Pro 2, itu dia info olahraga siang hari ini. Dan setelah ini bakal ada info olahraga lainnya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Kamu dengar, Don. Sekarang ada sekolah rakyat di kampung kita.
1: Oh ya? Sekolah apa itu?
0: Sekolah untuk kita, gratis.
1: Wah, jadi anak-anak yang sempat putus sekolah ini bisa sekolah lagi.
0: Betul. Nah, di sekolah rakyat kita semua diajak belajar bersama.
1: Wah, keren ya. Ilmunya dapat, kebersamaannya juga terasa.
0: Karena pendidikan itu hak semua anak.
1: Ayo, kita dukung sekolah rakyat.
0: Sekolah rakyat, belajar bersama, bangun masa depan bangsa.

0: toh Bejo? Masuk dulu, Nesi masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsi.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ning sih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada informasi olahraga dari dunia catur. Sebanyak 520 pecatur ikuti Java Chess Festival 2026. Sebanyak 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada 1 sampai 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan hadiah total 298.900. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior hingga beregu antar instansi. Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Comfit Indonesia, Insinyur Rahmat Indrajaya mengatakan terus berkomitmen untuk memajukan catur Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Indonesia, PB Percasi, menjadi komitmen tersebut. Hal senada juga diungkapkan Waketum PB Percasi Irjen Pol Dr. Ahmad Ramadan SH MSI MH yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung. Oke teman Pro 2, itu dia info dari dunia olahraga di bidang catur. Setelah ini kita akan beranjak ke dalam dunia hiburan. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah

fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Hai hai hai teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini dalam 1 jam ke depan Ruspan akan membagikan informasi dalam dunia hiburan. Mau hiburan itu perfilman, musik dan yang lain-lain ya teman Pro 2. Kali ini informasi hiburan datang dari dunia perfilman, yaitu trailer film Memburu Pemangsa dirilis. Ungkap pemburuan predator anak. Cinemaco Pictures merilis trailer tersebut. Film Memburu Pemangsa garapan Umay Sahab

Film bergenre horor, horor, kriminal dan aksi itu mengikuti perburuan 4 jurnalis perempuan terhadap predator anak. Trailer tersebut mempertunjukkan perjalanan investigasi yang awalnya dikemas dengan pendekatan mockumentary. Penonton diajak mengikuti proses liputan 4 jurnalis tersebut saat memburu pelaku kejahatan terhadap anak. Namun penyelidikan mereka perlahan membawa pada situasi yang jauh lebih mengerikan. Kasus kriminal yang awalnya mereka telusuri ternyata berkaitan dengan praktek ritual demonologi. Mengangkat isu kejahatan terhadap anak, produksi film ini diawali dengan proses riset sejak pengembangan cerita. Dalam hal ini, Cinemaku Pictures menggandeng sejumlah pihak untuk memperkuat riset tersebut. Dalam prosesnya kami juga sempat bertemu dengan beberapa jurnalis. Ucapnya, aku cukup amazed terhadap pekerjaan mereka karena menurutku menjadi jurnalis itu bukan pekerjaan yang mudah. Memburu pemangsa dibintangi Laura Basuki, Pridi Latukonsina, Tazkia Namya, Yasamin Jasmine dan Teuku Ripnu Wicana. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Oke teman-teman Pro 2, catat tanggalnya yang mau nonton film ini ya. Yaitu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 24 September 2026. Oke teman Pro 2, itu dia info dari dunia hiburan perfilman kali ini. Setelah ini Rizwan bakal banyak infoin kepada teman-teman dari dunia hiburan ya. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Roger.
1: Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
2: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
1: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
2: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, cuma uang kembalian aja kok, nggak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
2: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

Oke, teman Pro 2 masih bersama Rusman di sini di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada yang ada informasi dari dunia hiburan, yaitu datang dalam dunia perfilman, yang dimana film ini lagi naik daun nih teman-teman Pro 2, yaitu film Bapak Kukiper angkat fenomena Tarkam dan drama Ayah Anak. Film Bapak Kukiper mengangkat kehidupan sepak bola antar kampung atau Tarkam ke layar lebar. Dinamika Tarkam seperti rivalitas gengsi kampung, saweran dan drama di luar lapangan menjadi bagian penting cerita. Film membawa pesan tentang keluarga, kesempatan kedua, memaafkan dan berdamai dengan masa lalu. Esi menjadikan Bapakmu Kiper sebagai proyek produksi mandiri pertama. Film ini diharapkan dapat menghadirkan gambaran yang lebih dekat mengenai sepak bola akar rumput, sekaligus menyampaikan pesan tentang keluarga, kesempatan kedua, dan pentingnya berdamai dengan masa lalu. Oke teman-teman Pro 2, itu dia informasi dalam dunia hiburan perfilman. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap,
1: waktunya matikan lampu dan siap-siap dengan cerita seram.

0: Lintang, kayaknya sih aku tuh mau berhenti sekolah aja deh. Capek banget belajar terus. Mending cari kerja dari sekarang biar cepat dapat duit sendiri.
1: Eh, jangan asal ambil keputusan dong. Aku tahu sekolah itu tuh kadang ngebosenin. Tapi kalau berhenti sekarang, kedepannya bakal jauh lebih berat tahu.
0: Tapi kan banyak juga tahu orang sukses yang gak lulus sekolah.
1: Itu kan satu dibanding seribu, Mami. Realitanya, tanpa ijazah dan ilmu, pilihan kerja tuh bakal terbatas banget. Sekolah itu bukan cuma soal dapat kertas ijazah, tapi melatih mental dan cara lo berpikir buat hadapi masalah nanti. Kita tuh harus tetap semangat tahu.
0: Kayaknya sih bener juga. Aku tuh cuma lagi ngerasa berat aja sekarang sama tugas-tugas yang kayaknya seabrek-abrek gak ada habis-habisnya.
1: Wajar kalau capek, tapi jangan nyerah ya. Sayang banget kalau perjuangannya berhenti di sini. Yuk kita selesain apa yang udah kita mulai. Masa depan jauh lebih berharga dari rasa jenuh sekarang.
2: Pro2FM, santai siang di Pro2FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang.

Masih di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kali ini masih bersama Rusman di sini yang akan menemani kalian hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Oke, kali ini ada informasi dalam dunia perfilman lagi ya, yaitu Lot Bercerita masuk kompetisi utama BIFF 2026. Laut Bercerita dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 29 Oktober 2026. Film debut Palapan Picture Laut Bercerita terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival, yaitu BIFF 2026. Film arahan Yosef Anggi itu akan bersaing dengan berbagai film internasional untuk merebutkan penghargaan film terbaik. BIFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 6 sampai 15 Oktober 2026 di Busan, Korea Selatan. Ajang tersebut sekaligus menjadi tempat pemutaran perdana dunia atau world premiere bagi Laut Bercerita. Setelah tayang di Busan, film tersebut dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Oke, teman-teman Pro 2, catat nih tanggalnya bagi yang ingin nonton. Dan kayaknya ini salah satu film rekomendasi

juga sih di bulan di tahun-tahun ini, yaitu dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia pada 29 Oktober 2026. Kehadiran di BIFF menjadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia kepada penonton Asia dan internasional. Busan International Film Festival adalah platform yang tepat untuk penonton pertama yang menyaksikan film ini. Sebuah film membawa cerita tentang Indonesia disaksikan oleh penonton sinema Asia dan internasional, ujar produser Gita Farah dalam keterangan resmi Selasa 1 September 2026. Oke, itu dia teman Prodo informasi dalam dunia hiburan perfilman kali ini. Jadi tetap stay tune di 92,4 FM dari Prodo Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini Resmen bakal memberikan informasi masih dalam dunia hiburan ya. Jadi jangan beralih frekuensi. Kali ini akan ada lagu Tatapan Nona dari Naki untuk menemani siang hari kalian dengan santai dan nyaman. Let's go!

0: kadang terasa berat. Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
1: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

0: sendiri. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
3: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
2: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, kali ini tak terasa ya Ruspan sudah hampir 5 jam menemani teman-teman Pro 2 di luar sana. Kali ini bakalan ada teman Ruspan yang akan menggantikan, yaitu Kak Jen. Makanya setelah ini Ruspan pamit undur diri teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

Plan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mereka berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari. Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

September tahun 2026. Kita awali berita pertama dari dunia perfilman tanah air, di mana sutradara Joko Anwar resmi membocorkan poster baru dari Pengabdi Setan 3 Origin. Film ini dijadwalkan tayang pada 2027 mendatang dan siap mengungkapkan asal-usul perjanjian dengan iblis. Menarik garis sejarah dari peristiwa histeria di Strasbourg abad ke-16 hingga pantai selatan.

Indonesia adalah mozaik, ribuan warna, ratusan bahasa, dan beragam keyakinan. Di sini, perbedaan bukanlah pemisah, tapi jati diri yang tak terelakkan. Apa itu moderasi beragama? Ini bukan soal mengubah agama, tapi mengatur cara kita beragama. Mengambil jalan tengah, tidak ekstrem kanan yang kaku, tidak ekstrem kiri yang abai. Kuncinya ada empat: setia pada bangsa, toleran pada sesama, anti kekerasan, dan menghargai budaya lokal. Itulah napas asli masyarakat kita sejak dulu. Menjadi moderat berarti beragama dengan akal sehat dan hati yang jernih. Mari jadi jembatan, bukan dinding. Karena damai itu indah, dan Indonesia itu milik kita bersama.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore nih. Jen nyapa nih buat teman Pro 2 di sore ceria untuk hari ini. Sesuai janji ya sama Jen kemarin, Jen bakal nemenin kamu di sore ceria lagi sama seperti hari Selasa kemarin ya teman Pro 2. Dan kita bakal hadirkan info-info menarik nih dari internasional dan nasional, khususnya difokuskan di dunia hiburan, perfilman, musik, seleb, dan lain sebagainya. Dan Jen bakal nemenin kamu ya dari jam 15 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat ya, sama teman-teman yang lagi dengerin Jen di radio kesayangan kalian. Jen mau nanya nih buat teman Pro 2, gimana nih kabar sore hari ini ya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan kelancaran aktivitasnya untuk hari ini teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin Jen di mobil atau yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital, thank you banget nih udah menjadi teman setia Jen di masa Jen siaran ya teman Pro 2, di hari-harinya yang pastinya gitu teman Pro 2. Dan habis ini Jen bakal muterin lagu dari The Cotton Aprilia Apsari dengan judul Gundah ya. Buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, be careful ya, hati-hati di jalan, dan semoga lancar sampai ke rumah dengan selamat nih teman Pro 2. Dan kita doakan semoga cuaca di Kalimantan Tengah tetap dijaga ya sama Tuhan Yang Maha Esa dan berkurangnya kabut asap. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Sebentar ya, tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100.000-an semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

94 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Jin mau nanya lagi nih, gimana hari kalian ya untuk hari ini? Walaupun hari ini rata-rata pada PJJ ya, pembelajaran jarak jauh daring, mungkin belajarnya lewat online aja nih teman Pro 2. Tapi itu tidak membuat kita putus semangat untuk melakukan aktivitas kita di sisa-sisa hari gitu teman Pro 2. Dan Jen mengucapkan selamat juga buat teman Pro 2 yang udah sampai tahap sini ya, udah bisa melewati hari-harinya dengan baik nih teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2 yang lagi dengerin Jen di radio kesayangan kalian, atau yang lagi dengerin di mobil nih, Jen mau ngasih info nih ya. Bukan info apa ya, pokoknya kayak info musik nih, update nih. By the way, teman Pro 2 sadar gak sih kalau misalnya di tahun 2026 akhir-akhir ini menuju 2027 awal ya teman Pro 2, banyak banget konser-konser yang bakal hadir di Indonesia ya teman Pro 2. Jadi kayak wow, sebanyak itu dan se-effort itu ya untuk menghadirkan artis-artis dari luar negeri di Indonesia teman Pro 2. Dan kalau ngomongin soal musik ya teman Pro 2, jadi ada nih dari Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 kembali hadir di Jakarta pada Desember mendatang nih teman Pro 2, dengan suguhan musik elektronik spektakuler. Festival EDM terbesar di Asia Tenggara tersebut siap menghidupkan kembali suasana pesta akhir tahun bagi para penggemar musik elektronik setelah sebelumnya digelar di Bali teman Pro 2, dan akhirnya kembali lagi ke Jakarta sebagai kota festival musik tersebut di bulan Desember nih teman Pro 2. Ya kalau ngomongin soal musik ya teman Pro 2, ini banyak banget segala antusias untuk menghadirkan atau mengikuti segala konser-konser, ataupun itu konser berbau musik, abis itu ada dari boy band atau grup band dari Korea Selatan, yang dari Taiwan, itu banyak banget. Dan antusias teman-teman itu sangat-sangat luar biasa teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 92.4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena nanti Jin bakal hadirkan beberapa info-info lagi nih yang menarik untuk dibahas teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Sore Ceria bareng sama Jin yang teman berdua. Dan Jin bakal hadirkan nih info lagi yang paling baru, baru banget nih, baru keluar. Tapi mungkin teman berdua ada yang udah tahu duluan, karena mungkin teman berdua adalah fans atau udah ngikutin dari zaman dia di dalam grup NCT Dream. Ayo siapa tebak? Kalau NCT Dream yang udah keluar tuh siapa ya teman berdua? Iya, benar banget ya, ada Mark Lee nih teman berdua. Mark Lee siap comeback solo nih lewat lagu baru My Friend. Mark Lee akan kembali ke industri musik sebagai solois nih teman berdua dengan merilis lagu baru berjudul My Friend pada 10 September mendatang. Comeback tersebut menjadi karya terbaru Mark setelah mengakhiri kontrak eksklusif dan seluruh aktivitasnya bersama SM Entertainment serta NCT Dream. Teaser My Friend menampilkan visual sinematik yang berpindah antara suasana perkotaan dengan berbagai latar pemandangan alam. Video tersebut diawali dengan penampilan Mark yang memandang kota dari balik jendela besar sebelum memasuki berbagai landscape ya teman berdua. Seiring video itu berlangsung, suasana lembut bertema masa muda tersebut berkembang menjadi energi yang terasa lebih kuat. Pada bagian akhir, Mark juga terlihat berlari bebas sebelum muncul siluet dirinya di depan kobaran api nih teman berdua. Sebelumnya juga Mark Lee aktif di NCT dan SM Entertainment pada April 2026 dan kembali membuat keputusan untuk mengakhiri aktivitasnya teman berdua. Tapi jangan kecewa ya teman berdua, karena setiap orang juga memiliki keinginan dan proses yang baru. Kita harus dukung terus Mark Lee ya. Apalagi Jen juga punya temen nih yang cinta mati banget sama Mark Lee sampai nangis 7 hari 7 malam nih, sampai menonaktifkan Instagramnya. Tapi habis itu dia kembali dan sudah menerima semuanya teman berdua. Perilisan My Friend ini juga kini menandai langkah lanjutan Mark dalam membangun karir solonya. Dan lagu tersebut akan dijadwalkan di berbagai platform musik dan internasional domestik pada 10 September pukul 13 waktu Korea, atau kalau di Indonesia itu jam 11 ya, 11 waktu Indonesia Barat, 11 pagi, siang ya, pagi menuju siang nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena Jim bakal hadirkan info-info terupdate buat teman-teman produa yang lagi dengerin di aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi dengerin dari mobil teman produa. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM Produa Palangkaraya, teman terbaik kamu. Di sini Jim bakal masangin lagu dari Conan Gray dengan judul Never Ending Song.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital.
0: Aduh,
1: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalimantan Tengah, sekeping surga di jantung Borneo. Di sini, keramahan bukan sekadar sapaan, melainkan jiwa yang menyatu dengan alam. Melalui Sabta Pesona, kita jaga kebersihan sungai kita, kita rawat keindahan hutan kita, dan kita ciptakan rasa aman bagi setiap tamu yang datang. Jadilah tuan rumah yang membanggakan, tunjukkan pesona budaya daya.

90,4 FM/2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih di info musik, info hiburan, info update ya teman berdua. Di sini Jen mau kasih tahu dari Indonesia ya, kita kencan nasional nih teman berdua. Ada kabar membanggakan dari pasti teman-teman kenal sih. Siapa sih yang gak kenal Yura Yunita nih teman berdua. Akhirnya Yura Yunita rilis lagu terbaru berjudul Pertiwi teman berdua. Ia merilis lagu terbaru pada hari ini, dan lagu tersebut mengajak pendengar menyelami keberanian untuk bersuara setelah lama memilih diam. Pertiwi tidak sekadar menawarkan musik dan lirik, tetapi juga menghadirkan pengalaman emosional bagi pendengarnya. Lagu ini juga membawa tema tentang ketakutan, kemarahan, ketidakadilan, dan keberanian menyampaikan kebenaran. Karya tersebut ditulis oleh Doni Maula dengan notasi dari Yura Yunita. Sementara aransemen musiknya digarap Iwan Popo yang menghadirkan nuansa megah tanpa menghilangkan sisi emosional lagu. Vokal Yura terdengar seperti seseorang yang berusaha mempertahankan keberanian. Pertiwi juga tidak diarahkan untuk memiliki satu makna yang mutlak. Kita sebagai penikmat musik dapat menghubungkannya dengan pengalaman pribadi, keluarga, perempuan yang memilih diam, hingga berbagai bentuk ketidakadilan. Pesan untuk lagu tersebut adalah berangkat dari keberanian untuk berbicara meski rasa takut masih ada, teman pro 2. Selain lagu, Yura juga menghadirkan video musik yang dirilis bersamaan nih hari ini, dan visual tersebut menjadi bagian penting untuk menerjemahkan emosi yang dibangun melalui Pertiwi. Melalui lagu ini juga Yura berharap kita sebagai penikmat musik atau pendengar berani kembali mendengarkan suara dalam dirinya. Pertiwi menjadi ruang untuk mengakui ketakutan sekaligus menemukan keberanian untuk mulai berbicara. By the way, ada nih yang udah nonton belum nih atau udah dengerin ya teman-teman berdua? Kayaknya dari gambarnya ya, videonya, atau dari cara penyampaiannya itu kayak wow, ini keren sih. Jen aja udah lihat gambarnya aja udah kayak wow, aku berasa seperti di surga karena nuansanya putih ya, putih suci gitu teman pro 2. Oke, kita bakal hadirkan lagi info-info update ya setelah ini. Tapi setelah ini Jen bakal puterin lagu dari Kunto Aji dengan judul Pilu Membiru yang bakal nemenin sore hari teman pro 2 nih. Kayaknya pada persiapan ya. Persiapan apa, Kak? Persiapan lagi mau cari makan atau persiapan pulang dari kantor ya teman pro 2?

0: menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.
1: Perdua, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

90,4 FM, Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Jen ya di sore ceria dengan info terakhir yang bisa Jen sampaikan. Ayo tebak apa? Dari ilmu pengetahuan dan teknologi ya, di mana fenomena langit September 2026, Venus lebih bersinar terang hingga harvest moon, di mana bulan menjadi panduan pengamatan langit untuk menemukan Antares, Tipot, dan arah menuju pusat galaksi Bima Sakti pada 14 sampai 20 September 2026. Venus juga mencapai kecerlangan maksimum pada 18 September, sementara equinox September terjadi pada 20

Jupiter bersama Saturnus dan Neptunus. Dan info ini berasal dari NASA ya, udah sangat membagikan sejumlah fenomena langit yang bakal diamati sepanjang September 2026 ini. Dan itu dia info terakhir yang bisa Jin sampaikan buat teman Pro 2 ya. Karena juga nanti habis ini di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita bakal hadirkan Sore Ceria nih. Dan hari ini kita gak bakal sendirian, bakal rame banget nih studio Pro 2 dengan pembicaraan atau obrolan yang sangat membantu banget nih, apalagi buat kamu yang masih mahasiswa teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jin bakal masang lagu dari Drake dengan judul Don't Matter to Me.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
2: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.
2: Saat lagi kamu akan mendengarkan Sore Ceria.
1: Siapin diri kamu buat dengerin Sore Ceria. Sebenarnya kalau ngomong apa, perlu apa lancar ya teman terbaik kamu, teman perlu ya. Hai, selamat sore ya, jenyapa buat teman-teman berdua di luar sana yang lagi dengerin nih di aplikasi RRI Digital ataupun di radio kamu di mobil ya teman berdua. Dan hari ini Jen tidak sendirian karena kita bakal hadirkan narasumber atau bintang tamu kita, dan hari ini bakal rame banget karena Jen gak sendiri dan ada 5 orang yang menemani Jen pada hari ini. Tapi for your information teman berdua, hari ini juga kita lagi live streaming dan udah mulai dari barusan sih. Dan kita seperti biasa live streaming di RRI Palangkaraya Production. Buat kamu yang dengerin, mau teman, keluarga, saudara, dan lain sebagainya ya, boleh banget drop komen kalau misalnya kamu mau tanya-tanya nih seputar obrolan kita pada sore hari ini. Dan hari ini Jen ditemenin siapa aja? Halo.
3: Halo.
1: Halo. Halo. Rame banget ya. Aduh, kalian cantik-cantik dan ganteng sekali hari ini ya. Oke, ini dia ya teman berdua. Ada anak kedokteran dari Universitas Palangkaraya. Boleh kenalan dulu nih dari mungkin yang paling ketuanya dulu nih, boleh.
4: Oke, halo teman Pro 2. Sebelumnya kenalin, kami dari tim Dok Sinova dari PKM Pendanaan Riset Eksakta dari Universitas Palangkaraya tahun 2026. Kenalin, hai, aku Elizabeth Rinilesa Samosir, biasa dipanggil Sabet. Di sini aku ada 4 teman yang luar biasa. Wow. Boleh kenalan teman-teman?
1: Boleh-boleh, siapa dulu?
5: Halo teman Pro 2.
1: Hai.
5: Aku Yunita, salam kenal ya teman Pro 2 semuanya.
1: Oke, Yunita.
6: Hai teman Pro 2, perkenalin aku Aulia Fitriana Saputra dan biasa dipanggil Aulia, salam kenal semuanya.
1: Oke.
7: Oke, halo teman Pro 2, perkenalkan nama aku Madi Jessie Andini, biasa dipanggil Jessie, halo.
1: Halo.
8: Halo teman Pro 2, di sini aku Nima De Fitrina Desi, biasanya disapa Desi. Salam kenal semua.
1: Oke, wow, namanya unik-unik semua ya. Sampai bingung ngapalinnya nih, saking banyaknya nih. Karena yang ngubungin Jen itu Sabet ya, selaku ketuanya. Oke, oke. Oke, kalian berarti satu angkatan, satu kelas?
4: Beda-beda.
1: Oh, ada angkatan berapa aja nih?
4: Kalau aku sendiri dan Yuyun itu angkatan 2024. Kalau Desi, Jessie, dan Ian itu dari angkatan 2025.
1: Wow, masih semangatnya membara ya. Walaupun bukan maba lagi ya. Oke, berarti kalian ini hari ini dengar-dengar mau bahas apa sih kira-kira nih?
4: Oke, mungkin aku jawab dulu ya.
1: Iya,
4: teman-teman.
1: Boleh.
4: Oke, teman Pro 2. Jadi hari ini kami mau bahas seputar tentang tim kami, yaitu Dok Sinova. Jadi kenapa sih kami menamai ini Dok Sinova gitu kan? Mungkin bingung apa sih itu Dok Sinova gitu ya?
1: Itu nama apa sih?
4: Iya, betul. Jadi Dok Sinova itu sendiri adalah gagasan dari tim kami, yang dimana kami itu kan meneliti terkait sebuah inovasi baru gitu. Jadi kami membuat sebuah

0: kita itu biar dia sampai nih targetnya ke tubuh kita itu dengan menggunakan nano emulsi, teman Pro2. Jadi nano emulsi itu sistem penghantar yang sangat kecil, itu dalam berukuran nanometer gitu. Jadi dengan begitu kami mengharapkan bahwa penelitian kami ini bisa secara langsung memberikan manfaat untuk efek terapi kanker ovarium tadi. Jadi namanya Doxynova itu doxycycline, doxycycline nano emulsi citronel oil, seperti itu.
1: Oh, aku taunya amoxicillin sih. Karena ya baru banget dengar kan, wah ini namanya bagus banget, terinspirasi deh. Oh, rupanya dari situ ya. Filosofi utamanya.
0: Iya.
1: Oke. Jadi aku mau nanya sih sebelumnya, ini kalian ini yang keterima pendanaan itu kalau secara keseluruhan atau cuma dari kedokteran aja nih banyakan?
0: Aku izin jawab lagi ya teman-teman. Jadi teman Pro2, jadi sebenarnya ada, kalau tidak salah untuk tahun itu, tahun ini tuh ada sekitar 21.000 lebih proposal yang diterima dari kementerian. Tapi yang lolos itu hanya 1.000 proposal yang lolos pendanaan. Jadi kami salah satunya. Dari UPR sendiri itu ada 9 tim. Jadi kami dari kedokteran salah satu yang lolos pendanaan. Seperti itu.
1: Wow, keren ya. Dari berapa? 20 berapa tadi?
0: 21.000
1: loh. Bisa beli seblak tuh. Dan keterima 1.000, salah satunya dari UPR kalian ya. Kalian bangga gak sih?
0: Bangga.
1: Bangga banget. Ini first experience buat kalian atau udah pernah sih ikut PKM sebelumnya atau baru?
0: Aku sendiri ya, sebagai ketua, jujur ini pertama kali aku ikut PKM pada tahun ini dan langsung jadi ketua. Jadi long story short, mungkin nanti bisa diceritain sama Yuyun juga kenapa sih kami ikut PKM gitu. Jadi teman Pro2, dulu awalnya itu kami adalah ada OSCE namanya. OSCE itu ujian keterampilan klinis di akhir semester. Jadi ketika aku dan Yuyun ngobrol nih di akhir semester, Yun, kalau misalnya kita one shoot lolos semua stase ujian, kita daftar PKM yuk, gitu.
2: Ternyata masuk one shoot nih kan.
1: Keren.
0: Mungkin Desi bisa tambahin kenapa sih bisa
1: PKM. Kenapa ikut?
3: Sebenarnya sama kayak Kak Sabe dan Kak Yun, itu juga rencana Jessie dengan teman-teman yang lain. Kalau misalnya habis OSCE juga, kayak kita daftar ini ya untuk daftar nambah pengalaman gitu. Ternyata malah satu tim sama kakak-kakak ini. Kalau dari Jessie,
4: kalau untuk Jessie sendiri sih dari awal PPKMB itu kayak dikenalin tuh PKM. Nah, PKM itu kan penelitiannya kan,
1: terus penelitian.
4: Kayak ada Pak Isa yang ngenalin, terus kayak bapaknya itu benar-benar hebat, terus dia sih takjub kayak, ih bisa nggak ya sehebat bapaknya itu, terus pengen deh pas bapaknya buka untuk seleksi, pengen deh buat kayak challenge diri deh sih buat tahun ini mau dapetin PKM dan jadilah satu tim.
1: Ada role modelnya ya.
5: Kalau dari aku sendiri sih, so far sejauh ini sama dengan si Jesse dengan si Desi. Tetapi dari awal saya kira kayaknya aku nggak lulus deh. Tetapi dengan aku mempercayakan diri ke

0: game ya? Iya. Itu menjadi topik utama kalian. Apakah memang banyak yang mengalami penyakit itu, atau memang ide awalan idenya itu dari mana?
1: Oke, Ian dulu mau jawab boleh.
2: Baik, teman-teman Pro 2, kenapa kami memilih kanker ovarium ini? Berdasarkan dari Globoken, pada tahun 2021 terdapat 104.000 jiwa perempuan yang mengalami kanker ovarium dan meninggal dunia. Jadi dengan besarnya besarnya penyakit dari kanker ovarium ini, kami merasa bahwa wah, permasalahan ini harus benar-benar kami selesaikan. Kami harus bantu bagaimanapun caranya. Dan setelah kami julik-julik gali-gali jurnal, ternyata doksisiklin ini memiliki ada kekuatan tersendiri untuk dapat mengobati dari kanker ovarium itu. Nah, tetapi dari penelitian-penelitian sebelumnya itu masih ada kekurangan-kekurangan tersendiri, Kak. Jadi di penelitian ini kami coba untuk mengoptimalkan lagi obat doksisiklin ini ke kanker ovarium. Nah, kami mencoba untuk menggunakan doksisiklin ini dengan kanker ovarium menggunakan dari minyak sereh. Nah, minyak sereh itu kami coba gabungkan dengan obat doksisiklin yang merupakan obat antibiotik yang telah dibilang sama teman-teman saya tadi. Nah, obat itu kami coba masukkan ke dalam kanker ovarium itu, dan apakah uji lolos tes untuk bisa masuk ke dalam kanker ovarium itu. Dan sejauh ini hasil dari kami temukan itu adalah berhasil. Ada bisa kami bisa di obat doksisiklin ini bisa bertemu dengan kanker ovarium tersebut.
0: Oh, wow, aku yang bukan dari basic kedokteran tangling ya jawabnya. Karena bermanfaat itu ya. Dan kalian juga pasti melalui proses yang panjang gak sih?
1: Iya, betul.
0: Kalian ada ngeluarin dana berapa nih kalau boleh tahu?
1: Jadi teman Doksinov, teman Pro 2, sebenarnya penelitian kami ini udah mulai dirancang itu dari Desember untuk kayak proses seleksinya. Tadi yang disampaikan oleh Desi, ada dosen di UPR di Fakultas Kedokteran khususnya kalau Pak Isa,
0: sebut aja namanya.
1: Pak Isa nonton ya. Hai Pak Isa. Jadi Pak Isa sendiri itu membuka pendaftaran untuk teman-teman yang mau penelitian ini, PKM ini gitu. Jadi kami salah satunya tim yang dibentuk oleh Pak Isa tadi. Januari kami sudah menyusun proposal. Tadi sudah disampaikan Ian, kenapa sih kami memilih si doksisiklin, citronella oil yang dari minyak sereh tadi, dan konsepnya kenapa kami akhirnya memilih kanker ovarium. Nah, akhirnya pada April kemarin, 9 April itu adalah hari terakhir pensubmitan untuk ke kementerian. Jadi Kak, kami itu sebenarnya sudah lolos dari fakultas tahap 1 universitas dan juga tahap 2 universitas. Jadi dari Januari sampai April itu panjang banget. Bahkan hari libur juga
0: libur terpakai ya. Berarti memang panjang ya prosesnya.
1: Iya,
0: panjang.
1: Oke, lanjut. Pas Mei kemarin, 23 Mei ya?
2: Iya,
1: betul. 23 Mei itu jam 1 pagi.
2: 1 pagi, benar.
3: Iya,
2: dini hari.
1: Jam 2 pagi.
2: Saya sama Kak Yuyun tuh bagi jaga biar bisa lihat pengumuman pendekan semalaman. Ini lolos atau enggak, ini lolos atau enggak. Beneran bingung banget.
1: Jadi pas jam 2 pagi itu ada ting notif pengumuman siapa aja proposal yang lolos didanai dari
0: itu pengumumannya
1: kementerian.
0: Dari Gmail atau gimana?
1: Dari website.
0: Oh, website.
1: Jadi website ada file pengumumannya. Nah, jam 2 pagi itu aku bahkan udah ketiduran karena gak sanggup nunggu. Jadi ternyata tim kami itu lolos pendanaan. Jadi dari kementerian sendiri itu ngasih pendanaan untuk sesuai dengan

0: namanya PKP2K. Jadi ada progres kemajuan kami. Nanti presentasi kami kebetulan dapat di tanggal 18 ya, 18 September ini. Jadi ada presentasi nanti untuk ke PIMNAS, ada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Undip, kalau di Undip pada November nanti gitu. Jadi kami masih seleksi lagi nih proposal yang sudah kami penelitian yang sudah kami rancang ini. Jadi sejauh ini proposal penelitian kami ini tadi udah disampaikan sama Ian. Jadi kami itu ada studinya secara komputer atau kayak namanya itu in silico kalau dalam bahasa ilmiahnya, dan juga ada nge-lab atau in vitro gitu. Jadi kalau in silico sendiri kemarin udah panjang banget sih prosesnya.
1: Iya.
0: Jadi kayak kita tuh mau melihat protein di dalam kanker ovarium dalam tubuh kita itu bisa nggak ya si senyawa doksisiklin dan minyak serai ini dikombin gitu untuk efek si kanker ovarium ini gitu. Jadi itu udah dapat, udah selesai, tinggal buat laporannya. Dan juga untuk in vitro itu kami udah laksanain kemarin. Jadi kami udah dapat ukuran partikelnya. Untuk kami kan nanoemulsi ya tadi, teman-teman Pro2. Jadi ukuran untuk nanopartikelnya itu kami dapat itu di angka 49 nanometer. Jadi 49 itu sangat-sangat kecil sekali. Bahkan rambut kita itu hampir 80.000 nanometer kalau aku tidak salah ya. Nah, itu kami dapat di 49 nanometer. Jadi normalnya itu kalau untuk nanoemulsi itu di bawah 100 sampai 200 nanometer seperti itu.
1: Oke. Ya, aku dapat ilmu dikit-dikit nih dari kalian walaupun aku basicnya tidak di kedokteran. Iya. Oke, buat tim Dux, aduh salah, takut salah nyebut kan.
0: Dux Sinova.
1: Buat tim Dux Sinova nih, menurut kalian, menurut pandangan kalian nih, apakah berprestasi itu sebatas hanya lolos pendanaan aja?
2: Oke, teman-teman Pro2, di sini aku izin menjawab ya. Dan mungkin teman-teman yang lain boleh membantu kalau ingin menyampaikan pendapat kalian. Jadi menurut aku, berprestasi itu tidak hanya dihitung dari bagaimana apakah kalian bisa lulus pendanaan atau enggak, apakah kalian menang lomba atau enggak, ataukah apakah kalian berhasil mendapatkan sesuatu atau enggak. Menurut saya, prestasi itu udah bisa dihitung dari apakah Anda mengikuti lomba tersebut atau enggak. Jadi menurut saya pribadi ya, jika kalian menurut kalian nih merasa gagal bahwa ketika mengikuti lomba olimpiade tersebut, lomba olimpiade A, olimpiade B, misalnya lagi penelitian A, penelitian B, dan itu gagal, itu bukan menjadi suatu kegagalan, itu adalah suatu prestasi yang kalian dapat banggakan. Oh, aku kemarin tahun lalu ikutin olimpiade A, lalu aku juga ikutin olimpiade B, dan itu adalah suatu hal yang pantas dibanggakan.
1: Keren banget sih. Ada tambahan dari mungkin siapa ya?
3: Boleh dari aku ya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi ketika kan balik lagi ya, kami ngadain penelitian ini karena terapi saat ini itu menimbulkan banyak efek samping. Makanya kami melakukan penelitian ini untuk memperingat efek samping tersebut. Jadi ketika kami melakukan penelitian dan di saat itu penelitian yang kami lakukan berhasil dan dapat digunakan untuk kesehatan di Indonesia ini ataupun di daerah lain mungkin. Jadi saat itu bisa digunakan untuk kesehatan, itulah prestasi bagi kami. Karena bisa dimanfaatkan.
1: Teman-teman beda ya jawabannya. Oke nih, lanjutnya nih aku mau nanya ya, siapa ya cip nih milih. Mungkin buat yang baru kalian, Desi, aduh yeah. Namanya sama-sama ya. Kalian kan ini biasanya baru-baru lah ya kan, buat kalian dua nih. Tantangan apa sih yang sebenarnya selama penelitian ini yang mungkin susah dijalanin tapi bisa jalan karena bareng-bareng ngerjainnya gitu, gimana?
4: Kalau dari Jessie sih tantangannya itu mungkin dari prosesnya ya kak, apalagi kan tadi udah disebutkan kalau misalnya kami tuh harus ngasih waktu libur kami untuk ngakuin itu.
1: Iya, betul.
4: Jadi mungkin menurut Jessie tantangan kami itu di prosesnya sih.
1: Di proses. Terus kalau kuliah kan ini masih baru

0: libur nih biasanya. Benar, kuliah tuh terganggu apa enggak nih?
1: Nah itu tantangannya juga tuh, bagi waktu
0: iya. Dan gitu memang sih banyak ya. Temen aku juga di kedokteran katanya harus bisa sempro di semester berapa kalian sih sempro?
2: Semester
0: 6. Semester 6 udah sempro, yeah. Itu kan memang di awal-awal pasti kuliah itu banyak mata kuliahnya kan. Apalagi kalian pasti sering nge-lab gitu kan. Berarti tantangannya itu ya salah satu, yeah. Salah duanya ya berarti. Oke, kalau dari kamu nih?
2: Kalau dari aku sendiri, Kak, pribadi, untuk teman-teman Produa harus tahu bahwa PKM ini bukan tentang kalah atau menang ya, tapi bagaimana sih kita bisa terjun dan bareng-bareng melakukan pengalaman penelitian itu. Bahkan dari Desi sendiri yang awalnya belum tahu sama sekali, bahkan pas kami semester 2 itu kayaknya belum ada farmakologi. Jadi pas terjun ke penelitian ini, Doxinova, kami tuh tahu, oh ternyata begini nih, melaksanakan di jam kuliah sambil pulangnya, bahkan kita sampai tengah malam kayak kadang masih berkomunikasi di
0: astaga, iya.
2: Kan kita kayak ada diskusi kasus dan lain-lain, bahkan kita tuh nyambi, jadi kayak kadang misalnya kita lagi capek, itu kita ngerjainnya bareng-bareng. Nah itu tuh salah satu
0: obatnya
2: dan bisa kita jalanin gitu. Terus kalau untuk sejauh ini sih kesulitannya mungkin karena itu jam kuliah, tapi karena dibarengi dengan kakak-kakak dan teman-teman yang sangat hebat saling bantu dan dosen pembimbing yang mengajari kita dari nol sama sekali. Terima kasih Pak Isa. Itu jadi sangat terbantu sih Kak.
0: Ini udah di-share belum ke bapaknya? Biar didengar. Oke, menarik ya teman-teman untuk pembahasan kita. Dan kita bakal lanjut nih ke ketuanya nih. Karena kamu nih sebagai tonggak utamanya ya, untuk mengatur teman-teman sama adik-adiknya nih. Pernah gak sih di posisi jenuh, capek gitu untuk menghadapi? Kan biasanya untuk berkelompok itu memiliki pendapat, ego yang berbeda-beda kan. Gimana tuh kamu untuk mengatasinya kira-kira?
3: Untuk teman pro 2 ya mungkin. Jadi kalau untuk jenuh, capek, pasti pernah. Jadi kayak misalnya ibaratnya aku juga masih banyak belajar gitu kan. Tapi dengan begitu aku harus tetap berusaha. Kalau misalnya teman-teman aku, tim aku nanya itu, aku harus bisa jawab gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa jawab itu, biasanya karena memang kita adalah tim, biasanya itu diskusikan lagi. Dan juga karena kami juga pastinya punya dosen pendamping yang sudah menemani kami, jadi beliau memang benar-benar membantu kami selama perjalanan PKM ini gitu. Jadi untuk capek, jenuh pasti pernah. Jadi bahkan itu kayak merasa apa kayaknya aku terlalu cepat ya buat penelitian ini gitu kan. Karena untuk skripsi itu kan di semester 6 gitu. Kami udah merancangnya di semester 4 kemarin gitu. Jadi kayak
0: aduh aku semester 4 ngapain kemarin ya.
3: Jadi kayak apa aku kayaknya nggak sanggup deh gitu-gitu kan. Balik lagi karena jujurly Doxinova ini, kami berlima ini menurutku adalah salah satu berkat dari Tuhan gitu, karena dikelilingin sama mereka gitu.
0: Jangan kalo nangis Yunita. Oke, lanjut.
3: Kalau bukan mereka mungkin agak susah bondingnya ataupun kita nggak tahu gitu. Tapi untungnya Tuhan kasih mereka gitu. Jadi akhirnya walaupun ada kayak perbedaan pendapat yang memang wajar ya, ada kayak kesalahpahaman gitu, masih tetap bisa diselesaikan dengan baik-baik gitu sih Kak.
0: Aku nangis dengernya. Karena memang aku juga baru pertama kali ngundang tim yang kayak begini ya. Maksudnya yang lolos pendanaan dan penelitian gitu. Dan suatu kebanggaan juga karena aku juga lulus UPR, lulusan UPR. Aku angkatan 22 kemarin. Dan senang banget ada adik-adik yang bisa meneruskan gitu, menambah prestasi ya. Walaupun tadi dibilang sama Desi bukan menang atau kalah, tapi pengalaman berharga itu penting ya. Dan kepake banget nih. Keren. Oke, kita break dulu sebentar ya. Buat teman pro 2, tetap stay tune terus dan pantengin kita di YouTube ya. Kalau mau drop komen juga boleh. Dan ini udah rame banget nih YouTube-nya nih. Katanya, wow senang banget Doxinova. Aku fans Doxinova. Sukses selalu ya buat tim Doxinova. Semangat kakak-kakak tim Box Innova. Ini kayaknya teman-temannya semua ya. Oke, kita break dulu sebentar.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Mak. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di sore ceria ya, bareng aku dan tim Doksinova. Halo.
1: Hai.
0: Wow, pada semangat ya. Udah pada makan belum nih?
1: Makan siang udah.
2: Makan siang ya. Udah.
0: Makan sorenya belum ya. Habis ini kalian pada pulang atau ngumpul lagi nih?
1: Ada kelas nih.
3: Ada kelas.
2: Ada kelas.
0: Zoom ya?
1: Iya.
0: Oh, berarti kalian tetap PJJ juga ya? Oh ya, nggak sekolah doang ya? Kuliah juga ya? Kelasnya malam? Sore?
1: Sore.
0: Oh, abis ini? Iya. Ada. Oke. Oke, kita balik ngomongin lagi tentang apa yang udah kalian lewati dan lalui ya selama proses tadi. Udah panjang banget ceritanya ya dari Sabet dan teman-teman gitu. Dan aku mau nanya nih, buat menurut kalian nih, sekarang itu penelitian-penelitian itu bervariasi atau cuma ngikutin keterbaruan? Misalnya di tahun 2023 dia membuat yang tadi, misalnya minyak serai, terus tapi kalian kembangin lagi. Itu apakah kalian menurut kalian penelitian sekarang itu bervariasi atau cuma itu-itu aja ngikutin tahun-tahun sebelumnya? Menurut pandangan kalian aja gitu. Selama ini kalian cari-cari gitu.
1: Mungkin
2: kayu aja dulu.
4: Jadi dari setiap tahunnya itu pasti bervariasi ya kak ya.
0: Yeah.
4: Jadi di sini kami penelitian sama seperti Ian sebelumnya, kata Ian kan ada penelitian yang sudah meneliti juga, tapi mungkin ada kekurangannya. Mm-hmm. Jadi di tahun-tahun berikutnya pasti ada penelitian baru yang mengembangkan hal tersebut supaya melengkapi dari kekurangan

0: penelitian yang kami buat ini belum ada, Kak. Oh. Jadi penelitian yang udah ada maksudnya itu kayak cuma meneliti kanker ovarium dan juga misalnya dia meneliti tentang doksisiklin tadi, yang antibiotik itu terhadap sel kanker misalnya, tapi bukan sel kanker ovarium tuh. Jadi di penelitian itu dibuat kalau si doksisiklin ini bisa memberikan efek anti kanker seperti itu. Jadi kayak oh iya berpotensi nih gitu. Terus kayak penelitian lain juga bilang kalau nanoemulsi yang tadi, sistem penghantaran tadi untuk si minyak sara ini berpeluang gitu. Jadi kan itu kayak udah ada gambarannya dari dua peneliti sebelumnya. Tapi walaupun penelitian itu berbeda, jadi dengan menggunakan diskusi panjang, gimana nih kalau kita kombinasikan ini aja, kedua ini gitu. Jadi kalau untuk variasi penelitian itu banyak banget sih, Kak, untuk variasi penelitian tahun ke tahun, apalagi untuk PKM ini sendiri itu. Mereka itu bahkan hal-hal ide yang mungkin di luar pikir kita itu, ide mereka itu muncul gitu. Jadi menurutku anak-anak terutama mahasiswa sekarang itu jujurly mereka sangat keren-keren dan luar biasa untuk mendapatkan betul, ide tersebut betul. Sih Kak gitu.
1: Oke. Menarik ya, dan mungkin dilihat dari tim pusatnya ya, kalau punya kalian ini puji Tuhannya bagus gitu. Amin. Kan, dan punya variasi yang baru dari sebelum-sebelumnya dengan penambahan-tambahan tadi kan. Bukan cuma sebatas bahas tentang ovarium, kanker ovarium, tapi ada lagi caranya gimana gitu. Oke, kalau ngomongin soal kanker ovarium nih, di wilayah Palangkaraya atau Kota Palangkaraya dan sekitarnya, ada gak sih kasusnya? Atau misalnya kalian lebih mencari kasus di luar Pulau Kalimantan gitu, di sini ada gak kira-kira menurut penelitian kalian?
0: Sebenarnya kalau untuk data dari Palangkaraya sendiri itu kami cari itu belum ada yang dicantumkan benar berapa datanya gitu belum. Kak. Tapi kalau secara Indonesia sendiri itu ada sekitar 13.250 kasus ya, kasus baru untuk kanker ovarium sendiri, penderita kanker ovarium, dan itu tuh udah meningkat. Teman-teman Pro 2 kalau mungkin bisa cari tahu, itu dari 1990 sampai sekarang pada tahun 2020 terakhir penelitiannya itu udah meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang sampaian tadi itu secara kalau kita lihat datanya secara global, angka kematian tertinggi yang disebabkan untuk kayak kita perempuan, dalam perempuan dalam sistem reproduksi wanita itu angka kematian tertingginya dipegang sama kanker ovarium tadi gitu.
1: Kok aku jadi takut ya? Kalau ngomongin soal kanker, siapa sih yang nggak takut ya? Pasti semua kita nih, kita di sini udah takut dengar kata kanker. Soalnya yang ku nonton di film ya, kanker itu sulit disembuhkan.
0: Iya betul.
1: Oh ya benar kan?
0: Iya betul Kak. Karena itu juga tim kami ini kenapa meneliti
1: ovarium tadi? Kenapa meneliti?
0: Karena terapi saat ini itu kalau teman pro 2 tahu ya, jadi itu tuh bisa menimbulkan efek samping, tadi udah disampaikan sama Yuyun juga. Jadi salah satunya itu bisa ke resistensi obat, karena terapi saat ini memang walaupun terapi hormonal dan juga ada kayak pembedahan itu masih menimbulkan efek samping, dan harganya juga lumayan mahal gitu.
1: Betul.
0: Jadi harganya mahal kan. Dan selain itu juga kalau untuk perempuan sendiri, kalau kanker itu bisa efek samping terapi itu kan bisa rambutnya rontok gitu kan, terus juga penyakit ginjal gitu-gitu. Jadi karena itu sih latar belakang kami juga kenapa akhirnya memantapkan buat kanker ovarium.
1: Itu yang buat ya. Oke. Terus nih mungkin buat dari kalian, mungkin bisa siapapun yang jawab ya. Pasti yang banyak dengerin kita itu pasti rata-rata memang perempuan nih, dengar rata-rata perempuan yang dengerin radio ya. Laki-laki ada tapi nggak sebanyak gitu kan, kalau kita presentasikan gitu. Nah boleh nggak sih kasih tahu nih ke teman-teman berdua gimana caranya supaya menjaga ya, menjaga imun tubuh dan menjaga supaya tidak terjadi kanker, apalagi perempuan kan memang sangat apa ya bahasanya ya, kalau bisa terkena gitu, rentan, apa ya bahasa, aku gak ngerti di bahasa medisnya apa, pokoknya bisa kena gitu. Gimana caranya kalian kasih tahu ke teman berdua cara mengatasi aja, bukan berarti menyembuhkan gitu.
2: Mungkin dari Desi bisa menjawab ya.
1: Oke, boleh.
3: Teman-teman Pro 2 nanti mungkin bisa ditambahin sama kakak-kakak yang lain. Jadi sebenarnya kita tuh

0: Kita tuh sangat rentan ya kak, tadi gitu, rentan terkena kanker ovarium karena dari segi bentuk dan asal mula untuk ke area wanita kita sendiri itu berbeda dengan laki-laki. Betul. Karena sangat sensitif. Kalau laki-laki tuh terlindungi, kalau kita tuh langsung terkena.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau dari Desi sendiri itu tuh bisa, bagaimana sih kita tahu bagaimana pertama adalah cara merawat.
1: Cara merawat.
0: Gitu. Dari semester 1 kita juga udah kayak diajarin, bahkan OSCE itu kita udah tahu ini nih perempuan tuh lebih sangat sensitif dan bagaimana cara kita merawatnya. Yang kedua, bagi yang sudah memiliki pasangan, suami istri di luar sana kan pasti rentan, sangat-sangat rentan. Itu jangan sampai memberikan penyakit menular terhadap perempuannya. Itu sih kak kalau dari Desi, mungkin bisa ditambahin
1: ya, boleh ditambahin.
2: Aku ya, oke. Aku izin menambahkan dari punya teman saya si Desi. Tapi walaupun saya seorang cowok sendirian di sini,
0: tidak menutup kemungkinan ya.
2: Kalau menurut saya, pertama jagahi kebersihan daerah kewanitaan kalian. Karena walaupun posisinya tertutup, tetapi itu sangat-sangat rentang dengan kena suatu penyakit. Misalnya seperti gatal-gatal atau yang lainnya. Gatal-gatal itu pun mungkin merupakan salah satu ciri-ciri kalau kalian udah terinfeksi di daerah itu. Walaupun emang gak ada, kadang-kadang gatal-gatalnya gara-gara digigit nyamuk, kan kita gak tahu juga ya.
0: Bisa ngelawak ya.
2: Nah, dijaga kebersihannya. Jadi, tapi jangan gunakan sabun. Kenapa jangan menggunakan sabun? Karena sabun itu adalah bersifat basah. Sedangkan alat kewanitaan wanita itu bersifat asam, sedikit asam. Itu kalau ketemu asam dan basah itu sangat tidak bagus. Jadi disarankan untuk menggunakan sabun yang khusus gitu untuk membersihkan daerah kewanitaan, atau cukup bersihkan saja dengan air. Lalu kalau misalnya kalian memiliki pasangan, ya benar tadi kata Desi tadi, jangan sebarin penyakit
1: menular
2: kalian maupun dari kalian maupun dari pasangan kalian. Kalau kalian ingin melakukan hal-hal tertentu, pastikan gunakan pengaman. Itu aja dari saya.
1: Ya benar sih, kayak kita ngerawat dan memang aku sering dengar gak boleh pakai sabun, itu benar. Dan kalau ngomongin soal area kewanitaan ya, ini biasanya kan memang rentan sensitif, tadi udah dibilang sama Desi nih. Menurut kalian nih, bisa siapa aja bebas jawabnya, makanan juga pengaruh gak?
3: Pengaruh banget.
1: Oke, mungkin boleh disampaikan makanan seperti apa yang berpengaruh gitu.
3: Jadi makanan yang paling berpengaruh itu pastinya kayak yang mengandung minyak yang tinggi, gula, kayak fast food, junk food yang kita hampir kayak makan tiap hari,
1: makan
3: gitu,
1: kayak sekarang.
3: Jadi itu salah satu pengaruh, dan bahkan itu nggak hanya berpengaruh terhadap ke daerah kewanitaan kita gitu, bahkan itu kayak misalnya ke obesitas, diabetes, kayak bahkan sekarang itu udah penyakit sindrom metabolik ataupun kayak hipertensi, diabetes gitu-gitu udah sangat tinggi. Jadi itu salah satunya diakibatkan oleh makanan tadi. Jadi makanan itu berpengaruh terhadap hormon kita. Nah, kalau perempuan itu kan punya hormon juga ya dalam tubuhnya gitu. Betul. Kayak estrogen, progesteron gitu-gitu. Nah, itu berpengaruh juga dengan makanan yang kita makan. Jadi akhirnya itu berpengaruh juga terhadap siklus menstruasi kita gitu. Jadi efek makanan itu dan aktivitas fisik itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita, terhadap imun kita gitu. Sobat Produan.
1: Oke. Ini ada yang nanya nih dari Rina ya, dia bilang seblak itu berpengaruh gak kak katanya?
3: Berpengaruh banget. Karena seblak itu kalau kita apa telaah kandungannya, kita bedah kandungannya itu kayak minyak ya. Jujurnya aku juga nggak terlalu suka makan seblak gitu. Jadi jarang banget makan seblak, tapi yang aku tahu misalnya kerupuk tepung gitu kan.
1: Kerupuknya
3: tepung
1: betul.
3: Dan itu kan kerupuknya tepung banget ya, nepung banget gitu. Jadi itu salah satu juga karena dia tidak mengandung nutrisi, dia cuma punya kandungan tepung, gula nanti gitu, yang karena dia mengandung karbohidrat kan yang diolah menjadi gula gitu, dan juga mengandung minyak tadi. Minyaknya itu kalau di seblak itu kan merah gitu,
1: iya betul
3: gitu. Nah, kecuali ada seblak yang persi sehat gitu. Kalau seblak persi sehat aku belum pernah nemu sih, teman produk.
1: Oh iya, berarti memang kita harus menjaga makanan ya. Betul. Tadi junk food, iya, minyak yang berlebih, minyak jenuh dan lain sebagainya ya. Oke oke oke. Ini kita ada pertanyaan juga nih, banyak banget yang nanya ya. Dari Raka Sampit nih, saya sebenarnya tertarik ikut penelitian dan lomba nih kak, tapi sering minder karena melihat teman-teman lain yang udah punya banyak pengalaman. Menurut Dok Sinova, apa langkah pertama yang paling sederhana untuk mulai berani mencoba?
3: Nah, sebenarnya aku izin jawab pertama. Boleh. Ya, tadi namanya siapa teman Pro 2?
1: Namanya Raka.
3: Raka, hai Raka. Nah, sebenarnya ini akan kami sampaikan di closingan gitu. Tapi,
1: oh iya, memang gak apa-apa sekalian aja.
3: Tapi kayak kalau menjawab apa sih langkah pertama kita gitu kan, langkah pertama adalah yakinin diri kamu. Sebenarnya kamu itu mau mencoba, teman Pro 2 itu mau mencoba suatu hal itu untuk dapat pengalaman atau untuk berhasil gitu. Jadi kalau kita mindset kita itu untuk dapat pengalaman, kita nggak akan se-stress dan se-frustrasi itu untuk mencari hasil, karena yang kita cari itu adalah pengalaman. Demikian juga kami. Nah, kita itu coba aja dulu gitu. Kalau katanya ada kayak film gitu kan, kayak yang bilang yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift gitu kan. Hari ini ya adalah hadiah yang dikasih ke kamu gitu, ke teman-teman dok, teman-teman Pro 2, ke kami juga. Jadi coba aja dulu, kita nggak akan tahu apa yang terjadi di depan sana.
1: Betul.
3: Jadi kalau kita nyoba itu ada dua kemungkinan, antara kita gagal atau kita berhasil. Tapi kalau kita nggak nyoba, kita udah otomatis gagal, iya kan?
2: Yeah.
3: Nah,
2: betul.
3: Jadi coba aja dulu.
1: Coba, betul.
3: Mana tahu itu ada salah satu jalan untuk kamu meraih masa depan yang lebih cerah gitu.
2: Dan juga menurutku ya, kalau kita mencoba, kita kan dapat dua hasil nih. Kalau dibanding dengan tidak mencoba sama sekali, kan kalau kita mencoba dapatnya gagal atau tidak. Kalau kita mencoba berarti kita gagal atau berhasil. Kalau tidak mencoba sama sekali berarti itu kan hasilnya cuma satu, gagal. Nah, dia mencoba ini, walaupun kita gagal masih ada yang kita dapatin. Yaitu adalah pengalaman dan pembelajaran. Daripada kalian gak nyoba sama sekali, kalian gak dapat apa,
3: gagal pun gak dapat gitu.
2: Nah, kalau itu dibanding dengan kalian mencoba, walaupun kalian gagal nih, ya udah kalian ada pengalaman dan pembelajaran. Ada seorang filsuf dari Jerman bernama Friedrich Nietzsche, dia berkata kalau that it does not make you kill, make you stronger. Apa yang tidak membunuhmu membuat kamu lebih kuat. Jadi coba aja, walaupun kalian gagal, itu pasti membuat kalian lebih kuat dari sebelumnya.
1: Wow. Yes. Waduh, aku dapat banyak banget nih ya, quotes-nya juga sangat itu ya. Apa ya namanya? Mendalam banget gitu. Oke, oke, lanjut lagi nih pertanyaan terakhir dari Kak Nabila dari Kuala Kapuas nih.
3: Oh, hai Kak Nabila.
2: Hai Kak Nabila.
1: Setelah mendapatkan prestasi, apakah pernah muncul rasa takut kalau kedepannya kita tidak bisa mempertahankan pencapaian yang udah kita dapatkan? Bagaimana kakak-kakak untuk menghadapinya?
3: Okay. Sebenarnya ini kayak cocok dijawab satu-satu sih, teman Pro 2.
1: Oh iya, boleh satu-satu.
3: Karena beda-beda.
1: Beda
3: gitu
1: pendapat
3: kan.
1: Ya, oke, okay.
3: Ya,
1: boleh.
3: Ya, dari aku duluan ya. Nah, jadi teman Pro 2, sebelumnya itu aku semenjak SD, bahkan waktu TK pun udah juara kelas gitu, dulu gitu. Tapi sampai SMA itu kayak hampir juara 1, juara 2 umum gitu. Tapi kan aku keluar ya dari zona nyamanku di mana untuk sekolahku sendiri itu dulu belum pernah nih ada masuk kedokteran gitu. Jadi aku masuk lagi kedokteran di UPR sendiri. Jadi ketika aku masuk itu aku merasa aku adalah orang yang paling nggak tahu apa-apa gitu, karena aku merasa melihat prestasi mereka, wow, prestasinya banyak banget ya gitu. Jadi aku awalnya itu sempat dulu untuk minder karena aku merasa bahwa prestasiku, dan aku itu bukanlah anak dari kota tapi dari daerah gitu kan, dari daerah. Jadi aku merasa kayaknya aku nggak cukup berprestasi deh untuk ikut lomba di tingkat universitas gitu. Tapi ketika aku berani, itu adalah salah satu keberanian yang harus memang kita tanamkan dalam diri kita. Kita mau stuck di sini-sini aja atau mau berani mencoba. Jadi ketika aku mulai untuk memantapkan diriku buat nyoba banyak hal, kayak organisasi, lomba, lomba debat, lomba poster, esai gitu, atau kayak lomba PKM ini, jadi itu kayak membuka, bahkan ketika aku sudah coba dan kayak PKM ini berhasil, itu membuat peluang baru gitu, teman Pro 2. Jadi itu membuat peluang baru aku buat semakin banyak nyoba banyak hal. Bahkan kemarin tuh kami ikut lomba seminar kayak program kreativitas mahasiswa yang ketiga di UPR itu tingkat nasional. Jadi ada satu negara, satu universitas dari luar negeri, dan juga dari 9 universitas dari 6 provinsi itu kami ikut kemarin. Tim Doksinova ikut, dan puji Tuhannya itu kami kemarin dapat presenter terbaik satu untuk kategori presentasi gitu. Jadi menurutku coba aja keluar dari zona nyaman teman Pro 2. Mana tahu di depan sana tuh ada matahari yang bersinar yang menunggu masa depan kita gitu.
1: Wah, langsung kebuka nih. Oke, kalau dari siapa nih aku pilih ya? Dari Yunita deh, kayaknya udah siap nih. Boleh.
4: Oke. Nah, sebenarnya aku tuh orangnya punya banyak mimpi, tapi di sisi lain juga aku orangnya penakut, sangat penakut nih orangnya.
1: Tebel, takut banget.
4: Tapi dimulai dari pengalaman yang PKM ini ya, dari penelitian ini, aku kayak kalau ini cuma mimpi doang, aku takut, aku ragu, ini bakal jadi mimpi doang nih, gak bakal jadi nyata. Buat apa aku bermimpi gitu kan? Jadi ya udah, coba beraniin diri aja, jangan ragu, supaya bisa jadi nyata, supaya aku juga bisa dapat hasilnya. Even kayak misalnya kayak kata mereka tadi, kata Ian, kata Sabet, kayak misal kita udah mencoba gagal, kan itu kita udah dapat pengalamannya ya, itu tuh sebuah pembelajaran juga bagi kita. Jadi lebih baik gagal karena mencoba daripada gagal karena tidak mencoba sama sekali. Itu prinsip yang sekarang aku pegang buat mencapai mimpi-mimpi yang banyak banget itu.
1: Oh, banyak banget ya.
4: Oke, siap.
2: Bertumpukan deh.
1: Oke, lanjut dari
3: Jessie kali.
1: Boleh, Jessie.
5: Boleh. Kalau dari aku mungkin sama kayak Kak Sabet, aku juga banyak takutnya, apalagi dari keluarga juga enggak ada yang kedokteran ya, Kak. Jadi baru pertama kali aku.
3: Sama aku juga, aku enggak punya.
1: Kalian kok mirip ya Kak Ade ya?
5: Gak ada basicnya gitu kan, Kak. Jadi kalau menanya seseorang kayak gak ada keluarga yang tahu atau apa gitu. Jadi sini menurut Jessie tuh kayak jangan takut untuk belajar bersama teman gitu, Kak. Cari teman yang benar-benar punya semangat yang untuk belajar. Cari kakak-kakak tingkat yang mau bimbing-bimbing kita, Kak. Itu
1: salting ya.
5: Dari PKM ini pun Jessie dapat banyak kenalan gitu, Kak. Dapat kenal Kak Sabet, dapat kenal Kak Yun. Yang dimana kalau Jessie nanya-nanya tentang sesuatu yang Jessie takutkan, Kak, Jessie bisa nanya ke mereka, Kak. Jadi kayak Jessie sangat terbantu oleh mereka. Jadi itu yang cara Jessie sih.
1: Oke, iya. Mantap. Oke, dari Desi.
0: Oke, untuk pendengar Pro 2 itu kalau misalnya ditanya pertanyaan tadi, gimana sih cara kita mempertahankan prestasi gitu kan ya, waktu kita udah dapet nih. Justru kalau dari SD sampai SMP itu Mama Desi tuh pernah bilang, kalau misalnya nilai kamu bagus gitu kan, itu yang enak tuh diri kamu gitu.
1: Iya,
0: gak pernah nyuruh saya belajar, tapi bagaimana sih membawa kamu ke masa depan.
1: Betul.
0: Terus kalau misalnya ditanya gimana untuk mempertahankannya, yang pertama, jangan pernah kayak takut diri kita lebih capek dibanding orang lain. Kayak, kok orang itu bisa ya, tapi padahal dirinya santai-santai aja. Ternyata tuh gak bisa disamain ke diri kita. Kayak kita nih kerja keras karena begini nih levelnya kita gitu. Kayak nanti kita bakal ngelihatnya di masa akan datang, masa yang datang ya, untuk coba. Justru kalau Desi dulu itu nggak punya basic ke kedokteran gitu, dan keluarga juga nggak punya sama sekali.
1: Ini kenapa bisa kedokteran?
0: Karena cocok kayaknya di diri Desi dan pengen tahu gimana sih dunia kedokteran. Bahkan ikutnya kayak news anchor, terus kayak radio-radio gitu, ya puisi. Tapi gimana sih caranya kita ngelihat dunia tuh lebih luas lagi itu sih, Kak. Bahkan cari pengalaman. Ternyata pas masuk kedokteran itu prestasi berupa nilai itu banyak yang lebih pintar daripada kita. Tapi gimana caranya kita tuh bisa beda daripada yang lain, itu sih Kak, kalau dari Desi.
1: Udah menemukan jati dirinya ya Desi di kedokteran.
3: Sudah mulai. Masih terus mencari.
1: Mencari terus. Yang terakhir nih dari Ian.
2: Oke,
1: kita akhiri, nggak beneran.
2: Jadi, gimana sih cara diriku ya teman Produa untuk bisa mempertahankan mempertahankan prestasi untuk kedepannya? Menurutku, ya udah. Kalau kalian ini ya, menurutku ya, hidup itu gak perlu dibawa serius, bener kan?
1: Ngeri kan?
2: Kalau semisalnya kalian memikirkan masa depan, kalian gak bakalan bisa memegang masa depan itu. Yang kalian bisa pikirkan sekarang adalah sekarang, masa sekarang. Jangan pikirkan dulu masa depan. Jadi tingkatkan kemampuan kalian. Kalau misalnya di masa depan aku misalnya kalian teman Pro 2 gagal, ya udah, berarti kalian terima aja dulu kekalahan sebentar itu untuk sebagai bahan pelajaran kalian. Nah, untuk ke masa depannya lagi, kita dari kegagalan yang sementara itu dapat menghasilkan keberhasilan yang lebih bagus lagi. Nah, kayak kita misalnya nih di hujan, hujan deras banget. Nah, habis dari hujan tuh kan muncul pelangi ya. Gitu. Walaupun saat itu kalian merasa hujannya deras banget, ingatlah kalau sehabis hujan itu pasti ada pelangi yang menghiasi langit kalian.
1: Wow, hebat banget ya untuk hari ini teman Pro 2. Dan kita udah jam 17 nih waktu Indonesia Barat. Gak nyangka ya, cepet banget. Masa tadi masih kenalan. Masih kenalan tadi satu-satu ya. Oke, ini untuk ketuanya terakhir ya. Oke. Apa langkah atau target berikutnya dari tim Doxinova setelah tahap pendanaan ini?
3: Oke, untuk teman-teman Pro 2 yang mendengarkan ini, kami harap target kedepannya itu yang pertama adalah setelah PKP2 nanti kami bisa lolos ke Pimnas untuk November.
1: Amin.
3: Dan juga untuk penelitian ini berikutnya, harapannya nanti dilakukan secara uji klinis untuk bisa digunakan di masa yang akan datang. Jadi ketika kita sudah menjadi dokter ya nanti, kita bisa gunakan penelitian ini sebagai terapi untuk para penderita kanker ovarium dan terus mencoba banyak hal di kemudian hari untuk keberlanjutan terapi ini. Dan bahkan kalau pada akhirnya penelitian ini bisa berhasil, itu banyak kolaborasi dari berbagai pihak, baik itu dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta.
1: Wow. Dan buat tim ini ya, semoga terus menjadi inspirasi buat teman-teman, adik-adik tingkatnya. Dan ini ada dari Karyani. Anak-anak muda sekarang keren. Wow, pesannya sangat mantap dari kalian katanya.
3: Thank you.
2: Makasih, Kak.
3: Terima Terima kasih Sobat Pro 2, terima kasih juga buat orang tua kita ya.
1: Iya, udah dukung.
3: Iya, betul. Iya, tentunya. Sebenarnya orang tua kita itu enggak mungkin kurang paham terkait penelitian ini,
1: betul.
3: Gitu. Tapi mereka memberikan dukungan dan support untuk kita mau mendengarkan keluh kesah kalau capek gitu. Terima kasih.
1: Iya, dan by the way ya, 90% ini kayaknya mamanya Sabet ya di dalam sini. Iya, semangat baru mama katanya.
3: Oh iya. I love you so much.
1: Okay.
3: Ini ada pesan. Ini sebenarnya kami ada dua pesan. Kemarin itu papa aku ulang tahun 26 Agustus kemarin. Happy birthday bapak. I love you so much. Semoga aku bisa menjadi dokter pertama di keluarga kita dan juga bisa

0: udah ngobrol-ngobrol nih teman Pro 2. Dan sudah saatnya kita pamit undur diri ya dari program Sore Ceria ini. Ajen juga berharap buat teman-teman Doksinova semakin sukses ke depannya ya.
1: Amin.
0: Mau dari penelitiannya, kuliahnya, amin, sampai nanti lulus jadi dokter muda.
1: Amin.
0: Oke, terima kasih ya buat Doksinova. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Oke, teman produk, kita pamit undur diri. Dan habis ini kalian bakal ditemenin sama lagu religi Islam buat menemani sore hari kalian. Dadah.
1: Dadah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Itu dia obrolan sore ceria untuk hari ini. Terima kasih udah nemenin waktu santai kamu. Selamat melanjutkan aktivitas sore dan tetap semangat.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: teman berdua, teman terbaik kamu. Ya, teman berdua, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran untuk sore hari ini dan dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib. Buat teman Pro 2, tetap stay tune terus ya di radio kesayangan kamu. Mari kita dengarkanlah.
1: Film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang seluas-seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menjalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah tiba waktunya untuk kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Teman Produha, Jen mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 Teman Terbaik Kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman muslim dan muslimah yang ada di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga teman Produha diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beraktivitas di hari ini, teman Produha. Kita kembali lagi ke Produha Palangkaraya, teman terbaik kamu. Produha, teman terbaik kamu.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak hujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: ini di mana sih? Kita katanya mau ke pusat Amsterdam. Kok malah nyasar ke daerah sepi kayak gini?
1: Sabar, Bud. Ini namanya kawasan Itbuk. Wah, bentar. Kamu lihat pelang jalan ini? Tan Malaka Start.
0: Tan Malaka? Tokoh pergerakan kita itu? Kok ada di Amsterdam? Jangan-jangan kita beneran nyasar ke dimensi lain nih.
1: Bukan dimensi lain, Bud. Pemerintah kota Amsterdam baru aja meresmikan nama-nama jalan di sini menggunakan nama 27 tokoh antikolonial dari bekas jajahan Belanda. 9 diantaranya dari Indonesia, termasuk Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara, sampai Maria Ulfah.
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma nama daerah kayak dulu, tapi beneran menghargai tokoh perjuangan kita?
1: Betul, bahkan ada Merdeka Strat atau Jalan Merdeka di sini. Ternyata jejak perjuangan kita diakui dan dihormati di jantung Belanda.
0: Wah, kalau gitu, walaupun kita nyasar, setidaknya kita nyasar di antara nama-nama pahlawan bangsa. Respect.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih di sore ceria ya. Buat teman-teman Pro 2 yang lagi menepi beristirahat untuk cari makan dan lain sebagainya, tetap hati-hati di jalan ya, stay safe. Dan jangan lupa juga jaga pola makan kalian dikala cuaca yang sedang tidak baik-baik aja nih teman Pro 2. Dan untuk teman Pro 2, habis ini kita juga bakal muterin berbagai lagu dan info nanti di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan infonya bakal update. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, atau teman Pro 2 yang lagi di luar, lagi sambil-sambil nih ngedengerin sambil ngopi di sore hari ini, enak banget ya teman Pro 2. Jadi pengen juga ya kopi di sore menuju malam hari ini teman Pro 2. Ya mungkin abis dari sini Jen bakal beli kopi ya pulang ini. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan lupa juga untuk jangan melupakan hari ini, karena hari ini kadang kita sudah melakukan banyak kegiatan aktivitas yang bakalan menjadi pengalaman di hari yang akan datang ya teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 yang lagi mau on the way atau lagi jalan-jalan di putaran kota Palangkaraya, be careful, stay safe teman Pro 2. Dan buat kamu yang lagi dengerin di rumah, terima kasih udah menjadi teman setia Jen di kala siaran teman Pro 2. Oke, habis ini kita bakal hadirkan ya teman Pro 2, yaitu esensi buku yang berjudul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Semoga esensi buku ini menjadi inspirasi bekal kamu di hari yang akan datang.
1: Esensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli, The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life, and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya, tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain, tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Bumi Take Koga. Bersama saya, Supriani. Sampai jumpa.

Bebek merupakan salah satu unggas yang paling mudah dikenali. Namun, di balik penampilannya yang sederhana, hewan ini menyimpan banyak fakta menarik. Hingga kini diketahui terdapat sekitar 100 spesies bebek yang tersebar di berbagai belahan dunia. Salah satu keunggulan utama bebek adalah kemampuan beradaptasinya. Hewan ini dapat hidup di 3 lingkungan sekaligus, yaitu di air, di darat, dan di udara. Bahkan, beberapa spesies mampu terbang pada ketinggian antara 60 hingga sekitar 1200 meter di atas permukaan tanah. Bebek juga dikenal sebagai hewan yang sangat sosial. Mereka sering hidup dan bergerak dalam kelompok. Menariknya lagi, para peneliti menduga bahwa bebek memiliki variasi suara layaknya dialek pada manusia. Penelitian yang dilakukan Dr. Victoria De Rischke dari Universitas Middlesex menemukan bahwa bebek yang hidup di kawasan London cenderung memiliki suara kuek yang lebih keras dan kasar. Sementara itu, bebek di daerah pedesaan menghasilkan suara yang lebih lembut. Temuan ini menunjukkan bahwa lingkungan dapat mempengaruhi karakter vokal pada bebek. Keunikan lainnya terdapat pada paruh bebek. Bagian ini memiliki reseptor sentuhan yang sangat peka. Bahkan, cara kerjanya sering dibandingkan dengan reseptor pada ujung jari manusia. Kemampuan tersebut membantu bebek menemukan makanan di air yang keruh ketika penglihatan tidak lagi menjadi andalan. Mulai dari bulu yang tahan air, kemampuan mengapung dan terbang, hingga sistem komunikasi dan indera peraba yang canggih, bebek membuktikan bahwa hewan yang tampak sederhana ternyata menyimpan banyak keistimewaan yang menarik untuk dipelajari.

Hai teman pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Dan aku mau pakai Pembro 2 Palangan Karaya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya, bareng sama Jen. Dengan seperti biasa di pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita hadirkan info ya teman Pro 2. Di sini Jen ada dapat info nih dari dunia hiburan nih. Dimana film Warga Rusun 609 sajikan horor dan komedi di tengah ancaman penggusuran ya teman Pro 2. Ada yang udah tahu belum nih filmnya, atau sebatas cuma nonton trailernya aja? Dan film ini katanya mengisahkan penghuni rumah susun yang menghadapi ancaman penggusuran sekaligus teror arwah misterius. Cerita tersebut memadukan konflik sosial, unsur mistis dan komedi melalui kehidupan warga dengan karakter beragam nih. Konflik utama bermula ketika warga rusun berusaha mempertahankan tempat tinggal dari bencana. Dari rencana relokasi. Situasi di sana semakin rumit dan setelah itu muncul arwah bunga dan menghantui kamar bernomor 609 di lingkungan tersebut. Ya, teman berdua. Dan di sini ada film ini juga menghadirkan beberapa aktor ya atau aktris seperti Morgan Oe, Ranti Maria, Gita Bebita dan Tanta Ginting nih teman Pro 2. Deretan pemain lainnya seperti Keanu Angelo, Pap Ham, Sarah Sechan, Aming Glebi dan Ryuka Bunga teman Pro 2. Film ini juga diproduksi oleh rumah produksi Rapi Films bersama sejumlah rumah produksi lainnya. Warga Rusun 609 dijadwalkan mulai tayang serentak di bioskop Indonesia pada 1 Oktober mendatang. Ya, pas ya bulan depan nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka nonton horor tapi kadang ada komedinya, itu yang kadang bikin suasana itu makin cair ya teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangka ya teman terbaik kamu, karena habis ini Jen bakal muterin lagu dari Nicki dengan judul High School in Jakarta.

90,4 FM Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 baru aja nih mendengarkan lagu kebangsaan ya dari Indonesia dengan judul Manusia Indonesia dari Ireng dan Rani nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, kita bakal hadirkan info cuaca dari Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya di pukul 18 lewat 25 ya, karena ada kendala dari pihak sananya teman Pro 2. Dan Jen bakal hadirkan lagi info dari teman Pro 2 mengenai tentang ISPA ya. Siapa sih yang gak tahu tentang ISPA ya? Itu adalah gangguan pernapasan yang bisa dipicu dari segi mana aja, bisa dari kabut asap, bisa dari hal-hal yang lainnya ya teman Pro 2, karena itu merupakan gangguan kesehatan yang paling sering dialami oleh masyarakat nih, dengan gejala mulai dari batuk hingga sakit tenggorokan teman Pro 2. ISPA menjadi salah satu gangguan kesehatan yang cukup sering, dan melansir dari Kementerian Kesehatan, ISPA dapat terjadi ketika saluran pernapasan mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme. Gejala bisa muncul dalam waktu singkat dan tingkat keparahannya dapat berbeda pada setiap orang. Penyebab ISPA juga beragam ya teman Pro 2, mulai dari virus, bakteri, dan juga jamur. Selain infeksi, paparan polusi juga dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Masyarakat dapat nih teman Pro 2 mengurangi paparan asap dengan membatasi aktivitas di luar ruangan. Penggunaan masker juga sangat dianjurkan ya ketika kualitas udara kota teman Pro 2 itu buruk atau aktivitas luar yang tidak dapat dihindari seperti kebakaran hutan dan lahan nih teman Pro 2. Dan menjaga kebersihan diri menjadi hal yang penting juga, poin tambahan ya, untuk membantu mengurangi resiko infeksi saluran pernapasan. Masyarakat juga dianjurkan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari nih teman Pro 2. Karena itu juga menjaga kualitas udara menjadi salah satu langkah penting selama terjadinya kabut asap. Masyarakat juga perlu mengurangi paparan asap dan memperhatikan kondisi tubuh selama berada di wilayah terdampak. Apalagi ya di daerah Kalimantan dan sekitarnya ya, itu lagi rawan banget ya kalau ngomongin soal kebakaran hutan dan lahan banyak. Dan kita doakan yang terbaik untuk Kota Palangkaraya ya, karena kita dijuluki oleh Kota Cantik Palangkaraya. Semoga lekas membaik dan kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari di luar ya, tanpa adanya gangguan dengan ya ujung-ujungnya kita daring ya teman Pro 2. Banyak sekolah dan bahkan universitas juga udah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau daring teman Pro 2. Oke, dan kemana-mana tetap stay tune terus ya teman Pro 2 di 92,4 FM Pro 2 Palangkaraya ya. Karena Jen bakal muterin lagu dari Firsa Besari dengan judul Kembali Untuk Mengulang. Semoga lagu ini bisa menemani sore hari teman Pro 2 ya, yang lagi di jalan ataupun yang lagi di rumah sambil ngedengerin aja nih. Mungkin ada yang sambil nyetrika atau nyuci.

0: Lihat deh sungainya mulai meluap. Kalau hujan terus gini bisa banjir deh.
1: Iya Ani, kita harus lebih berhati-hati, terutama di musim hujan seperti sekarang. Banyak tempat yang rawan banjir loh.
0: Selain hati-hati, kita juga harus cek saluran air di rumah kita. Wah, kalau tersumbat, air bakal tergenang di sekitar rumah kita.
1: Bener banget, Ani. Jangan lupa juga, kita harus jaga kebersihan lingkungan. Sampah-sampah itu yang bisa bikin rengase tersumbat.
0: Oh iya, Vira udah siapin barang-barang penting gak? Nanti kalau banjir datang, kita harus siap dengan makanan, air bersih, dan obat-obatan.
1: Udah dong, Ani. Dokumen penting juga sudah saya simpan di tempat yang tinggi, biar aman. Jangan lupa dengerin informasi dari pihak berwenang ya.
0: Iya, yuk kita ingatkan tetangga kita juga untuk bisa siap-siap. Banjir itu kan bisa datang kapan saja, tetapi kalau kita sudah siap, dampaknya bisa lebih ringan.
1: Betul Ani, kita harus saling peduli dan bantu, karena bencana ini bisa menimpa siapa saja. Ayo bersama kita cegah banjir.

0: 2 baru aja nih teman berdua yang ngedengerin lagu This Is Indonesia nih, dan yang nyanyi itu nggak satu orang tapi banyak, ada Atta Bius, Aurel, Krisdayanti, dan Lenggoini Faruk nih teman berdua. Dan teman berdua tau nggak sih lagu ini dirilis pas itu dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 nih, di mana ada 4 penyanyi, tadi Jono sebut bahwa ada Aurel Hermansyah, Krisdayanti, Lenggoini Faruk, dan Bius, yaitu 2 DJ internasional asal Tiongkok tapi keturunan Indonesia, Bernie dan Johan, yang memberikan sentuhan musik elektronik dan futuristik nih teman-teman berdua. Dan ini lagunya menyampaikan tentang persatuan dan kebanggaan atas kekayaan alam serta budaya Indonesia, terutama saat bangsa sedang berjuang melewati masa sulit pandemi pada tahun tersebut. Oke teman-teman, kita bakal hadirkan satu ini. Setelah itu kita akan mendengarkan info cuaca dari perakiraan BMKG Kota Palangkaraya.
1: Pagi menyapa desa desa di Kalimantan Tengah. Dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
2: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
1: Dengan kebersamaan, masyarakat desa

0: pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju

0: Teman berdua, teman terbaik kamu, sebentar lagi kita akan bergabung dengan perkirawan cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya. Dan hari ini Jen udah terhubung dengan perkirawan Ika. Halo Kak, selamat sore.
1: Halo Kak, selamat sore juga.
0: Oke, boleh Kak untuk info cuaca esok hari?
1: Ya baik Kak, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat sore menjelang malam teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Palangkaraya yang berlaku esok hari Kamis 3 September 2026. Diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya dengan disertai potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar di antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 95%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Bagi teman Pro 2 semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat sore dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
0: Oke, terima kasih kepada Kak Ika untuk info cuaca esok hari. Oke, teman Pro 2, itu dia ya info cuaca. Jadi bekal kamu untuk esok hari ya teman Pro 2. Dan tetap stay safe buat kamu untuk beraktivitas di luar ruangan ya. Karena cuaca besok juga masih berawan, cerah berawan dengan kabut asap yang masih ada nih teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen bakal puterin lagu dari For Revenge dengan judul Serana.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya risiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,4 FM Radio Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya, bareng sama Jen dengan info-info yang bakal nemenin sore hari kamu nih, teman Produa. Dan ada waktu setengah jam lagi untuk Jen bakal nemenin teman Produa ya di program sore hari ini, teman Produa. Dan by the way, Jen pernahnya nih, siapa yang suka nonton drakor atau drama Korea nih? Kayaknya banyak nih yang suka nonton ya. Atau misalnya kalian nonton drakor itu cuma gara-gara ada aktor favorit kalian, atau kalian ngeliat genre di dalamnya nih, teman berdua. Kalau Jen sih ngeliat genre ya, sama apakah plot atau alur jalan ceritanya itu bagus banget. Kalau misalnya Jen itu punya prinsip kayak misalnya kalau posternya bagus, menarik, pasti alur ceritanya itu bagus. Gak tau ya. Itu menurut pengalaman dan pandangan Jen aja nih, teman Pro 2. Dan ada nih drama Korea, Made in Korea, akan kembali dengan musim kedua yang sekaligus menjadi penutup kisah utama serial tersebut. Musim kedua akan dijadwalkan tayang di Hulu dan Disney ya, teman Pro 2, pada 9 September mendatang dengan total 6 episode. Melansir dari Variety, hari ini serial ini dibintangi oleh Hyun Bin, aduh siapa yang gak tahu ya, dan Woo Do-hwan. Dan musim kedua akan membawa cerita ke tahun 1979 sebagai salah satu periode yang paling bergejolak dalam sejarah politik modern Korea ya. Cerita juga berlangsung 9 tahun setelah peristiwa musim pertama yang berlatar era 1970-an, di mana yang musim pertama kemarin itu ya, teman produser, berfokus pada Bae Ki-tae yang terlibat dalam mesin propaganda anti komunis Badan Intelijen Pusat Korea atau KCIA serta bisnis yang lainnya, teman produser. Dan banyak banget ya, teman produser, konflik di dalam cerita tersebut. Tapi kalau ngomongin soal konflik di dalam sebuah cerita ya atau series apapun itu ya, mau drama, mau movie dan lain sebagainya, kalau misalnya di dalam satu masalah nih, ada masalah nih dalam satu episode, besoknya dapat masalah baru, atau masalahnya itu kalau kita ibaratkannya itu bertumpuk ya, kayak gumpalan nasi tapi digumpalin lagi sama nasi yang lama gitu. Ya itulah namanya cerita itu pasti dibuat semenarik mungkin dengan masalah-masalah yang berdatangan dari segi manapun ya, teman produa. Dan musim kedua tetap mempertahankan estetika film noir yang menjadi salah satu ciri serial tersebut. Ceritanya mengeksplorasi ambisi balas dendam yang disamarkan sebagai keadilan serta keserakahan yang ditutupi oleh narasi patriotisme nih, teman produa. By the way, kalau ngomongin soal drama Korea ya, kalau ada runtutan atau rankingnya ya, kalau Jen itu drakor itu di posisi nomor 2. Posisi pertamanya pasti teman-teman udah tahu nih kalau misalnya ngikutin Jen dari lama ya. Yaitu drama Jepang atau dorama ya, itu gak bisa diganggu-gugat, itu pasti di ranking pertama di playlist Jen. Playlist kayak lagu aja ya, teman produa. Dan okay, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya, teman produa, di waktu yang akan datang ya. Dan abis ini Jen bakal muterin lagu dari Novia Behmit feat. 113 dengan judul Tangguh ya, teman produa. Semoga teman produa tetap dijaga kesehatannya di malam hari ini. Dan jika teman produa lagi di luar, jangan lupa gunakan masker ya, karena itu bisa membantu untuk tidak terkena ISPA ya, teman produa. Dan buat kamu yang lagi di luar, hati-hati di jalan sampai rumah. Atau misalnya kamu yang lagi di jalan mau olahraga ya, olahraga indoor itu bagus, karena kadang di kala kabut asap ini kita butuh olahraga juga. Kalau olahraga lari itu tidak memungkinkan di wilayah Kota Palangkaraya, kita bisa aja olahraga indoor seperti padel, bulu tangkis, voli indoor, abis itu dan lain sebagainya ya, banyak ya. Gym juga bisa menjadi salah satu cara juga untuk bisa berolahraga. Tidak menutup kemungkinan ya, teman berdua. Jangan malas nih, teman berdua. Dan jangan lupa juga jaga pola makannya ya. Jangan kebanyakan makan yang berminyak-minyak. Tadi kita udah bahas ya di program Sore Ceria. Dan buat teman berdua, inilah lagunya. Dan Jen bakal puterin buat kamu semuanya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: main.
1: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
2: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
1: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
2: Yeay, ayo, Ma.
3: Main game itu seru selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
4: Masih di sore ceria bareng kamu ya teman berdua, dan Jen bakal kasih info terakhir nih teman berdua ya, dari kesehatan nih teman berdua. Apakah benar susu wajib dalam menu yang bergizi? Dan susu memang dianggap salah satu sebagai minuman wajib nih dalam pola makan bergizi karena kandungan zat gizinya yang lengkap. Susu juga mengandung protein, lemak, karbohidrat, kalsium, serta berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kandungan nutrisi dalam susu juga menjadikannya pilihan efektif untuk melengkapi kebutuhan gizi sehari-hari. Apalagi nih, kamu yang punya masalah sama tulang ya kan, itu bisa minum susu yang memang khusus tulang ya teman berdua, dan itu bisa menguatkan kamu teman berdua. Dan dengan pola makan yang teratur dan sehat juga ya, dan gak sembarangan nih kalau soal makanan. Dan kalau ngomongin soal kesehatan ya teman berdua, kami dari tim pelaksana event RRI Fest tahun 2026 akan menyampaikan informasi terkait pelaksanaan event Jalan Sehat dalam rangkaian RRI Fest 2026 yang awalnya direncanakan berlangsung pada tanggal Sabtu, 5 September 2026 itu akan ditunda, dan insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 September 2026 pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, 6 pagi ya. Dan keputusan ini dibuat karena memang kita peduli ya terhadap kesehatan masyarakat sekitar. Dan kami juga mengantusias banget ya untuk masyarakat yang telah menantikan kegiatan ini. Namun kondisi kesehatan dan keselamatan peserta menjadi pertimbangan utama kami teman berdua. Untuk informasi ya mengenai jadwal pelaksanaan Jalan Sehat yang terbaru, masyarakat diimbau untuk melihat informasi resmi melalui siaran kita di RRI Palangkaraya dan di kanal media sosial resmi kita di RRI Palangkaraya ya. Cek aja mau di Instagram, mau di Facebook juga bisa ya teman-teman, itu dicek dengan memang kanal sosial media kami yang resmi. Buat teman-teman ya, mungkin bisa disampaikan juga nih kepada saudara, keluarga, temannya nih, misal ada yang ingin bertanya-tanya atau misalnya bertanya-bertanya gitu, kiranya teman-teman bisa ngasih tahu ya untuk info dari kita lewat siaran setiap harinya ya, karena kita juga bakal ngasih tahu juga nih buat masyarakat sekitar untuk reschedule event Jalan Sehat RRI Fest teman-teman berdua. Oke. Jangan sedih ya, karena kita bakal mengusahakan yang terbaik untuk kedepannya. Jadi teman-teman berdua tetap stay tune terus di 92,4 FM Berdua Palangkaraya, teman terbaik kamu.
5: Bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
6: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, bencana tanah longsor yang terjadi.
5: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Ya teman produ dan teman terbaik kamu, seperti biasa ya di pukul 19 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung dengan Produ Jakarta ya, dan akan relay di seluruh Produ Indonesia ya teman produ. Karena kita bakal hadir, mereka bakal hadirkan ya MLC seperti biasa, Music Live Chat, dengan penyiarnya adalah Kak Edit dan bintang tamunya ada Sharla Mars ya teman produ. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di radio kesayangan kalian, dan jangan pamit undur diri nih buat teman produ. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam perkataan ya teman produ, dan kita akan bertemu lagi di hari Jumat di Jaga Malam. Dan teman produ, jangan pamit undur diri, dan kalian nanti di malam hari ini akan ditemani sama Kak Dewa, dan kita akan bergabung dengan Produ Jakarta.

Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya di malam hari ini masih ditemani sama gue, Edi Tama, yang bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya di malam hari ini ya. Well, gimana kabarnya teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, dimanapun kamu berada ya. Semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat ya. Dan semoga lu menjalani hari Rabu ini tentunya dengan luar biasa asik. Anyway, malam hari ini gue bakal ngajak lu buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita cantik yang dia baru aja ngerilis single terbaru di bulan kemarin, teman Pro 2. Kira-kira apa eh? Karena sebelumnya gue juga udah pernah nanya dan dia bakal rilis album, dan sekarang saatnya gue menanyakan singlenya di hari ini, teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla Mars. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang mau seru-seruan, mau bertanya-tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu seru-seruan malam hari ini ya. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini gue bakal balik lagi barengan sama Charlotte tentunya. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Melo di malam hari ini tentunya. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian, karena malam ini sudah ditemani sama seorang wanita cantik yang merapat bersama kita melalui Zoom. Ada Sharla Mars, halo.
1: Hai.
0: Halo, apa kabar kak?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Seru banget nih, denger-denger lagi pulang kampung nih katanya nih.
1: Betul.
0: Bener ya. Berarti terakhir kali pulang kapan nih berarti nih?
1: Terakhir pulang kayaknya tahun lalu deh.
0: Wow, cukup lama ya berarti ya.
1: Akhir tahun lalu.
0: Tapi gimana maksudnya, udah selama itu ada kangen-kangennya gak sama kampung halaman?
1: Pasti, udah pasti homesick.
0: Pasti homesick ya, benar-benar jauh dari rumah. Apa sih yang biasa dikangenin sama di mana? Samarinda ya berarti ya?

0: Iya betul.
1: Samarinda, apa yang paling dikangenin sama Samarinda nih?
0: Udah pasti masakan rumah.
1: Asik bener sih.
0: Gitu-gitu sama nongkrong-nongkrong sih, karena banyak di sini gitu.
1: Oh, berarti Sharla tuh anaknya emang sering nongkrong ya? Senongkrong itu berarti ya?
0: Betul.
1: Alright, seru banget akhirnya ngobrol lagi bareng sama Sharla. Terakhir kita ngobrol ramean ya, bersembilan kalau nggak salah ya. Bersembilan, bersepuluh, rame banget. Dan waktu itu juga ngobrol katanya mau rilis single dalam waktu dekat kemarin nih. Dan akhirnya rilis juga guys. Gimana akhirnya rilis lagu lagi? Berarti terakhir tuh kapan? Tahun lalu berarti bisa dibilang ya?
0: Terakhir itu kayaknya di bulan ini, di tahun ini juga deh.
1: Oh, tahun ini juga ya?
0: Masih tak sampai ya.
1: Oh, oke. Tapi gimana akhirnya bisa?
0: Masalah di bulan Februari apa Januari gitu.
1: Awal tahun ya? Awal tahun ya berarti ya. Tapi gimana buat single terbaru ini yang dirilis bulan kemarin berarti ya? Kira-kira ada sesuatu yang berbeda nggak nih? Ramuan berbeda yang diciptakan sama Sharla di lagu ini?
0: Putar arah ini sebenarnya yang bagian serunya sih, aku suka banget MLV-nya ya, lirik videonya, karena challenging banget juga kak. Terus juga selain lagunya ya, lagunya juga challenging banget, karena kan yang nulis Kabar Sena ya udah pasti lagunya luar biasa gitu. Tapi
1: bener.
0: Yang benar-benar bikin aku apa ya, yang kayak aduh susah banget gitu. Itu tuh syuting lirik videonya tuh di reverse gitu buat rap dan juga iya buat chorus dan bridge-nya kalau nggak salah deh. Jadi di reverse, dibalik gitu kan katanya.
1: Oh iya, wow, itu gimana berarti? Yeah. Berarti proses take-nya di play lagunya cuma dibalik gitu ya?
0: Jadi kayak rada-rada ala-ala alien gitu plastiknya.
1: Tapi berarti kamu di situ coba ngikutin juga tuh si lirik lagunya secara terbalik itu berarti ya?
0: Aku benar-benar hamin 5 deh kayaknya ngafalin lirik terbalik itu. Terus hari H tuh aku masih belum bisa hafal kak. Jadi ya sebisanya aja, tapi ya alhamdulillah lancar gitu.
1: Bener-bener, karena susah juga kan. Itu bahkan bukan menjadi sebuah kata juga kan ketika dibalik.
0: Bener, kan? Apalagi kan temponya kan beda-beda kan. Nah. Jadi itu yang bikin aku kayak aduh bisa gak ya. Terus selesai tag tuh aku bener-bener kayak ya udah nangis aja, karena ternyata aku bisa gitu melewatin itu.
1: tapi seru sih. Tapi gimana Sharla kerja sama Barsena, dan ini katanya kayaknya bukan pertama kali kan sama Barsena Bestandi kan?
0: Kalau lagu ini yang pertama kali.
1: Oh, pertama
0: tapi
1: kali.
0: Kalau
1: ya?
0: vokal directornya dia udah banyak dari lagu aku tuh Kabar Sena yang direct.
1: Oh wow, tapi gimana dapat lagu ciptaannya seorang Barsena Bestandi yang kita tahu lagunya kacau
0: udah pokoknya. Betul. Terus dia tuh kan, ya aku merasa sangat-sangat merasa happy banget sih, karena dia, aku salah satu orang yang dipercaya buat diberikan lagunya dia gitu kan. Yes. Soalnya Kabar Sena itu susah banget buat dihubungin untuk dimintain lagu gitu.
1: Oke, karena ya pasti siapa yang gak mau lagunya Barsena gitu kan.
0: Benar.
1: Yang sebagus
0: terus dia
1: itu
0: sibuk
1: kan.
0: Juga kan.
1: Betul.
0: Hari-harinya ngedirect vokal gitu. Udah pasti waktunya sangat-sangat sedikit gitu.
1: Oh, I see. Oke. Tapi gimana kalau di single ini Sharla sendiri punya suatu ekspektasi gak sih kalau buat di lagu ini?
0: Kalau ekspektasi sih sama aja sama yang sebelum-sebelumnya juga. Ya semoga pesan-pesan di lagunya itu tuh membersamai jalan orang-orang yang lagi patah hati aja sih.
1: Oh, seru. Okay, berarti udah kespil dikit ya kalau lagunya ini tentang patah hati nih.
0: Betul. Ya patah hati tapi kayak legowo gitu loh.
1: Okay, nanti kita bakal bahas lagi sama Bro 2 ngomongin soal single terbarunya Putar Arah. Ini udah ada clue dikit ya, patah hati, legowo nih. Ah, kira-kira tentang apa? Pokoknya nanti ya. Dan buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga, mau bertanya tentunya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat.
1: Halo, oh, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Charlotte.
2: Hello.
1: Alright, tadi udah di spill sedikit ya soal singlenya, single terbarunya. Tadi udah disebut judulnya adalah Putar Arah, terus cluenya adalah Sakit Hati dan juga Legowo. Galau tadi ya, galau ya. Alright, ini sebenarnya secara gamblangnya nih, Putar Arah bercerita tentang apa nih?
2: Ceritanya tentang dua orang yang apa ya, kalau dirangkum tuh dua orang yang udah menjalani hubungannya cukup lama, mm-hmm. tapi tidak bisa menemukan ujungnya, entah mungkin karena mereka tuh visi dan misinya beda, mm-hmm. atau mungkin juga sudah tidak menemukan jalan keluarnya untuk hubungannya yang lama, jadinya mereka memilih untuk berpisah secara baik-baik. Okay. Tapi makna dari Putar Arah sendiri adalah untuk mengulang memori bersamanya gitu. Sebenarnya nggak akan bisa diulang, tapi ya untuk apa ya? Untuk mengingat-ingat aja.
1: Oh, bahasa gitu. Bahasa halusnya nostalgia ya.
2: Oh, nostalgia benar.
1: Nostalgia tapi masa lalu. Aduh.
2: Itu bahasa apa tadi? Bahasa apa kan?
1: Bahasa kerennya lah ya, bisa dibilang.
2: Oh, bahasa kerennya. Bahasa keren apa bahasa
1: halusnya, lawas. Halusnya.
2: Nostalgia.
1: Nostalgia. Iya juga sih, itu bahasa lawas juga sih ya.
2: Yes.
1: Alright. Gimana? Aman, Sarla? Halo. Suaranya masuk tadi. Halo. Oke, sembari menunggu Sharla ya. Jadi Sharla ini baru aja ngerilis single terbarunya berjudul Putar Arah di tanggal 7 Agustus kemarin nih. Jadi terakhir gue udah ngobrol-ngobrol barengan sama Sharla, dia bakal rilis dan akhirnya udah rilis beneran nih lagunya nih. Alright, sudah kembali? Halo, sudah terdengar?
2: Halo, maaf terputus ya. Ini saya lagi di Kalimantan. Tapi tolong jangan katain saya.
1: Enggak. Lagi live soalnya. Enggak, bercanda. Aman.
2: Kelahiran Kalimantan Timur asli.
1: Orang Kalimantan asli, bro. Santai aja, yeah. Tenang. Santai, chill aja, chill. Oke. Ngomongin soal tadi, apa ya, berarti mengenang masa lalu barengan sama seseorang yang mungkin, ya let's say udah menjalani hubungan yang lama gitu. Tapi emang mereka pada akhirnya harus berpisah karena emang udah gak menemukan jalannya bersama.
2: Betul,
1: gitu.
2: Atau mungkin karena mereka beda agama dan juga beda
1: iya,
2: beda status gitu.
1: Aduh,
2: beda status kehidupannya bisa juga.
1: Iya benar sih.
2: Itu sih.
1: Benar-benar.
2: Aduh, putus lagi.
1: Tapi emang ini sih apa sesuatu yang agak sulit juga ya kalau emang bentengnya adalah beda agama itu ya. Agak sulit juga tuh. Tapi gimana Sharla? Di lagu ini berarti dia kan mengenang masa lalu ya. Berarti seseorang yang ada di lagu ini itu berarti gak bisa move on dong. Gamon dong berarti.
2: Mungkin perlahan dia akan kok gitu. Maksudnya perlahan dia mungkin akan bisa melepaskan. Makanya dengerin Putar Arah biar dia bisa cepet move on gitu. Kayak oh iya, okay. Gue harus ngingetin kenangan-kenangan itu sekarang. Besok-besok jangan diingat lagi gitu.
1: Okay. Tapi berarti masa lalu itu harus diingat apa enggak? Atau harus dilupakan?
2: Kalau aku sih diingat aja gak apa-apa. Karena kan masa lalu mau yang baik, mau yang buruk itu jadi pelajaran aja sih.
1: Benar sih, kita harus bisa ambil pelajaran. Tapi jangan sampai kita gak move on ya.
2: Itu dia, betul.
1: Benar, jadi kayak ya kita udah tahu gak bisa kemana-mana. Ya harusnya lu lupain aja gitu kan. Gak perlu di apa ulur-ulur lagi, diinget-inget lagi gitu kan. Gak perlu gitu ya. Oke. Tapi gimana untuk di lagu ini sebenarnya pesan yang dibawa sama kan ini diciptain sama Barsena gitu kan dan dijadiin sama Sharla sendiri gitu. Kira-kira pesan yang pengen disampaikan ke yang dengar lagu ini tuh sebenarnya apa?
2: Kalau dari aku sendiri sih ya itu tadi ya, kayak kenangan itu tidak akan bisa kita hapus memang. Memang pastinya untuk diingat-ingat itu enggak apa-apa sih sebenarnya sih. Lewat lagu ini tuh aku pengen ngasih tahu kalau kan di liriknya itu adalah dan mungkin jalanmu dan jalanku berbeda tak akan bisa kuputar arah gitu. Yang dimana itu maksudnya adalah memorinya tuh tidak akan kita bisa kita ulang lagi bersama sebenarnya, tapi okay, untuk diingat-ingat tuh bisa gitu. Hmm. Jadi aku harap mereka bisa melepaskan dan apa ya, dengan mengingat memori-memori yang buruk itu bisa menjadi pembelajaran mereka untuk mereka bisa melepaskan masa lalunya, tapi kenangan baiknya itu diingat-ingat aja nggak apa-apa.
1: Aduh.
2: Untuk tetap bisa move on juga.
1: Betul gitu. betul. Berarti ini definisi putus baik-baik ya kalau lagi pacaran ya.
2: Iya betul, karena kan kebanyakan orang kan putus baik-baik tuh susah move onnya kan.
1: Bener, itu dia, tapi makanya.
2: Kalau aku sih ngambil jalan tengahnya, asik masuk ke kamar Sena.
1: Masuk.
2: Ambil jalan tengahnya aja, bre.
1: Oke.
2: Kayak udahlah, kita tabrak aja, biasanya kan Genji gitu ya.
1: Bener.
2: Kita tabrak aja lah masa lalu itu.
1: Bener. Tapi ini ya, ya udah kita biar fair nih. Ya udah, ambil jalan tengah aja. Lu oke, gua oke gitu ya.
2: Betul. Right. Tapi jangan lupa dengerin Putar Arah ya.
1: Jangan jalan tengah aja. Betul. Agar gue makin penasaran sama lagunya. Abis ini kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, lagu dari ya, Sheila Mars, Putar Arah. Jadi buat kamu yang mau bertanya-tanya, abis ini mungkin gue bakal baca 1-2 ya pertanyaan di malam hari ini ya. Oke, jadi kalau gitu jangan kemana-mana teman Bro 2, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Charlotte.
3: Hello.
2: Alright, tadi kita udah dengerin Putar Arah ya dari Charlotte. Ini jujur emang nyawanya ada dua nyawa ya, ada nyawanya Charlotte dan juga ada nyawanya si penciptanya Barsena Bestandi gitu kan. Tapi gimana Charlotte ketika dapat pertama kali dengerin demo lagu ini tuh gimana perasaannya?
3: Jujur aku benar-benar, maksudnya aku lagi tidak dalam kondisi galau, tidak dalam kondisi sedang patah hati atau gimana, tapi kayak aku mungkin karena notasinya dari Kabar Sena dan liriknya juga luar biasa ya, jadi aku kayak ngerasa masuk aja gitu ke lagunya dan aku langsung suka. Terus aku langsung kayak, Kabar Sena jangan dikasih ke orang lain ya, ini buat aku gitu.
2: Langsung nge-tap.
3: Iya. Iya tuh, terus langsung buru-buru rilis deh.
2: Aduh, bener-bener. Tapi katanya denger-denger ini pas demo sempet apa nih, sempet nangis katanya ya, atau sempet emosinya memuncak nih katanya denger lagu ini nih.
3: Pas ini justru pas take lirik videonya, karena kan aku benar-benar harus harus benar-benar
2: menjiwai ya,
3: mendalami banget juga. Sama pas dengerin lagi di rumah sih, aku benar-benar kayak sebelum tidur tuh udah pasti aku dengerin kan, karena aku tuh kayak aku deg-degan jujur kak. Mikirin kayak nyanyiin live-nya tuh gimana gitu kan. Tapi justru semakin aku dalemin tuh semakin aku kayak pengen nangis terus gitu.
2: Oke. Karena masih
3: gitu, tapi jadi ya udah, aku sampai sempet beberapa hari gitu aku males dengerin lagu itu gitu kan, sampai pokoknya rilis baru aku dengerin.
2: Oke.
3: Kayak gitu, karena tuh saking kayak aduh sedih banget ya liriknya gitu, kalau benar-benar di tersapi banget gitu.
2: Oh, I see. Tapi berarti ini dong, apa lagu ini cocok buat orang-orang yang mungkin lagi galau juga bisa kan sebenarnya kan?
3: Bisa
2: kan?
3: Kayak kebanyakan sih yang curhat di DM aku ya.
2: Apa tuh?
3: Itu tuh rata-rata yang sorry ya, mohon maaf kayak pasutri yang berpisah gitu, terus udah menjalani hubungan yang lama, ada yang udah tunangan, ada yang udah punya anak gitu-gitu tuh, terus pisah dengerin lagu aku katanya benar-benar relate banget katanya. Karena kan liriknya bukan menyerah, ku hanya lelah dan tiada yang kalah, tiada yang salah juga gitu, bener. Mungkin waktunya untuk berpisah aja gitu, jadi kayak benar-benar apa ya, hubungan yang dewasa kali ya.
2: Asik.
3: Bisa dibilang juga gitu.
2: Bener.
3: Tuh nggak ada yang merasa kalah dan salah.
2: Iya, I see. Jadi emang ya udah sama-sama sadar, sama-sama tahu kondisinya gitu kan.
3: Iya gitu sih, aku juga nggak ngerti gimana caranya Kabar Sena menemukan lirik itu ya. Gitu kayak wow, dewasa sekali Kabar Sena gitu.
2: Tapi emang iya sih, Barsena tuh gila lirik-liriknya sih.
3: Iya.
2: Gila banget sih. Benar. Dan ini juga vokal direkturnya Barsena juga ya, berarti ya?
3: Udah pasti
2: lah ya, sekalian aja nggak sih gitu kan?
3: Iya.
2: tapi ada yang seru nggak selama proses recording, proses produksi, ada yang seru nggak?
3: Recordingnya iya, karena kan sebelumnya juga aku sama Kak Barsena tuh jadi sempat ketemu pas konsernya Teh Ocha itu kan. Aku sempat ikut di grup The Ladies. Nah jadi kita tuh kayak punya inside jokes gitu loh kak. Jadi aku gak sedih-sedih banget.
2: Bener.
3: Jadi kita ulang-ulang terus kayak apa ya, kenangan-kenangan kita bersama. Asik tuh kan, jadi kenangan bersama lagi kan. Gimana ya, kayak momen-momen pas lagi dia ngedirect kita rame-ramean itu tuh itu tuh kita ulang jokesnya. Jadi kayak aku tuh bingung hari itu mau sedih take-nya apa aku harus bahagia bercanda gitu ya.
2: Bener.
3: Gitu, tapi ya udah, tapi fun banget selama take recordingnya sih.
2: Barang
3: dan lirik videonya tadi yang aku ceritain di reverse itu seru banget.
2: Itu idenya siapa sih nge-reverse pas lirik video tuh, idenya siapa sih sebenarnya?
3: Sudah pasti ANR kita ya. Hits record gitu kayak Charla nih kan bisa acting ya, kayak gitu. Bisa juga dong ngapalin begini. Terus kata aku, ini hamil berapa ya, aku minta kirim gitu kan, kayak kak tolong kirim ini nih ya, gini biar aku bisa hafalin gitu. Aman lah Syar, kamu kan jago acting gini. Bukan masalah jago acting, hei gitu.
2: Bener.
3: Tapi kayak seru banget kak, jadi pas hari H take itu tuh aku bener-bener kayak dia ngeliatin liriknya gitu, kok kamu bisa hafal sih Syar? Siapa yang nyuruh aku hafalin lirik ini yang ulang gitu?
2: Iya.
3: Dibilang susah, dibilang susah.
2: Tapi bisa juga. Emang ya, Sarah jago juga acting.
3: Enggak begitu ya. Hello. Hey.
2: Bercanda, peace. Oke.
3: Aduh.
2: Seru ya. Dan ini juga ada dari siapa nih? Andini ya, yang katanya jujur lagunya enak banget, best pokoknya.
3: Amin.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Amin.
2: Terus juga ada dari Lara nih, bentar. Oke, ini pertanyaan dari Lara ya. Selamat malam Kakak Sharla. Dalam perjalanan menjadi musisi, ada gak satu fase ketika Kak Sharla sebenarnya ingin menyerah, tapi justru di fase itulah Sharla menemukan alasan yang paling kuat buat bertahan?
3: Kalau aku sih waktu SMP deh, kalau gak salah SMP apa SMA. Kan aku tuh dari SMP reguleran kan Kak.
2: Bener.
3: Terus abis itu ikut-ikut lomba festival gitu-gitu. Kan namanya masih kayak sekolah gitu-gitu kan, biasanya kan pengennya nongkrong ya sama teman-teman. Ada jenuhnya, kayak aduh males ah gitu, kayak pengen stop dulu nyanyi gitu kan. Aku kayaknya sempet deh sebulan gitu enggak nyanyi. Pokoknya enggak mau dengerin musik sama sekali, itu sempet kayak gitu. Tapi jadi waktu itu tuh mamaku tuh masih sakit sebelum dia meninggal gitu kan. Itu tuh aku tuh kayak mikir, duh tapi kalau misalkan aku reguleran, aku tuh bisa apa ya, bisa kayak bantuin mama buat apa sih, buat cari-cari tabungan, buat uang jajan aku sih gitu. Bener, jadi aku nggak membebani itu ke orang tuaku gitu kan. Pada saat itu aku mikirnya gitu. Jadi disitulah aku mikir kayak papa aku tuh sempet gimana ya, sempet kayak nggak berantem sih sama papaku, cuma kayak ngobrol gitu loh, ngobrol tipis kayak ya dia bilang kalau misalkan kamu capek, papa kan nggak pernah maksa kamu buat nyanyi, tapi kalau misalkan kamu pengen nyanyi ya udah nyanyi. Nah di situ kan aku mikir kayak, aduh kalau misalkan aku nyanyi aku dapat uang jajan kan, aku juga bisa nongkrong, aku bisa beli ini beli itu gitu kan.
2: Pikirannya
3: di situ kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku kayak bertahan di nyanyi sampai sekarang, karena aku juga pengen nerusin bakat dari almarhum mamaku sih gitu.
2: Benar. Jadi ya itu pelajaran ya, yang maksudnya bisa akhirnya bikin Sharla tetap bertahan di musik gitu.
3: Betul. Jujur karena uang jajan.
2: Uang adalah alasan pertama.
3: Iya.
2: Manusiawi.
3: Bercanda mah.
2: Oke. Tapi kan berarti Sharla udah bermusik dari lama kan, dari tadi bilang SMP gitu kan, udah reguleran gitu kan, sampai sekarang juga masih di industri musik gitu. Tapi gimana Sharla memandang industri musik sekarang? Apakah beda nih dari mungkin zaman dulu yang mungkin masih apa ya, reguleran gitu kan, sama sekarang yang mungkin udah punya banyak single, udah tampil di mana-mana gitu kan? Gimana cara pandangnya, ada yang berubah nggak sama industri musik?
3: Udah pasti sih, karena aku kan awalnya cuma di Kalimantan aja kan, nongkrongnya sama itu lagi gitu. Mungkin karena aku juga dulunya tuh masih takut untuk bergaul karena kan masih sekolah juga kan Kak. Jadi kayak masih diawasin banget sama orang tua. Kalau sekarang karena udah merantau sendiri, jadi harus membuka obrolan sendiri, mencari orang baru sendiri gitu, relasi-relasi. Jadi kayak makin gimana ya, makin luas tuh makin deg-degan sebenarnya. Tapi ya mau nggak mau harus dilawan sih.
2: Harus
3: karena dilawan ya. Iya, karena kan biar apa ya, biar mencapai tujuan aja sih.
2: Betul. Gitu. Sampai sama goals yang udah dibikin sama Sharla sendiri gitu.
3: Betul.
2: Ya.
3: Benar.
2: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Bro 2 sama Sharla ya habis ini. Jadi pasti buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sharla.
2: Hello.
1: Alright. Oke. Okay. Ini kalau dengerin lagu putar arah nih ya. Ini kalau menurut Sharla sendiri paling enak nih pas kapan nih?
2: Kapanpun dimanapun silakan didengarkan di mana aja.
1: Oke, okay, bener sih ya. Mau yang lagi galau, mau lagi relate, nggak relate, dengerin ya, aja udah.
2: Bener, aku aja lagi nggak galau tuh. Aku dengerin kok lagu-lagu sendiri. Dan gini banget ya Allah.
1: Tapi jujur ya, gue pengen nanya deh. Maksudnya seorang penyanyi ketika punya karya sendiri gitu ya, kan, seberapa sering sih dia dengerin lagunya sendiri? Gue tuh bingung kadang deh.
2: Kalau sama teman-teman sering.
1: Oke.
2: Okay. Karena sekalian promo.
1: Itu namanya lebih ke dicekokin ya, kayak dengerin.
2: Iya, yeah, tapi kadang juga mereka suka ngemuterin juga kak. Gitu. Okay. Jadi kayak aku tiba-tiba kayak lagu siapa nih gitu. Oh. Lagu aku gitu diselipin. Bagus mereka support temennya.
1: Bagus. Untung dapet teman yang suportif ya.
2: Bener. Gitu.
1: Tapi kalau lagi nongkrong gitu sering ditembak suruh nyanyi nggak sih Sharla tuh?
2: Wah itu udah pasti. Itu udah pasti.
1: Udah pasti ya, disetelin lagunya. Ayo nyanyi gitu ya.
2: Iya. Kadang kalau misalkan nggak mau nyanyi, pur-pur batuk aja.
1: Guys, gitu caranya guys. Jangan terkecoh ya guys ya.
2: Bercanda, tapi bercanda ya guys. Enggak kok, aku mau kok kalau disuruh nyanyi aku banci tampil kok.
1: Oke. Tapi gimana? Mungkin ada pesan yang pengin disampaikan dari Sharla buat teman Pro 2 dan juga fanbase lu, My Love apa? Star Love ya?
2: Star Love
1: ya, benar ya. Silakan. Mm-mm. Apa?
2: Buat teman-teman semuanya RRI Pro 2, jangan lupa, udah pasti jangan lupa request lagu aku ya di RRI. Betul. Sebanyak-banyaknya. Gak cuma ada putar arah, ada lagu-lagu yang lain. Kalau misalkan pengen vibes-nya berbeda dari yang putar arah, silahkan cari aja lagu-lagu aku di YouTube ada, di Spotify ada, dimanapun ada. Pokoknya cari aja Sharla Mars.
1: Yes. Sharla Mars ya, didengerin sampai kapanpun lah.
2: Sampai kapanpun, pokoknya sampai ubanan kalian.
1: Bener. Dan juga ditonton juga nanti lirik videonya ya. Ini menarik banget karena konsepnya kayak reverse gitu ya berarti ya.
2: Iya.
1: Bisa ditonton.
2: Jangan bilang itu editan ya,
1: nanti aku tabol. Ntar tiba-tiba bilang, ini AI, jangan. Enggak, ya bukan.
2: Enggak, pasang bola mata kalian baik-baik ya. Kalau perlu di-post itu, oke? Okay? Kalian lihat itu di reverse.
1: Bener, ini effort banget loh, si Sharla ngafalin lirik kebalik, coba.
2: Iya, kayaknya udah ada di spill deh di YouTube behind the scenes-nya.
1: Oh iya udah ada ya. Nah itu BTS-nya juga ada ya, bisa ditonton ya tentunya ya.
2: Iya, mau nonton yang kebaliknya juga gak apa-apa guys. Bener. Yang penting dengerin putar arah.
1: Bener, itu dia. Yang penting putar arah ya.
2: Iya bener.
1: Alright, kalau dari Sharla kira-kira next project-nya akan ada apa lagi nih? Yang mungkin layak buat ditunggu. Ada manggung-manggung kah atau ada EP, album?
2: Kalau next project ditungguin aja. Tapi udah pasti ini aku boleh infoin gak sih?
1: Bok, ya bebas dong. Cara-cara yang punya karya ya kan.
2: Nanti aku akan ada ke Bandung 789. Siapa tahu nanti bisa berjumpa di sana.
1: Seru. Jadi kalau pingin ketemu, siapa tahu beruntung ya kan, nanti di Bandung ketemu Sharla bisa 789 tuh. Dah, ke Bandung aja udah.
2: Beruntung udah kayak door prize aing.
1: Diundi.
2: Iya. Gimana sih?
1: Astaga. Oke. Pokoknya jangan lupa ya buat selalu dengerin karya-karyanya Sharla Mars ya. Terutama putar arah juga bisa kamu dengar di semua DSP. Lirik video juga bisa ditonton di YouTube. YouTube mana? Kalau bisa dicek
2: di YouTube Sharla Mars atau Hits Record.
1: Alright, bisa dicek di situ dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Sharla. Thank you.
2: Terima kasih Kak.
1: Thank you. Semoga nanti kita bisa ketemu langsung ya di Jakarta ya.
2: Amin.
1: Sukses selalu. Oke. Okay.
2: Amin.
1: Alright. Oke, kalau gitu terima kasih juga sama Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini ya, dan kita ketemu lagi di esok hari barengan sama gue tentunya, masih nemenin lo di jam yang sama. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: Tada
1: Sharla pamit juga. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Produar dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hey, hey, hey, teman Produar. Ya, selamat malam dan selamat menikmati malam yang tenang buat kalian semua yang masih terjaga ya di Palangkaraya dan sekitarnya tentunya. Jadi ketemu lagi ya bareng Dewa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam di frekuensi 92,4 FM Produar dari Palangkaraya tentunya. Jadi buat kalian nih para Nike Alls ya, atau pejuang lembur, anak kosan yang masih fokus ngerjain tugas, atau siapapun yang lagi santai rebahan sambil menikmati sejuknya udara malam hari ini ya, pas banget nih kalian udah ada di tuning ke frekuensi yang paling pas ya. Jadi mulai dari jam 8 malam ini sampai menjelang tengah malam nanti ya, pukul jam 12 kita bakal nemenin waktu santai ataupun aktivitas malam kalian nih, dengan tentunya dengan obrolan-obrolan hangat ya, santai, dan pastinya ditemani lagu-lagu hits pilihan yang bikin malam kalian makin syahdu ya. Jadi itu dia, jadi tetap stay tune terus ya, temenin Dewa sampai pukul tengah malam nanti. Jadi kita buka nih kebersamaan kita dengan lagu, salah satu lagu yang easy listen juga ya, easy listen. Terus tentunya ini agak ini ya, agak Hidden Gems nih lagunya ya, dari salah satu musisi di Jogja, grup musisi ya bernama Olski, dengan judulnya Duduk Berdua. Check it out.

0: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
1: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
0: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
1: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
0: Ya udah, yuk, kita latihan lagi.
2: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang. Ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Berdua dari Palangkara ya, teman terbaik kamu masih bersama Dewa di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi mungkin kita tuh akhir-akhir ini tuh cuacanya tuh agak-agak gimana gitu ya, kering ya, terus tentunya nggak ada hujan ya, terus kadang tuh ada kabut asap ya, terus kadang tuh ada ini nggak sih, kalian tuh pernah dengar mitos-mitos tuh madu adalah obat segala obat gitu. Jadi sebenarnya itu adalah ini ya, agak misleading ya sebenarnya teman berdua ya. Jadi nggak semuanya tuh bisa diobatin pakai madu nih ya. Jadi mungkin kita yang mulai aware ya sama kesehatan ya, salah satu bahan alami yang punya segudang manfaat madu ini, tapi ternyata nih bukan sekedar cairan manis biasa ya, tapi madu itu juga kayak akan kandungan air, gula arami ya, seperti fruktosa, glukosa, sama ini nih ada senyawa bioaktif ya seperti flavonoid dan polifenol nih, yang berfungsi ganda sebagai sumber energi sekaligus antioksidan penangkal radikal bebas. Jadi nggak cuma itu juga ya, madu juga mungkin banyak teman-teman yang udah tahu juga ya, terkenal ampuh untuk meredakan batuk nih, menenangkan tenggorokan yang lagi kering atau iritasi ya. Pas banget ya diseduh kalau malam-malam kayak gini gak sih. Jadi ada jahe, madu, susu, bah, nice, pokoknya nice. Jadi ternyata madu itu punya sifat antimikroba alami nih. Ya, tapi nih teman berdua nih, ingat juga, perlu diingat ya. Karena madu kan mengandung gula nih ya. Mengandung gula ya. Tentunya jangan terlalu kebanyakan juga. Penggunaannya tetap harus bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan kalori tubuh kita ya. Dan yang satu yang paling penting nih, madu itu bukan pengganti obat nih. Nah, itu ya. Jadi enggak semuanya bisa diobatin dengan madu ya. Tapi kalau kayak tadi tenggorokan mungkin masih bisa lah ya. Tapi kalau misal sakit apa, sakit misal malah sakit ini ya, sakit kadar gula darahnya tinggi, malah minum madu, jangan dong. Itu kan nambah madu juga gitu. Nambah gula juga madu ya. Jadi tetap bijak ya teman berdua ya. Yuk kita lanjut ke lagu selanjutnya nih. Ada Tensi featuring Rio dengan 1/10. Check it out.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Perdua dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman perdua, dan masih bersama Dewa ya di Jaga Malam ya. Tadi kan kita udah bahas tentang madu ya. Kita mungkin bahas yang agak sama nih sama madu ya. Jadi kita mau bahas susu nih, susu ya. Sering sekali ya susu tuh dianggap sebagai salah satu makanan wajib dalam makanan bergizi gitu. Karena kaya akan protein, kalsium, lemak serta vitamin. Tapi tunggu dulu nih teman berdua ya. Jadi makanan sehat dan bergizi ternyata tuh nggak cuma ditentukan oleh ada tidaknya susu ya. Jadi Kementerian Kesehatan menjelaskan kalau susu sebenarnya masuk ke dalam kelompok lauk pauk nih sebagai sumber protein sama seperti ikan, telur, tahu, tempe ataupun daging ya. Artinya kalaupun ada yang nggak suka atau nggak mengkonsumsi susu, bukan berarti mereka otomatis kekurangan gizi nih. Jadi asalkan kebutuhan zat gizi tetap terpenuhi dari sumber makanan lain ya yang beragam. Begitu juga ini nih, ada kalsium ya. Kalsium itu nggak cuma dari susu juga, tapi kita bisa dapetin dari ikan ya. Terus ada kacang-kacangan hingga sayur-sayuran. Tentunya jadi dari pesan Organisasi Kesehatan Dunia ya atau WHO, kunci utamanya adalah keberagaman, keseimbangan dan porsi yang pas sesuai kebutuhan tubuh masing-masing nih teman berdua ya. Jadi ada enggaknya susu tuh tidak mempengaruhi ini nih tatanan pola gizi seimbang ya. Jadi masih ada sumber-sumber lain yang bisa kita dapatkan dari makanan lain gitu loh. Tapi kalau Dewa tetap susu. Karena gimana ya, agak ini juga ya, simpel juga ya. Karena suka kan minum gitu. Daripada makan tuh Dewa sebenarnya suka, lebih suka minum nih. Jadi minum dan makan tuh kadang Dewa tuh dikit banget. Sehari tuh paling kalau makan berat tuh kayaknya 2 kali aja deh. 2 kali, yang lain makan ringan aja ya. Jadi itu dia teman berdua buat info-infonya ya. Jadi kita langsung lanjut aja ke lagu selanjutnya nih. Ada Bebe Rexha featuring Itzy dengan Break My Heart Myself. Check it out.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
1: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
0: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
1: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
0: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
1: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Kru 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Kru 2, masih bareng Dewa tentunya ya. Jadi kabar selanjutnya nih ada dari musik pop internasional ya. Jadi penyanyi multitalenta Miley Cyrus ya, ada kabar yang bikin kalian tuh makin excited gitu di malam ini ya. Jadi Miley Cyrus secara resmi mengumumkan album terbaru yang diberi judul Bass Persuaders ya, dan dijadwalkan bakal meluncur di 18 September ini nih. Jadi di bawah naungan Atlantic Record ya. Menariknya lagi dalam era barunya ini, ia tampil fresh nih menggunakan nama panggung Miley tanpa nama belakangnya ya. Jadi album yang berisi 10 lagu ini juga bakal menghadirkan kolaborasi bareng grup model atau aktris serta Andre Watt ya dan Mike Snow nih, dengan deretan track menarik seperti Different Religion ya, Let's Get Married hingga Bass Persuaders Remix ya. Nggak cuma merilis album, Miley juga bersiap mendatangi comeback panggung megah ya lewat 2 pertunjukan spesial di Hollywood Bowl Los Angeles nih. Dan pada bulan Oktober nanti ya, pastinya bakal banyak penggemar yang udah menantikan nih gebrakan-gebrakan apa aja sih musik terbaru dari Miley ini ya. Itu dia teman Pro 2, dan sekarang kita lanjut lagi kali ya. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya nih, ada Sad Girl dari Clean Bandits featuring French Kid. Check it out.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh. Misalnya, teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Produa, dan masih bersama Dewa tentunya ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya. Jadi malam ini ya, Dewa mau ajak kalian terbang bentar nih ke ujung timur Nusantara ya, tepatnya di Merauke, buat menyimak ya kabar membanggakan dari kreativitas anak muda di sana ya. Di sana ada salah satu grup ya yang bernama Air Mukim Squad nih. Jadi mereka adalah peserta terpilih dari ajang Rap and Dance Competition Hip Hop ya. Jadi bagian dari program inkubasi akselerasi musik kreatif yang diadakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif nih. Jadi karya-karya rap, dance dan keren mereka ini bahkan udah dikurasi langsung oleh nama-nama keren di industri ini nih. Kayak This Is Samsudin, Epo The Phenomeno, Pitos Haris ya. Jadi gak nanggung-nanggung nih, mereka juga bakal dapetin, udah sih mereka udah dapetin ini ya, kesempatan dibuatkan video klip dan didistribusikan langsung oleh Musik Bagus nih. Jadi semangat berkarya anak-anak muda ini ternyata punya akar filosofi yang dalam banget nih di alam Merauke ya, yaitu Musamus ya. Musamus itu sebuah rumah semut yang megah ya, yang dibangun oleh koloni rayap Macrotrepes ya. Ini sebenarnya bukan sekedar mahakarya alam biasa nih, melainkan simbol nyata tentang kerja keras dan ulet tanpa banyak bicara ya. Jadi hingga akhirnya membuahkan ya sebuah istana yang menjulang tinggi ke langit ya, begitu megahnya. Jadi perpaduan antara energi modern hip hop dan ketulusan filosofi lokal yang tentunya benar-benar ngena nih buat kita renungin malam ini. Yang mungkin gak sabar ya untuk dengerin, abis ini Dewa puterin nih dari Air Mukim Squad dan judulnya Musamus. Dan tentunya ini juga salah satu pembukaan kita ya untuk di program Cerita Cinta yang mau

request-request boleh banget ya di Instagram kita di Produwareri Palangkaraya atau di WhatsApp kita di 0811-523-924. Jadi Dewa tunggu terus request-annya sampai pukul 22 malam nanti. Ini dia Ermukim Squad dengan Musa Mus. Check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan,

Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, dan kita mau bahas lebih lanjut ya tentang cerita cinta ya. Topik kita malam hari ini adalah rasa rindu, keraguan, dan bayang-bayang masa lalu ya dalam lagu Like We Used To. Siapa nih yang belum tahu nih? Ini salah satu ini ya sebenarnya lagu agak hidden gem juga sih ya lagu ini ya. Jadi mungkin nanti Dewa ceritain lah ya lagunya dikit-dikit ya. Jadi mau sapa-sapa dulu nih buat kalian-kalian ya yang saat ini sedang dengerin Dewa nih. Jadi gimana nih hari ini? How was your day so far ya? Apakah well enough ya hari ini, atau kalian ada ini nih kesialan-kesialan apa nih? Boleh juga kalian cerita-cerita sambil request lagu ya. Dewa tunggu juga, karena di sini di cerita cinta ini kita juga boleh request-request lagu nih. Tapi karena biasanya jarang ada yang cerita ya, jadi Dewa yang cerita aja sekarang gitu ya. Jadi semoga di penghujung hari ini kalian bisa menemukan ruang yang tenang buat istirahat tentunya ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngebahas nih sebuah lagu pop rock klasik ya, yang punya tempat sangat emosional buat Dewa atau buat siapapun yang pernah gagal move on nih. Jadi lagu legendaris dari Earl Cats and the Moon dengan judul Like We Used To ya. Khususnya kalau yang ini sih arrangement-nya yang piano version, bah pokoknya well enough ya. Jadi arrangement pianonya tuh minimalis ya, terkesan sepi ya, tapi bikin setiap nada dan liriknya tuh makin jujur gitu. Jadi lagu ini mengungkapkan momen emosional ketika kita harus melihat sosok yang pernah kita cintai kini udah bahagia dan diusahakan oleh orang lain ya. Jadi mungkin biar makin dapat vibes emosionalnya ya, kita matiin lampu dulu kali ya. Matiin lampu, redupin, boleh deh redupin, terus istirahat dulu ke pojok yang kalian suka nih. Terus kalau bisa ya pasang earphone ya. Jadi dan mari kita dengarkan ya karya dari Earl Cats and the Moon dengan Like We Used To, dengan aransemennya yang piano version. Check it out.

langsung. Itu dia ya, kita baru aja denger ini dari A Rocket to the Moon dengan Like We Used To, piano version ya. Jadi mungkin dentingan piano lembutnya ya, tapi lembut sih, tapi benar-benar sukses ya, bikin suasana malam hari ini tuh makin emosional gitu, makin sunyi, makin emosional ya. Jadi mungkin dia mulai dari pertanyaan kecil nih teman-teman dua ya. Jadi pernah nggak sih kalian berada di posisi lagu tadi ya, udah berpisah tapi di dalam hati tuh masih sering bertanya-tanya nih, apakah pacar barunya membahagiakan dia seperti yang pernah dilakukan kita dulunya gitu. Jadi mungkin pertanyaan jujur tapi perih itu terekam sempurna ya di bagian liriknya. Does he sing your sleep and hold you tight? Does he know all the things that make you smile like I used to? Aduh. Jadi bait liriknya tuh menggambarkan rasa perasaan yang mungkin mau diucapin tapi kayaknya udah kejauhan deh, jadi jangan ya, sebuah keputusasaan yang halus. Tapi saat membandingkan perhatian orang baru dengan momen-momen manis yang pernah dilalui bersama gitu. Jadi sebelum mungkin ya Dewa mau cek dulu apakah ada requestan. Jadi kalau teman pro 2 tadi ini ya, tadi notice juga ada requestan tuh tadi dari Kak Bina ya. Kak Bina tuh request tadi ada Maudie Ayunda dengan apa ya tadi ya, lupa deh. Untuk apa? Jadi Kak Bina lagi di mana gitu ya? Untuk apa? Jadi ya yang mau request juga teman-teman pro 2 lain ya, boleh banget ya di nomor WhatsApp kita di 0811523924 atau di Instagram kita ya di pro 2 dari Palangkaraya. Oke, kita lanjut dulu kali ya ke lagu setelahnya. Selanjutnya apa ya? Milih-milih dulu deh kita deh. Jadi oh ini nih, lagunya enak juga nih. Ada Lani, Home is where the heart is ya. Jadi check it out dengan Lani dengan Home is where the heart is. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan banjir, tanah longsor, dan berbagai penyakit. Jangan biarkan bencana datang tanpa kesiapan. Pastikan lingkungan sekitar tetap bersih. Jangan buang sampah sembarangan agar saluran air tidak tersumbat. Jika tinggal di daerah rawan banjir atau longsor, selalu pantau perkembangan cuaca dan siapkan tempat evakuasi. Simpan dokumen penting di tempat yang aman. Siapkan senter, makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jangan lupa, jika air mulai naik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Tetap waspada, selalu dengarkan informasi MKG dan instansi terkait. Lindungi diri dan keluarga. Bersama, kita bisa menghadapi musim hujan dengan lebih siap.
1: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
2: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
1: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Musik Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

itu dia ya, barusan ada Something But Love ya, dari Bela Negara AB featuring Khaled G dan Rayi Putra. Okay, ya, kita masih bareng Dewa ya di sini di Cerita Cinta ya, melanjutkan bedah lagu tadi ya, Like Views tuh. Kalau kita tarik lebih dalam nih, jadi realita hubungan romantis ya, lagu tadi tuh memotret fase psikologis ya pasca perpisahan yang sangat-sangat manusiawi ini. Jadi mungkin melihat mantan kekasih melangkah ke lembaran baru selingkari memicu beberapa pergolakan batin ya di diri kita ya, seperti jebakan komparasi ya, atau compression trap ya. Jadi kita nggak sadar nih sering membandingkan diri kita dengan pasangan baru mantannya, pasangan baru mantan. Jadi kita mempertanyakan apakah perlakuan orang baru itu bisa menyamai atau bahkan melebihi apa yang dulu kita berikan ya. Selanjutnya nih, ada kerinduan pada rutinitas ya, bukan selalu tentang sosoknya sebenarnya. Jadi dari kata like we used to itu menekankan pada rasa rindu yang akan kenyamanan yang dari kebiasaan lama gitu. Jadi seringkali yang bikin kita sulit lupa ya, bukan sosoknya lagi, melainkan memori atau kebiasaan yang udah kebangun lama nih. Terus ada penerimaan bahwa waktu udah berubah ya. Jadi lagu ini jadi nginget nih bahwa merindukan masa lalu itu wajar, tapi memaksakan cara lama ke dalam kondisi yang berbeda hanya bakal memperlama proses pemulihan hati kamu nih, teman berdua. Jadi pesan Dewa ya buat kalian semua ya di penghujung malam ini, jadi tidak apa-apa ya jika sesekali kamu tuh merindukan cara mencintai di masa lalu. Tapi ingat nih, tapi ada tapinya nih yang perlu ditekankan ya, jangan terlalu terpaku di masa lalu ya. Tapi ingatlah bahwa kamu juga berhak mendapatkan kebahagiaan baru di masa depan. Itu dia ya. Jadi mungkin kita sudahi aja ya Cerita Cinta malam ini ya. Jadi Dewa bakal balik lagi di, kalau malam sih kayaknya minggu depan ya, seminggu ke depan lagi di hari Rabu lagi. Tapi besok Dewa juga temenin kalian di sore-sore, tapi ya di sore ceria. Jadi jangan sedih ya, karena Cerita Cinta emang gak seasik Dewa sih, tapi Dewa mendukung teman-teman lain juga. Enggak bertanya ya teman-teman ya. Dewa cuma ini, cuma newbie ya, newbie yang baru aja siaran nih. Jadi jangan sedih ya, karena besok ada Cerita Cinta juga, besoknya ada juga. Pokoknya tiap hari deh, tiap hari ada deh di jam yang sama ya, dari pukul 21 sampai pukul 22. Jadi kalian bisa request, bisa cerita juga ya. Dan tentunya Dewa pamit ya dari Cerita Cinta malam ini ya. Lepaskan yang udah lalu ya, hargai prosesmu, dan bye bye. Habis ini ketemu Dewa lagi di program Sleep Call ya, di pukul 22. Dan kita tutup Cerita Cinta malam ini dengan lagu dari Hindia dengan Kita Kesana. Check it out.

0: trotoar terang benderang dan transportasi umum bebas dari pelecehan. Saat itulah perempuan bisa berpartisipasi penuh dalam ekonomi dan sosial tanpa hambatan.
1: Benar, tapi realitanya kenyamanan di jalanan seringkali masih memiliki perbedaan bagi laki-laki dan perempuan.
0: Seharusnya ruang publik menjadi tempat yang nyaman dan aman. Tempat kita berkarya, mengejar mimpi tanpa harus menoleh ke belakang karena rasa takut dilecehkan.
1: Dan tugas kami sebagai laki-laki bukan hanya menjadi pelindung, tapi menjadi rekan-rekan yang menghormati batasan, yang ikut bersuara jika melihat tidak keadilan di depan mata.
0: Mari kita ciptakan ruang publik yang ramah untuk semua.
1: Saling jaga,
0: saling menghargai.

Produa dari Manggarai ya, teman terbaik kamu ya. Halo teman Produa ya, gimana nih harinya ya? Jadi akhirnya kasur juga memanggil ya, lampu layar udah dimatiin, posisi tidur udah paling nyaman, tapi pikiran tuh kadang masih ramai ya jam-jam segini ya, mulai mikirin masa depan atau penyesalan masa lalu, hal-hal random tadi siang yang mungkin kita nggak sadar terucap ya. Tapi sampai pertanyaan kenapa ya tadi ngomong gitu ya. Jadi tenang, kamu gak sendirian ya. Jadi selamat datang di Sleep Call, temenin overthinking kamu sebelum tidur ya. Di jam-jam rawan ini, pas dunia luar makin sepi, Sleep Call hadir nih, khusus buat ruang aman kamu ya, tempat kamu tumpahin semua riuh di kepala, bikin mata yang belum mau merem juga ya, mau curhat soal asmara yang bikin pusing, karir yang belum jelas hilangnya, atau sekedar cerita-cerita receh yang ganggu pikiran, tumpahin aja semua ke WhatsApp Pro 2 ya, sekarang di 0811 523 924. Jadi pasang earphone kamu, tarik selimut kamu, dan biar kita racik-racik di lagu-lagu yang paling nyaman ya, khusus buat nemenin malam kamu. Jadi tetap relax dan santai bareng sama Dewa di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Lagu pertama ada dari Sam Smith and Kim Petras dengan Unholy. Check it out.

Kebiasaan sepele, tapi tahukah Anda? Setiap batang rokok yang dihisap membawa bahaya bagi tubuh. Rokok mengandung zat beracun seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak paru-paru, jantung, dan organ tubuh lainnya. Bahkan, merokok tidak hanya membahayakan perokok aktif, tetapi juga orang di sekitarnya. Melalui paparan asap rokok, anak-anak dan keluarga Anda bisa terkena resiko penyakit pernapasan hanya karena asap rokok. Dampak kesehatan yang ditimbulkan antara lain batuk berkepanjangan, sesak napas, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan berbagai penyakit serius lainnya. Hentikan kebiasaan merokok sebelum terlambat. Pilih hidup sehat untuk diri sendiri dan orang-orang tercinta. Ingat, berhenti merokok berarti memberi kesempatan tubuh.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Produa dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai dah teman Produa ya. Jadi gimana? Yang udah mulai ini, ada gak sih kalian yang kadang tuh overthinkingnya tuh apa ya? Overthinkingnya tuh kayak kita tuh gak ngelakuin apa-apa gitu ya. Gak ngelakuin apa-apa, tapi kenapa ya orang-orang tuh di sekitar tuh kayak ngerasa ngejauhin gitu. Atau mungkinkah mereka iri ya sama pencapaian kita, atau gak tahu apa. Tapi ya gimana lagi kita ya juga nggak bisa nyenengin semua orang kan ya. Jadi mungkin beberapa, kalau misal temennya emang teman dekat banget gitu ya, memang itu teman dekat banget, kita juga bisa ngobrol sih, bisa diajak ngobrol. Kita boleh ngobrol kali ya bro, ini kayaknya ada yang perlu diluruskan nih. Jadi ada yang perlu diluruskan ya. Jadi kalau misal itu kalau misal dekat-dekat banget ya, kalau misal cuma sekedar kenal aja sih kayaknya cuekin aja nggak sih teman berdua. Jadi kalian tuh jangan terlalu overthinking di hal-hal kecil gitu loh. Maksudnya ya kalau misal mereka mau jauhin kita, mau benci sama kita, ya itu hak mereka juga gitu kan. Hak mereka juga buat melakukan itu, karena ya kita tidak punya keharusan juga untuk menyenangkan semua orang sebenarnya ya teman berdua ya. Jadi buat apa juga kalau misal kita nyenengin semua orang, malah kita yang nggak punya waktu untuk kita, diri kita sendiri, aduh itu bahaya. Jadi kamu bakal sebenarnya lost in yourself gitu tuh bahaya banget sih teman berdua. Jadi kamu tuh nggak tahu nanti arahnya bakal kemana, kamu bakal mengikuti apa kata yang kamu di sekitar kamu ya. Jadi mau A tapi kok aku kayaknya mau gini deh, tapi kayaknya orang-orang membenci ini deh, jadi aku gak jadi deh gitu kan. Jadi malah menghambat perkembangan kita juga ya. Jadi apapun itu sebenarnya, kalau misal tidak ada yang dirugikan dari perbuatan kita, it's so fine ya teman bro ya. Jadi mungkin kita bisa mengolah-olah juga, ini mana sih yang butuh. Itu juga mungkin kayak seleksi juga ya, seleksi. Jadi yang teman-teman yang benar-benar teman itu bakal stay kok. Jadi mungkin pendewasaan diri kamu juga kayak gitu. Mungkin dia udah merasakan sih, dari yang namanya teman-teman tuh banyak banget ya, makin mengecil dan tersisa cuma beberapa aja bisa dihitung jari. Tapi ya punya hubungan yang low maintenance tuh suatu privilege ya. Jadi ada beberapa temannya di tentunya di luar pulau ya. Jadi kalau misal ke sana terus ini, ayo masih bisa langsung nyambungnya tuh cepet banget gitu ya. Jadi ada teman yang di luar pulau juga, misal ini sekarang udah susah nih, udah nggak bisa ini, jadi ya udah mungkin udah menjaga jarak, atau mungkin udah punya circle-nya sendiri, it's so fine ya teman berdua ya. Jadi jangan terlalu overthinking dengan hal-hal kecil ya yang di luar kendali kamu, karena nanti kamu sendiri yang bakal burn out gitu ya. Kita lanjut dulu ke lagu selanjutnya nih, ada Zara dengan Anak Sekolah, check it out.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Ish, kamu awas, hati-hati kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari fear of missing out, merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Semarak perayaan hari ulang tahun Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, menjadi momentum penuh makna bagi seluruh masyarakat. Berbagai kegiatan digelar untuk memeriahkan suasana, mulai dari romba rakyat, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan. Perayaan ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi wujud rasa syukur atas perjalanan dan perkembangan Kabupaten Seruyan. Semangat kebersamaan dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian kegiatan. Masyarakat bersatu, saling mendukung, dan bersama-sama membangun daerah yang lebih maju. Melalui peringatan ini, diharapkan semangat untuk terus berkarya dan berkontribusi semakin tumbuh dalam diri setiap masyarakat. Seruyan Berseri terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

resensi buku dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku yang berjudul Filosofi Teras merupakan buku yang ditulis oleh Henry Manampiring. Buku ini memaparkan tentang konsep filosofi Yunani Romawi kuno, yakni Stoik. Filosofi tersebut mampu membantu orang-orang mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh ketika berhadapan dengan masalah hidup. Buku Filosofi Teras terbit pada tahun 2019 dan telah meraih mega bestseller serta memenangkan Book of the Years di Indonesia International Book Fair 2019. Filosofi Teras menjelaskan konsep Stoik dengan lebih ringan sehingga harapannya semakin banyak orang memahami dan menerapkan Stoik dengan baik. Dilansir dari laman Gramedia, Henry Manampiring sang penulis sengaja menggunakan diksi Filosofi Teras agar lebih akrab dengan lidah Indonesia. Buku Filosofi Teras membahas tentang filsafat Stoik yang dinilai mampu membekali manusia untuk tenang menghadapi persoalan. Buku Filosofi Teras pada awalnya menceritakan survei kekhawatiran nasional yang semakin masif dan menyajikan sekilas kehidupan penulis yang penuh emosi negatif. Lebih dari 2000 tahun lalu, ada sebuah mashup filsafat yang akan tetapi Henry Manampiring mengenalkannya dengan istilah Filosofi Teras yang kemudian menjadi judul buku ini. Henry memperkenalkan Filosofi Teras sebagai solusi yang membantu kita untuk mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Buku Filosofi Teras mampu menggambarkan filsafat Stoik sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Buku Filosofi Teras berbeda dengan buku filsafat lain karena buku ini mampu menggambarkan analogi kejadian real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa sesuai generasi Z. Filosofi Teras berfokus pada tujuannya untuk hidup dalam tenang dan terbebas dari emosi negatif. Salah satu value penting dari buku ini yaitu bahwa kita menjalani hidup harus dengan selaras karena kehidupan berjalan sesuai dengan kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Selain itu, value lain yang perlu diingat adalah jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya, namun tetap diiringi dengan effort supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Bersama saya, Supriyani, sampai jumpa.

0: kerasa ya, Din. Di sini kita ditempa.
1: Bukan cuma ditempa, Gus. Di sekolah Garuda, kita belajar arti tanggung jawab.
0: Tanggung jawab buat jadi lebih dari sekedar pintar ya.
1: Tapi juga punya karakter yang kuat. Sayap kita mulai tumbuh di sini.
0: Siap terbang tinggi.
1: Sangat siap untuk Indonesia.
0: Sekolah Garuda, tempat tunas bangsa bertumbuh, berkarakter, dan mendunia. Mari wujudkan generasi emas dari sini.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhouz membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhouz. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

Sahabat, bencana dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Namun, dampaknya bisa diminimalkan jika kita memiliki kesiapsiagaan yang baik. Kesiapsiagaan dimulai dari mengenali risiko di lingkungan, menyiapkan tas darurat berisi kebutuhan penting, serta menentukan jalur evakuasi yang aman. Langkah sederhana ini dapat membantu kita bertindak cepat tanpa panik saat bencana terjadi. Dalam situasi darurat, ketenangan, kepatuhan pada arahan, dan saling membantu menjadi kunci keselamatan bersama. Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga seluruh masyarakat. Mari tingkatkan kesadaran dan kesiapan kita, karena kesiapsiagaan hari ini adalah perlindungan untuk masa depan. Siaga bencana dimulai dari diri kita.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Teman Brodua RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 2 September tahun 2026. Saya Dewa Maulid Pratama mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2. Teman terbaik kamu mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2 teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini Kamis 3 September 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Akhirnya kamu dengar suaraku lagi ya. Di Kamis pagi seperti biasa, aku Risa Kosasi bakal nemenin kamu teman Pro 2 sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Gimana nih kabarnya di minggu atau awal bulan pekan pertama pula ya, bulan September 2026 ya, udah bulan ke-9 aja. Seharusnya kalau bulan yang akhirannya ber-ber-ber ini udah mulai ada tanda-tanda bakal hujan ya, tapi kita belum merasakan itu. Semoga aja Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah, cepat turun hujan. Sebelum berangkat tadi aku juga sempat cek di aplikasi ya, pemantau kualitas udara dan juga cuaca. Kali ini di wilayah Jekan Raya khususnya ini ya, tempat studio atau kantor RRI Palangkaraya dan sekitarnya ini masih di level tidak sehat. Semoga cepat berubah ya level kualitas udaranya, biar kita bisa beraktivitas lebih lancar, gak deg-degan lagi di luar ruangan ya, beraktivitas di outdoor. Dan kita juga mau nyapa teman Pro 2 yang lagi beraktivitas, mungkin baru bangun, mau menyiapkan keperluan kerjaan atau menyiapkan keperluan sekolah. Kita tahu semuanya kalau sekarang anak-anak atau adik-adik kita lagi melakukan PJJ ya, pembelajaran jarak jauh, dan sedikit persiapannya lebih detail ya, seperti sinyal internet dan sebagainya. Tugas-tugasnya juga harus membiasakan diri di-upload melalui Google Classroom dan sebagainya. Semangat semuanya teman Pro 2. Semoga kejadian atau fenomena alam tiap musim kemarau ini segera berlalu ya. Seperti biasa Kamis pagi pukul 5 sampai 10 waktu Indonesia Barat nih, kita bakal memutarkan Cahaya Pagi. Nah, kalau hari Kamis itu ada renungan dengan spesifikasinya ya teman Pro 2, untuk agama Hindu. Nah, kali ini topiknya adalah tenggelam dalam kasih, yang bakal dibawakan oleh Nurhayati Siwi. Dan nanti teman Pro 2 aku bakal balik lagi jam 6, ada info Pro 2 dan juga info BMKG. Update lagi ya, info BMKG ini di pagi hari ada dua kali aku bakal bacain lebih lengkapnya dari laman bmkg.go.id. Kemudian jam 8:30 kita bakal hubungin prakirawan BMKG Palangkaraya. Jangan lupa jam 9 kita juga bakal ada ngopi ngobrol pagi dengan topik seputar narkoba atau judi online ya, seperti apa update-update berita dari Kalimantan Tengah dengan spesifikasinya topiknya ini ya. Semoga ada hal-hal baik yang bisa kita baca atau kita dengar. Oke teman Pro 2, langsung aja kita dengerin dulu lagu pop nasional Indonesia. Nanti kita lanjutkan dengan renungan pagi untuk umat Hindu Keharingan. Enjoy.

Madlingu nalatai, salam sehujud karende Malempang. Selamat pagi pendengar RRI di mana saja berada. Berjumpa lagi bersama saya Nur Hayati Ciwi dari Prodi Ilmu Komunikasi Hindu, Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dalam acara Cahaya Pagi. Kali ini saya akan membawakan topik tentang tenggelam dalam cahaya kasih. Umat Sedharma yang dicintai, dikasihi Tuhan Ranying Hatala Langit, Ida Sang Yang Widiwasa. Puji syukur kita hanturkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asungkerta waranugrahanya di pagi hari ini, Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan untuk kita semua. Sujud bakti kita hanturkan kehadapan para maharesi.

di Sataka sudah dibahas tentang kualitas-kualitas baik yang harus dimiliki oleh manusia dan menjauhkan diri dari kejahatan dalam rangka menuju kebaikan. Apabila manusia memiliki sifat-sifat kebaikan, maka sifat-sifat seperti iri hati, kebencian, dan sifat-sifat buruk lainnya akan meninggalkan kita, sehingga kita akan bersahabat dengan semua umat manusia. Cabang pohon akan merunduk ketika mereka penuh dengan buah. Awan akan merendah ketika mereka penuh dengan uap, dan orang baik akan menjadi berhati yang lembut karena kemakmuran. Itulah sifat orang yang suka membantu orang lain. Para hadirin yang terkasih, kasih merupakan sifat dasar dan alami dari manusia, memberikan ruang yang cukup untuknya berkembang, maka membuat bunga kasih bermekaran di mana-mana. Di sana, di sini, di dalam diri bapak-bapak semua, di hati ibu-ibu semua, di lubuk hati saya yang terdalam, serta di seluruh ruang-ruang di jagat raya ini. Nah, satu lagi pertanyaan mendasar untuk kita semua yang hadir di sini, setujukah bapak-bapak, ibu-ibu, dan umat sedharma yang hadir di sini bahwa dengan cinta membuat kita hidup sampai saat ini? Atau adakah yang mencoba untuk membantahnya? Para hadirin yang berbahagia, demikian tadi Dharma Wacana yang dapat saya hadirkan di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu, dan umat sedharma yang hadir di sini. Tentunya tersirat di dalam lubuk hati yang paling dalam akan sebuah harapan agar kita Dharma Wacana ini bisa menjadi bahan perenungan untuk kita semua yang hadir di sini. Paling tidak apa yang menjadi judul dari materi tersebut bisa terwujud dengan mengajak semua yang hadir di sini untuk sejenak tenggelam dalam terang cahaya kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan baik materi, kata-kata maupun penyampaian ini. Demikian cahaya pagi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan mengucapkan Pramasanti.

orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Quran Surah Fatir ayat 29. Artinya, membaca Al-Quran dan bersedekah adalah investasi pahala yang

0: pemain timnas kita makin ngeri bro. Pemain naturalisasi masuk semua. Pas dunia, euforianya kerasa banget.
1: Bagus sih Bud, tapi sampai kapan kita bergantung sama pemain luar? Pasukan akademi lokal kita mau dikemanain kalau kompetisi usia dini kagak pernah dibenahin.
0: Iya juga ya, kalau cuma fokus sama hasil instan, ya begitu hari ini lewat, kita balik lagi deh ke titik nol.
1: Tepat nih, naturalisasi itu cuma pemicu sementara, tapi pembinaan usia muda dan perbaikan kualitas liga lokal itu fondasi utamanya.
2: Pemain naturalisasi memberi angin segar, namun masa depan sepak bola Indonesia ada di tanah air kita sendiri. Mari fokus perkuat pembinaan usia dini, benahi kompetisi lokal, dan cetak talenta anak bangsa berkelas dunia.

0: pernah melihat air laut tiba-tiba surut jauh hingga dasar pantai terlihat? Hati-hati, itu bukan pemandangan langka yang aman untuk dinikmati. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu tanda alami terjadinya tsunami, terutama jika sebelumnya terjadi gempa bumi yang cukup kuat di wilayah pesisir. Saat air laut mendadak surut, jangan mendekati pantai untuk mengambil foto, video, atau mengumpulkan ikan yang terjebak.
1: Teman Pro 2, jika merasakan gempa kuat atau melihat air laut surut yang tidak wajar, segera menjauh dari pantai dan menuju tempat yang lebih tinggi. Ingat, keselamatan jauh lebih penting daripada

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Waduh Mbak, sebentar ya. Tadi saya simpan uang kembalian di mana ya? Ini totalnya 21.500 kan? Duh, uang saya 100.000-an semua lagi.
1: Walah Pak Budi, gak usah repot-repot bongkar dompet gitu. Itu depan Bapak kan ada stiker Kris. Pakai HP aja Pak. Tinggal buka aplikasi mBanking atau e-wallet Bapak, scan kodenya, masukkan nominalnya, beres deh. Gak perlu repot cari kembalian. Uangnya juga langsung masuk loh ke catatan saya. Lebih bersih juga kan, gak pegang-pegang uang kertas yang kotor.
0: Eh, beneran praktis ya. Langsung ada laporannya di HP saya. Jadi ketahuan deh pengeluaran hari ini buat apa-apa aja.
1: Nah, itu dia. Transaksi digital itu jujur, Pak. Pas sampai ke rupiah terakhir. Gak ada tuh ceritanya kembalian diganti pakai permen.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat bareng aku Risa Kosasi. Kita awali informasi dari dunia hiburan, ada drama Korea Made in Korea yang akan kembali dengan musim kedua yang sekaligus menjadi penutup kisah utama serial tersebut. Musim kedua dijadwalkan tayang di Hulu dan Disney Plus mulai 9 September 2026 dengan total 6 episode. Melansir dari Variety, pada Rabu kemarin serial ini dibintangi oleh Hyun Bin dan Woo Do-won. Musim kedua akan membawa cerita ke tahun 1979, salah satu periode paling bergejolak dalam sejarah politik modern Korea.

Kemudian beralih ke informasi olahraga, ada Juventus yang kehilangan Kenan Yildiz setelah operasi. Kini Kepren Turam juga terancam absen karena harus menjalani operasi. Melansir dari laman Football Italia, Turam menjalani operasi cedera patellofemoral, sindrom yang mengganggunya sejak musim 2025-2026. Operasi dilakukan pada Kamis hari ini. Dari sepak bola Indonesia, ada kiper timnas Emil Audero yang dikabarkan segera bergabung dengan Rayo Vallecano. Emil akan memperkuat klub Spanyol tersebut dengan status pinjaman dari Como 1907. Kabar kepindahan Emil disampaikan pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano. Menurutnya, kesepakatan pinjaman Emil menuju Rayo Vallecano telah tercapai. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal ketemu lagi di Info Pro 2 berikutnya.

fondasi paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras.

tidak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Oke, teman Pro 2, Risa balik lagi nih di pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Gimana, udah pada bangun belum? Atau udah siap-siap mau beraktivitas? Ada yang sarapan jam segini? Kalau aku belum ya, takut.

perutnya bergejolak nih kalau diisi pagi-pagi. Mungkin segelas air putih hangat bisa merelaksasikan ya tubuh, pikiran ya, biar lebih kalem di pagi hari. Jam 6 pagi, seperti janji kita tadi, teman Pro 2 bakal ada info cuaca terkini. Yaitu kali ini kita kutip dari laman BMKG. Dari jam 5 pagi, teman Pro 2, sampai sepanjang hari ini cuaca di Kota Palangkaraya tentu saja cerah ya, tapi dengan kelembapan yang rendah. Itu artinya teman Pro 2 harus banyak-banyak minum air putih, karena selain kering, kecepatan angin ini juga cukup kencang, 6 km/jam, dengan arah angin bergerak dari timur. Nah, cerahnya tuh sampai kapan sih? Kalau kita geser ya kursornya nih di perakiran cuaca, belum ada hujan sampai tanggal 12 September. Tapi kita doakan teman Pro 2, karena seluruh pihak ini, terutama leading sektornya ini BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga bersama stakeholder lokal sudah berupaya membuat operasi modifikasi cuaca. Tapi sayangnya belum berhasil, karena yang namanya operasi modifikasi cuaca itu kan perlu awan yang berpotensi untuk memancing ya hujan turun. Nah, dengan NaCl atau garam yang disebar di udara, itu perlu mencari awan atau bibit-bibit awannya dulu untuk disasar agar hujan turun. Nah, itu yang belum ditemukan nih, bibit awan yang berpotensi untuk menurunkan hujan, sehingga dia akan bereaksi jika NaCl itu disebar di udara. Kita, padahal ya, tiap malam kamu ngerasa gak sih kalau malam itu terasa mau hujan ya, angin seperti tanda-tanda mau hujan, tapi ternyata bukan hujan. Begitu juga kalau subuh ya atau dini hari, cuaca lebih terasa menusuk dinginnya. Dan itu ciri-ciri banget tuh kalau musim kemarau, memang udara dinginnya itu di malam atau di pagi hari itu lebih dingin. Maka dari itu teman-teman Mapala atau pecinta untuk hiking, pendaki gunung, itu jarang sekali untuk mendaki pada musim kemarau, karena cuacanya tuh di puncak tuh terlalu ekstrim. Walaupun tidak diganggu atau tidak kena hujan ya, malah kemarau yang justru itu ditakutkan akan mengalami hipotermia. Nah, balik lagi ke info cuaca teman Pro 2. Kalau sepanjang hari ini cerah, nah bagaimana dengan suhu udaranya? Nah, kita kan geser nih ya, dari jam 5 sampai 24 waktu Indonesia Barat. Puncak tertinggi panasnya Kota Palangkaraya itu akan terjadi pada pukul 10 sampai pukul 12. Itu di berkisar antara 34 sampai 35 derajat Celcius. Lagi-lagi ya, jangan males minum air putih teman Pro 2, atau perbanyak asupan buah-buahan biar tenggorokan enggak gatal kering. Karena kita juga hari biasa aja ya, kalau enggak minum air putih enggak bagus buat kesehatan ya, apalagi di musim kemarau masih terdampak karhutlah dan sebagainya. Nah, itu dia teman Pro 2 info cuacanya. Nanti kalau lebih lengkapnya jam 8:30 kita ikutin aja info cuaca terkini dari perakirawan BMKG.

pilihan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih sama Risa di sini, teman Pro 2. Dan kali ini aku hadir dengan informasi terkait 3 September 2026. Tahu enggak sih teman Pro 2 kalau 3 September itu ada peristiwa penting di Indonesia? Yaitu sebuah peristiwa di mana Presiden Soekarno pada tahun 1945, ini hanya kurang dari sebulan ya, kita baru merdeka. Nah, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Nah, atas perintah Presiden itu, di tanggal 3 September itu, maka sejumlah tokoh seperti Dr. Buntaran yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 pada tanggal 5 September membentuk Panitia 5 yang terdiri dari ada Dr. R. Mukhtar, ada Dr. Bahder Johan dan Dr. Juhana serta Dr. Marjuki dan Dr. Sitanala. Nah, akhirnya PMI berhasil dibentuk pada 1945 dan merintis kegiatannya melalui bantuan korban perang revolusi kemerdekaan Republik Indonesia serta pengembalian tawanan perang sekutu maupun Jepang. Oleh karena kinerja tersebut, PMI juga mendapat pengakuan secara internasional pada 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Kepres tahun 59. Nah, kemudian juga diperkuat dengan Kepres tahun 1963. Nah, tahu gak sih teman Pro 2 kalau jaringan kerja PMI itu memang tersebar di 30 daerah provinsi atau tingkat 1 dan 300-an cabang di daerah tingkat 2. Mereka punya dukungan operasional juga seperti 165 unit transfusi darah di seluruh Indonesia. Dan mungkin bisa bertambah ya data kalau ini belum update. Jadi kalau nggak ada perintah Presiden Soekarno pada 3 September tahun itu, mungkin PMI merayakannya bukan 17 September ya. Nah, apakah kamu relawan atau pendonor yang rutin mendonorkan darahnya di PMI? Keren banget ya, berarti kalian pahlawan semuanya.

Dan nanti aku bakal hadir lagi teman Pro 2 dengan info menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya, jangan pindah frekuensi dulu, tetap di 92,4 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan seekor bebek yang berenang di kolam? Meski tubuhnya terus-menerus bersentuhan dengan air, bulunya tetap tampak kering ketika ia naik ke daratan. Fenomena ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari mekanisme alami yang sangat menarik. Di dekat pangkal ekor bebek, terdapat sebuah kelenjar yang disebut kelenjar uropigial. Kelenjar ini menghasilkan minyak alami yang dikenal sebagai pren oil. Dengan menggunakan paruhnya, bebek akan meratakan minyak tersebut ke seluruh permukaan bulu saat membersihkan diri. Proses ini dilakukan secara rutin sebagai bagian dari perawatan bulu. Lapisan minyak itu berfungsi sebagai pelindung yang membuat air sulit menempel dan meresap ke dalam bulu bebek. Akibatnya, tetesan air yang akan menggelinding di atas permukaan bulu, sehingga bagian dalamnya tetap kering dan hangat. Kemampuan ini sangat penting karena membantu bebek mempertahankan suhu tubuh saat menghasilkan banyak waktu di perairan. Menariknya, minyak pren bukan hanya dimiliki oleh bebek. Sebagian besar jenis burung juga memiliki kelenjar serupa untuk menjaga kondisi bulu mereka. Namun, pada unggas air seperti bebek, fungsi lapisan minyak ini menjadi jauh lebih vital karena berkaitan langsung dengan kemampuan mereka untuk hidup di lingkungan perairan. Jadi, jika suatu saat Anda melihat seekor bebek berenang tanpa terlihat basah kuyup, ingatlah bahwa di balik bulu-bulu itu terdapat teknologi alami yang telah disempurnakan oleh evolusi selama jutaan tahun.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.